0: Sepatah Sehari. Hari ini kita nak belajar bahasa Tamil bersama dengan Tambi. Hai Tambi, dah lama.
1: Hai Cik Ki, saya sihat walafiat. Cik Ki sihat?
0: Sihat. Okey, hari ini kita nak belajar perkataan apa pula?
1: Okey, yang ni ramai yang akan terkejut. Sebenarnya, kopi.
0: Kopi.
1: Bahasa Inggeris kita cakap coffee kan?
0: Coffee.
1: Okey, dia lebih kurang sama je.
0: Apa dia? Kalau Tamil, kita kopi, coffee, Tamil?
1: Belakang dia ada pipi juga.
0: Pipi juga? Apa tu? Pipi?
1: Bukan pipi kat muka. Pi.
0: Pi.
1: Okey. Kapi.
0: Kapi.
1: Kaapi.
0: Oh, kapi.
1: Kapi.
0: Kalau kita nak ajak orang minum ke, kita boleh sebut, kalau kita biasa sebut, jom ngopi.
1: Kan? Minum petang kan? Bangga kapi kurika pogelam. Dia agak kena panjang sikit lah.
0: Tapi kalau kita nak pendekkan, kita sebut macam ni. Jom kapi.
1: Jom kapi. Jom kopi. Mengopi lah macam tu.
0: Macam tu kan? Kapi
1: Kapi.
0: So, lepas ni, ingat kalau kita pergi kedai mamak ke, boleh ke kita order?
1: Cakap je, kapi.
0: Kapi. Kalau kopi, kita nak sebut kopi O ke?
1: Boleh juga.
0: Jadi, kapi O.
1: Kapi O.
0: Kopi ais?
1: Kopi ais. Kapi ais.
0: Kapi ais.
1: Dia just ikut je yang ayat tu.
0: Cuma kita tambah je lah. Kapi ais. Kapi O ais.
1: Macam tu. Depan tu jangan ubah lah.
0: Seronok pula kau nak ubahnya. Sepatah Sehari untuk hari ini, dapat sesuatu tak?
1: Kandipa, karikum.

0: Selamat Hari Guru kepada semua warga pendidik. Bertepatan dengan tema Guru Bintara Nadi Negara, guru bukan sahaja mengajar tetapi turut membentuk akhlak dan masa depan anak bangsa. Selamat Hari Guru.
1: Guru, insan yang mengajar erti mengenal dunia, menyuluh jalan dengan cahaya ilmu, membimbing langkah tanpa pernah jemu. Setiap nasihat menjadi pedoman, setiap teguran penuh kasih sayang, dan setiap pengorbanan menjadi kekuatan buat anak bangsa terus melangkah. Walau tidak diminta balasan, jasamu tetap terpahat dalam ingatan. Kerana guru bukan sekadar pendidik, tetapi pembina masa depan negara. Dengan tema Guru Bintara Nadi Negara, saya Nurlina Suraya mengucapkan terima kasih cikgu atas segala ilmu dan pengorbanan. Selamat Hari Guru buat semua pendidik yang dihormati.

Guru Bitara Nadi Negara, tema Hari Guru tahun ini yang disambut hari ini, hari Sabtu 16 Mei 2026. Jadi kalau tadi anda dengarkan sajak Hari Guru, kami sajikan kepada anda juga ada beberapa ucapan Hari Guru daripada DJ Johor FM sendiri kan. InsyaAllah hari ini sepanjang hari kita meraihkan guru-guru. Harapnya mereka dengar Johor FM ya. Ataupun anda sendiri boleh dedikasikan ucapan Hari Guru anda untuk cikgu-cikgu yang pernah mendidik kita, yang pernah mengajar anda, menerusi Facebook ataupun WhatsApp Johor FM ya. Boleh hantarkan dedikasi ucapan itu. InsyaAllah Lily akan keudarakan yang mana sempat kan. Mungkin boleh kongsikan juga ke cikgu yang anda masih ingat sampai ke sekarang. Sebab apa ingat lagi? Ah, kan sebab garang ke? Sebabkan cikgu itu yang mengajar sampailah kita betul-betul pandai ke kan? Kalau macam saya kan, dulu saya tak suka mata pelajaran matematik tambahan. Ya, tapi disebabkan cikgu yang mengajar tu adalah seorang cikgu yang berhati lembut. Kan dia bercakap pun lembut, tersusun saja. Kan tutur bicaranya, jadi kita jadi minat nak belajar kan. Sampailah lulus lah sekurang-kurangnya untuk matematik tambahannya. Cikgu Sahlan namanya, saya ingat lagi cikgu tu eh. Harap ada yang tolong sampaikan kepada cikgu Sahlan selamat Hari Guru juga untuk guru-guru yang lain yang pernah mendidik saya. Baiklah, 8.15 minit pagi waktu ini. Tak ada yang sedang memandu tu, berhati-hati tau. Ini apa yang dikongsikan oleh Plus Traffic. Sejak pukul 6 pagi tadi lagi, Smart Lane sudah pun diaktifkan. Ya, Smart Lane arah utara dari Pandan ke Kempas, juga dari Dato' On ke Pasir Gudang, yang mana lorong kecemasan dah pun boleh dilalui di lokasi tersebut saja ya. Jadi kenderaan ringan boleh gunakan Smart Lane, tapi janji dulu pandu dengan berhati-hati sambil dengarlah Johor FM. 8.16 minit pagi waktu ini, menyebut beberapa nama juga yang hadir dekat Facebook page Johor FM tu ya. Rata-rata dengan ucapan selamat Hari Guru ini diterima daripada Dola Mustafa, Sukarno Karno, juga ada Julia Ikin, Abdul Jalil Paimin pun ada juga. Katanya semoga guru terus berkhidmat dengan baik dan jayanya. Kak Marfah Palan, apa khabar? Salam hujung minggu kembali ya. Dan satu lagi nama sempat untuk Lily keudarakan ucapannya. Kita ada sapaan daripada Muhammad Yusof. Katanya untuk Lily selamat pagi. Dan juga untuk semua guru-guru, selamat Hari Guru. Untuk semua guru ya. 8.17 minit pagi waktu ini. Kita teruskan dengan lagu Logat Kelate, adik saya habis sore. Oh, lain sajalah Johor FM.

0: Yuk dong apa di hari negeri pelancongan ucapan yuk dong apa giro begegawe.
1: Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Ceria semuanya ya.
2: Ceria lah kita.
1: Ceria sangat. Dah sarapan ke belum? Nili dan juga Cikgu Murni.
2: Alhamdulillah. Alas perut sikit dululah kan. Nak mulakan hari. Ni Zu, Zu tanya kat kami berdua, Zu dah makan dah belum ni?
1: Okeylah, sempatlah minum air hujan.
2: Hujan ni sana?
1: Ya, pagi tadi hujan.
2: Alhamdulillah.
3: Dia pagi ni tak menang tangan
2: Oh, tu lah. Nampak macam sibuk.
1: Dia meriah betul kat sini.
3: Apa-apa pun. Selamat pagi, Cikgu.
2: Pagi, Cikgu. Hari guru lah hari ni.
1: Hari guru.
2: Alhamdulillah.
3: Walaupun kita ada Cikgu Murni, tapi dia bukan cikgu sebenar, ya?
2: Ya, saya adalah penyamar sahaja. Saya guru cikgu penyamar. Saya cikgu haji. Saya cikgu haji bakir lain.
1: Okey, kalau kita bertiga cikgu, subjek apa? Cikgu subjek apa?
2: Oh, saya? Saya rasa, kalau saya cikgu, saya mungkin cikgu matematik kot.
1: Cikgu matematik.
2: Selalu jadi bendahari.
1: Kira-kira.
2: Dari dulu sampai sekarang mesti jadi bendahari. Tak tahu kenapa. Mungkinlah sebab tu.
1: Boleh jadi. Kalau Lili, subjek apa Lili?
3: Kalau saya mungkin sains rumah tangga.
1: Okey.
2: Saya
1: sokong yang tu.
2: Saya sokong Pak ni saya sokong. Baik.
3: Berani kata tidak.
2: Kalau Zu pula Zu.
1: Okey, kalau Zu lah. Zu nak yang pelajar paling suka, cikgu pendidikan jasmani lah.
3: Yelah, dia kan
1: sikit-sikit je, sikit-sikit dah lah.
3: Lepas tu dia kan suka mendaki sana sini, puncak bukit semua terokanya.
2: Jadi sesuailah dengan Zu cikgu pendidikan jasmani
1: Bukan apa. Jadi dan juga cikgu Mundi, kita dulu memang suka cikgu PJ kita kan.
2: Itulah paling
1: semua. Kalau ada pendidikan jasmani memang ternanti-nanti.
3: Suka cikgu PJ atau suka
2: mata pelajaran
3: jasmani
2: Ada dua maksud kat situ. Tapi betul lah kan, sampai guru untuk cikgu-cikgu kita di luar sana, semua barisan pendidik, terima kasih banyak berkorban untuk kami menjadi insan yang berjaya dunia akhirat.
1: Betul. Ada sekolah yang dah adakan sambutan hari semalam, mungkin ada juga yang minggu depan baru nak mula sambutannya tu. Tak mengapa, sekarang WhatsApp ada kan, bolehlah hantarkan ucapan kepada cikgu-cikgu anda.
3: Tak apa, hantar ke kita ni lah, nanti kita bacakan.
1: Setuju. Okey, kalau untuk hari ni kan, Yok Dong Aba pun meriah juga ya. Kalau kita tengok hari ni di Negeri FM, kita sama ada dua lah. Kita tengok keadaan dan juga cuaca. Kita tunggu sama ada kita nak bawakan personaliti ataupun kita nak dengar rakan kita bersiaran dari puncak gunung.
2: Jadi kita tunggulah ni mana satu. Macam misteri juga ni kan.
1: Hari ni diberi pilihan.
2: Baik, kita tunggu.
1: Kalau dekat Melaka dengan Johor ada apa hari ni?
2: Kalau dekat Melaka dengan Kak Bau, penerbit kita nak bawa jalan-jalan. Walaupun musim hujan ni, tapi nak jalan juga. Tapi nak kongsi tempat pelancongan lah. Tak masalah. Kalau dekat Johor ada apa Lili?
3: Kita sebab itu ada hari anggota bomba sedunia kan, dekat Angsana. Itu hari ni nak kongsi. Ya, ada laporan khas nanti Lili akan kongsikan kepada anda. Nak tahu juga kan apa yang ada dekat situ. Awal subuh tau orang nak berkumpul.
2: Menarik.
1: Hari tu Zu dengar perkongsian Cik Merah aja. Ini bila dah ada laporan khas ni, memang ngam lah cerita dia.
3: Tunggu.
2: Kita tunggu sekejap lagi lah sebabnya pasti dalam Yok Dong Aba macam biasalah, kita ada banyak maklumat-maklumat menarik, kita ada berita sekejap lagi. Kalau berkesempatan kami selit-selitkan ucapan anda ya.
3: InsyaAllah.
1: Jadi jomlah kita berhibur dulu ya, sebab lepas ni banyak lagi perkongsian kita nak kongsikan dengan anda semua. Persembahan Yuna dan sebenarnya. Semuanya dalam
2: Yuk Dengar Berhilo Bergegar.

0: Gabungan Negeri FM.
1: Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
2: Ya, 8.39 minit pagi. Kembali lagi bersama dengan kami bertiga, Zul, Lily dan juga Cikgu Muni dalam
3: Yo Dengar
4: Ber. Weh, kita harap rakan-rakan pendengar kita kan yang memang tunggu je dengar apa ni. Sama-sama kan? Gembira dan ceria lah dengan kami pagi-pagi hari ni.
5: Ya, walaupun pada sarapan, kena ceria. Ya?
4: Kena ceria.
5: Kita sembunyikan segala kesedihan ke, masalah ke, tak ada tenaga ke.
4: Ya, ya.
5: Nak kongsi ni. Tadi kan Yuna nyanyi kan. Tahniah juga kita pun sebagai rakyat Malaysia rasa bangga sebab Yuna diumumkan sebagai artis Malaysia pertama ya berjaya meraih 1 bilion penstreaman dalam platform satu muzik tu.
4: Ya, tahniah. Yuna bangga lah kita kan mewakili Malaysia tu.
5: Nak tunggu kita lambat lagi.
4: Apa tu?
2: Apa Lily punya style hari ni pun macam Yuna-Yuna.
5: Inspirasi gitu.
4: Wow. Okay.
2: Baiklah, untuk sekarang ini kan kita nak kongsikan dengan pendengar kita ni apalah meriahnya untuk setiap negeri untuk minggu ini. Kalau gitu negeri 9 kita mulakan dulu, boleh?
4: Boleh.
2: Apa pula tak boleh? Okey. Baiklah, untuk negeri FM minggu ini kan semestinya kita masih lagi dalam misi bersiaran di 8 puncak sempena ulang tahun RTM ke-80 tahun. Dan kalau kita tengok ya, penerbit dia dah bagi checklist dah. Gunung kan? Ada beberapa gunung.
5: 8
2: lagi. Ya.
5: 8 gunung.
2: Dia dah tik-tik-tik dah hujung tu. Kalau kita tengok antara yang dah selesai. Gunung Datuk. Gunung Tampin, Gunung Angsi dah selesai. Gunung Tampin tadi tu utara dan juga selatan. Ui, betapa banyaknya kudrat mereka habiskan untuk setiap gunung ni kan. Dan hari ni adalah misinya untuk bersiaran di Gunung Telapak Buruk. Jadi nanti kita nantikan sama-sama. Itu antaranya program untuk stesen Radio Negeri FM lah. Dan untuk di Negeri Sembilan pun tak kurang meriahnya.
5: Kenapa?
2: Kita ini hari kita, Lily. Hari belia, hari semalam.
4: Hari apa?
2: Hari belia.
4: Kenapa Lily seorang je? Kenapa bukan saya sekali?
5: Saya remaja.
2: Sebab Cikgu Muni remaja. Alahai. Orang bagi belia Zoo. Nak remaja.
4: Zoo, macam saya pernah cakap Zoo, antara kita bertiga, saya Kak Engah, saya cakap awal-awal. Jadi Zoo faham lah maknanya apa tu. Zoo tolong
5: Yang pastinya kita baik. Yang paling bongsunya. Lama-lamanya.
4: Apa ceritanya Zoo?
2: Kalau di Negeri Sembilan, hari semalam dah pun selesai majlis perasmian untuk Hari Belia Negara Peringkat Kebangsaan di tempat Sendayan. Dah pun dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kalau Su tengok semalam, bukan main meriah lagi. Dan sambutannya bukan hari ni je sebenarnya, sebab Ahad. Dan kalau kita tengok, ada 5 segmen program. Kiranya dekat situ ada pameran, ada juga jualan. Kalau kita tengok segmen yang pertama, ada penciptaan dan juga peluang pekerjaan. Zu tengok dekat reruai yang disediakan tu kan, kita boleh cuba untuk gunting rambut, belajar gunting rambut.
4: Belajar
2: belajar buat kuku tu. Dan juga itu segmen yang pertama. Seterusnya banyak segmennya kan. Segmen kedua ada kepimpinan sukarelawan dan juga pengantarabangsaan. Kalau kita tengok ada pelbagai pameran di bawahnya. Dan ada segmen kebudayaan, kesenian dan juga muzik. Malam tadi ada konsert dekat di tempat Sendayan. Dan ada segmen inovasi dan juga digital. Itu dia antara segmennya. Ada segmen Malaysia Aktif juga, yang mana nak main go-kart dekat di tempat Sendayan. Hari ni percuma.
4: Percuma.
2: Jadi jangan lepaskan peluang. Pelbagai orang kata ni, food festival pun ada dekat sana.
5: Patutlah.
2: Sepanjang-panjang jalan
5: Zoo ni.
2: Sebab kita sebab kita dalam fikiran ni, okay, lepas konti. Jadi itu yang membakar semangat apa berkobar-kobar pagi ni.
4: Menarik.
2: Jadi itulah dia, bolehlah manfaatkan datang ramai-ramai dekat di tempat sendaian hari ni. Dah pun bermula hari semalam sampailah hari esok, okey?
4: Wow. Meriah. Okay. Macam-macam program dekat negeri ni. Jadi Lily, kat Johor ada cerita apa ini Lily?
5: Itulah, kalau tadi Zul kata apa, go-kart percuma eh.
2: Ya.
5: Dekat Johor pun ada juga benda percuma.
4: Betul.
2: Apa dia? Kita yang suka percuma.
5: Ini zip line percuma di Taman Merdeka ya. Percuma untuk satu bulan saja tahu, bermula hari ini 16 Mei sampai 14 Jun. Sabtu dan Ahad sahaja untuk semua pengunjung dalam bulan Mei eh. Jadi harap maklum, pukul 10 pagi sampai 6 petang, siapa yang nak rasa meluncur keterujaan dan juga keindahan melintasi tasik di Taman Merdeka tu, bolehlah datang Taman Merdeka Sabtu dan Ahad untuk bulan ini percuma sampai 14 Jun 2026. Saya sendiri tak sabar nak cuba.
4: Tengok
5: zipline yang macam Flying Fox tu. Dia melintasi Tasik Merdeka tu.
4: Wow, saya tak pernah cuba lah. Macam nak kena pergi sana je ni nampaknya
5: kan? Walaupun gayat, kita kena cuba.
2: Kita kena atasi semua tu.
4: Betul.
2: Kalau kena bayar tu, boleh tahan juga harganya. Ni dah ditawarkan percuma. Apa lagi kan?
4: Rugi kan kalau kita tak cuba kan. Perkara-perkara menarik macam ni dengan tawaran-tawaran menarik juga tu.
5: Dan dekat kawasan tu pun Murni serta Cikgu Cikgu Zu pula. Cikgu Murni dan juga Zu
2: boleh.
4: Cikgu Murni kan Jasmani boleh.
5: Bakal cikgu juga tu. Ada gimnasium rakyat juga dibuka di Taman Merdeka.
4: Banyak sana.
5: Dah main zip line tu, macam Flying Fox tu. Lepas tu pergilah gym, percuma kan.
2: Sehat.
4: Lily memang suka pergi gym.
5: Kata remaja. Saya memang selalu mengamalkan gaya hidup yang sihat ya?
4: Alhamdulillah.
5: Kita kena hidup dengan gaya hidup yang sihat.
4: Betul tu memang kan. Lagi bila kita semakin meningkat usia ni, kena jaga kesihatan dari segi pemakanan. Betul. Dan juga kena lakukan aktiviti-aktiviti juga.
5: Kebanyakan penyakit kan Zu, Murni, memang puncanya dari makanan.
4: Betul, setuju. Ni saya setuju. Sebab itulah kita kadang-kadang waktu macam ni kan. Dah meningkat usia, semakin bertambah usia ni.
5: Siapa
4: dah
5: tu?
4: Kena saya.
5: Saya
4: tadi. kena jaga pemakanan lah. Kena dah tengok kolesterol kita, tengok gula kita kan. Air manis kurang-kurangkan.
5: Senyum manis boleh?
4: Senyum manis boleh.
2: Itu kena sentiasa. Yang mana belum mulakan tu tak terlambat. Hari ni boleh mula.
4: Iya, betul.
2: Jangan tak mula langsung.
4: Baik, itu Kak Johor Lily.
5: Ya, habis dah.
4: Kalau Kak Melaka. Okay, Melaka, saya nak kongsikan dua program di lain. Sebabnya hari ni bermulanya program... Kejap, tadi hilang pula dia. Tadi muncul dia hilang pula. Minum manis lagi. Tekan-tekan lagi, macam-macam lagi tekan. Okay, bermulanya program Wakil Rakyat Untuk Rakyat. Bagi Dewan Kota Melaka, Kota Laksamana, hari ni bermulanya segmen ataupun program WRUR. Ya, bagi Dewan Kota Laksamana, yang mana hari ni pun merupakan hari perasmiannya juga, majlis perasmian pembukaan WRUR. Yang mana kalau WRUR ni, kalau dekat Melaka ni, ni tahun kedua lah, tahun lepas bermula. Sepanjang tahun memang ada program ni di setiap don-don. Jadi untuk hari ni bermulanya WRUR, Dewan Kota Laksamana, dan perasmiannya akan bermula pagi ini di Sekolah Jenis Kebangsaan China Paytek. Jadi bermula 17 hari bulan hingga 23. Ada pelbagai program dikongsikan oleh YB kita hari tu untuk WRUR, Dewan Kota Laksamana. Dan satu lagi, esok 18 Mei

0: Duk Dongah Ber, informasi budaya.
1: Negeri Johor memang masyhur, Melayu Jawa campur-campur.
0: Pelancongan, ucapan sana sini.
2: Akhirnya jatuh, ya Allah, ya ladan, ya ladan, ya ladan.
0: Yuk Dongah Ber, informasi budaya. Pelancongan, ucapan sana sini. Yuk Dongah Ber, hiro bergegau.
3: Baiklah, 8.53 minit pagi sekarang ini. Lili dan
4: Cik
3: Umur ni.
4: Ya, Zul.
3: Ha, kenapa dia, Zul? Cuaca dekat Johor dan juga Melaka sekarang.
4: Hoi.
3: Cuacanya okey ke tak?
4: Cuaca. Kalau dekat Melaka lah . Kalau ikut map Malaysia, Jabatan Meteorologi Malaysia, pagi, petang, hujan, malam tak hujan. Cuma depan Jalan Tamin Sahari ni, depan Gonti ni. Ha-ha. Sebab saya nampak kat luar kan, belum hujan lagi. Dia macam baru nak mendung je.
5: Mendung tak bererti hujan.
4: Itu saya setuju.
5: Gerimis di lautan.
4: Wah. Awai.
5: Sorry, tengah baca tajuk lagu.
3: Tajuk lagu. Okey,
4: tengok Melaka lah.
3: Lili dan juga Cikgu Murni sebenarnya sekarang ini kan.
4: Yeah.
3: Ikutkan kita nak dengarkan sama-sama berkenaan Abang Bomba. Tapi kita tunggu dulu. Kita simpan dulu Lili, boleh .
5: Boleh. Kenapa tu, Zul?
3: Sebab sekarang ini kita nak beri laluan untuk rakan-rakan saya. Dengarnya sekarang ni dah berada di puncak Gunung Selapak Buruk.
4: Dah sampai.
3: Kita nak dengarkan siaran mereka bersempena dengan misi bersiaran 8 puncak. Sempena hari RTM ke 80 tahun.
4: Baik.
3: Jom sama-sama kita dengarkan.
4: Marilah kita.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Salam sejahtera buat pendengar-pendengar Negeri FM 4.
7: Ya, assalamualaikum. Selamat pagi. Terlalu awal untuk saya. Tapi alhamdulillah, lihatlah dunia.
6: Ya. Saya rasa sangat beruntung hari ini, Fat.
7: Kenapa?
6: Sebab selalunya bukan saya kat sini. Tapi dengar.
7: Betul, awak memang.
6: Nampak cantik, Fat.
7: Saya ikut awak memang untung.
6: Betul. Saya hari ini saya untung juga kan. Sebab
7: ini memang jaranglah kita bangun pagi-pagi.
6: Yeah.
7: Dapat tengok view pemandangan. Betul. Yang sangat cantik.
6: Betul.
7: Sangat indah.
6: Subhanallah.
7: Allahu Akbar.
6: Tengok guys.
7: Ciptaan Tuhan.
6: Sangat cantik dengan dia punya awan dia, cloudy dia.
7: Betul lah. Ni lah panggil awan kapet kot.
6: Oh, betul lah.
7: Kan memang. Saya rasa macam di Sabah pun ada.
6: Oh, betul lah. Macam vibe-vibe di Sabah tu ada.
7: Vibe Kinabalu lah. Dia macam memanggil-manggil nampaknya.
6: Tapi apa pun guys.
7: Ya, yeah, ya. Yeah.
6: Baik, kita sekarang ni berada di Gunung Selapak Buruk.
7: Yes. Dan ini untuk kami lah kali pertama untuk berada dekat Gunung Selapak Buruk ni. Satu pengalaman yang sangat-sangat menarik. Cap, ini misi yang ke-6 kita, Cap. Dan insyaAllah alhamdulillah berjaya. Untuk seterusnya, misi yang ke-7 kita nak ke Gunung Bromen pula.
6: InsyaAllah.
7: Nak kena turun ke sana. InsyaAllah lah, bersiaran mungkin esok.
6: Mungkin esok kita akan bersiaran.
7: Kita cuba sahabat baik. Mana yang kami mampu untuk tunjukkan kepada anda semua. Komitmen kami untuk bersiaran di 8 puncak. Sempena ulang tahun RTM yang ke-80.
6: Dan kalau ikutkan, bukan kita dorang je. Kita dorang je kat sini.
7: Ramai.
6: Kita ada pengarah kita. Kita ada penerbit kejuruteraan.
7: Ya, betul.
6: Kita
7: semua satu tim.
6: Satu tim
7: kan? Ada untuk melancarkan lagi misi kita. Termasuklah juga dari rakan-rakan strategik kita.
6: Strategik kita.
7: Jabatan Perhutanan Negeri Sembilan. Jabatan Bomba dan Penyelamat.
6: Squad Storm. Turut bersama-sama membantu. Kita. Membantu untuk memastikan kelancaran.
7: Betul. Pastikan keselamatan. Sebab kami-kami dekat atas ni ialah bukannya hikers tega.
6: Betul.
7: Kalau tengok lutut pun masih
6: lutut pun ada dah berbalut lah.
7: Maknanya dia ada laluan-laluan yang sukar tadi. Jadi ada sedikit kecederaan lah. Tapi alhamdulillah masih lagi okey. Bukan kecederaan yang serius. Kita harap
6: masih lagi boleh.
7: Kita harap teruskan. Nanti pun macam tu jugalah. Berjalan dengan lancar. Cap, kita nak jemput seorang tamu kita dari Jabatan Perhutanan Negeri Sembilan, iaitu Encik Kamal.
6: Encik Kamal,
7: Tuan, silakan. Encik Kamal, pengawas hutan. Dari Jabatan Perhutanan Negeri Sembilan. Kalau kita sembang-sembang tadi, Cap, mungkin kita dapat daripada perspektif kita sebagai orang yang baru naik. Tapi
6: orang awam,
7: Encik Kamal, inilah orangnya. Nak tahu tentang Gunung Selapak Buruk ni, tuan mungkin boleh ceritakan sedikit apa yang menarik.
6: Details dia berkenaan Gunung Selapak Buruk ni.
8: Yang menariknya, Gunung Selapak Buruk adalah satu destinasi apa pendakian yang tinggi, dia katakan tinggi juga.
9: Difahamkan puncak ketiga tertinggi Ring 9.
8: Lebih kurang. Dalam 1193 meter.
9: Tinggi, Pak. Dari
10: tinggi. Perjalanan pun agak jauh.
9: Jauh.
10: Dan saya bila saya baca-baca tadi kan, dekat Google lah, dekat AI
9: Tapi
10: dia cerita memang untuk naik ke sini bukan untuk yang baru-baru. Dia untuk yang intermediate, di tengah-tengah. Okay. Dia mungkin dah biasa naik bukit. Biasa naik Gunung Angsi ke, Datuk ke, kat sini boleh cuba untuk upgrade level, next level sikit.
8: Untuk stamina macam mana, Pak? Stamina boleh, beginner pun boleh.
10: Boleh juga?
8: Itu biasanya paling banyak runner.
10: Cumanya mungkin agak lambat sikit lah kot. Tapi untuk pengalaman tuan sendiri lah, untuk naik ni, mungkin tuan boleh kongsi apa yang ada dekat sini, tuan?
8: Di sini paling menarik ialah pemenangan lah. Paling tinggi pemenangan, cuma bukit-bukit boleh nampak. Bagi satu laluan trek ke bawah ke Gunung Berembun, pergi ke Latar Berembun.
10: Yang itu betul lah. Saya setuju. Nanti pun insyaAllah kita akan lalu di apa, crash site. Kapal terbang di perang apa, zaman Perang Dunia Kedua. Macam tu kan. Okey, tuan mungkin boleh kongsikan sedikit tips untuk mereka yang tak pernah lagi nak naik tapi memang berminat cuba nak naik,
9: menceburi bidang
10: dan boleh ke orang-orang awam untuk naik, macam mana cara dia, tuan? Mungkin tuan boleh kongsikan.
8: Boleh. Bagi orang awam yang tak tahu, boleh melalui daripada Pekan Pantai, pergi ke kaunter Berembun. Bawa Pejabat Hutan Daerah 9 Barat. Itu ditugaskan untuk mendapatkan permit.
10: Permit kena ambil, tuan.
8: Kena ambil.
10: Kalau tak ambil,
8: kena tangkap.
10: Bahaya.
9: Kena sapu dekat sama tuan dia.
10: Eloklah kita buat dengan cara yang betul. Sebab keselamatan kita juga paling penting. Itu yang paling utama kan. Baik tuan, terima kasih banyak-banyak. Kita akan sambung lagi sebenarnya perjalanan kita dengan Tuan Gamal dan juga kawan-kawan. Dan untuk sekarang ni kita nak jemput ini. Kita sembang lama-lama pun tak boleh jauh, sebab kita nak teruskan perjalanan. So kita nak panggil pengarah Puan Suhana Suratman. Macam biasalah bawa dekat kita plug.
9: Macam biasa.
10: Biasa kita lekat kan. Dekat sini mungkin kita tunjuk sajalah.
11: Ini dia.
10: Nampak tak?
9: Satu 93.
11: Kita dah berjaya bersiaran di Gunung Kelapak Buruk, di puncak Gunung Kelapak Buruk, yang merupakan sebahagian misi penting dalam misi bersiaran di 8 puncak sempena ulang tahun RTM ke 80 tahun. Jadi saya sangat gembira sebab saya rasa kita dah hampir-hampir tiba di penghujungnya.
10: Puan, tinggal lagi beberapa je lagi, sikit je lagi kan? Tapi sikit lagi tu pun mencabar tu pun.
11: Ya, alhamdulillah. Dan cabaran kita memang ada di penghujung-penghujungnya. Apa pun, saya memang nak terima kasih pada dua orang kuat ni yang memang setakat ini tak pernah miss lah. Di setiap puncak kami memang bersama-sama menghadapi pelbagai cabaran. Dan saya juga, walaupun ini puncak kita yang ke-6 ya. Memang tim saya ni memang berdepan dengan pelbagai cabaran. Dan itu juga sebenarnya menjadi simbol kekuatan kita. Dan untuk memastikan dengan komitmen yang kita ada, dengan kecergasan yang kita ada, dan dengan kesukaran yang kita tempuhi ini, inilah cabaran yang menjadi simbol kenapa RTM akan terus kekal relevan dan mampu bertahan selama 80 tahun. Jadi dia bukan trip biasa-biasa. Jadi nantikan hingga ke hujungnya. Terima kasih juga kepada semua tim yang memang bersama-sama kami. Kita bukan pergi, kita je tiga orang.
9: Betul.
11: Dan kita miss Amma kali ni. Kita rindukan Amma sebab Amma terpaksa berehat untuk seketika. Tapi kita juga sebenarnya dalam setiap perjalanan kita ditemani oleh kru teknikal yang memang terpaksa menggalas tugas yang penuh mencabar ini. Kita ada Encik Azmi sebagai penyelaras teknikal, Siva, kita ada Hanif, kita ada Fairuz atau Apai yang memang sentiasa bersama kita, dan juga yang tak asing lagi, dua rakan strategik kita yang banyak membantu dari perusahaan, Jabatan Perhutanan
9: Negeri Sembilan,
11: kerana hampir semua kawasan dan gunung yang kita pergi, itulah tuan tanah.
10: Kita pun minta nasihat daripada mereka, Puan.
11: Dan orang yang memberi kita kekuatan, unit Storm, Jabatan Bomba dan Penyelamat. Betul. Yang sentiasa buat kita rasa macam terjaga.
10: Tak risau
11: lah. Jadi doakan kami dapat menjayakan misi ini hingga ke akhirnya.
9: InsyaAllah.
10: Amin. Nah, kalau biasa kita tampal plug ni, tapi untuk plug yang di Telapak Buruh ni kita hantar video. Tengoklah nanti dekat social media kita. Follow semua at Negeri FM Official.
9: Fad, tadi sebenarnya saya tengok-tengok bawah ni muka apa, Fad?
10: Kenapa?
9: Sebab tadi ada sahabat kita, kru kita dah kena pecat lah.
10: Oh, ya? Wow. Ini pasal masuk sini,
9: Okay, bos.
10: Iman, tak apalah, biar kami yang uruskan dekat sini. Jadi kita rasa kita dah sembang banyak lah.
9: Tapi sebenarnya saya tak move on lagi, Fad. View tu kan.
10: Kita nak lepak ni, baik apa?
9: Kita macam ni buat.
10: Saya rasa itulah. Tapi inilah, okay, saya kongsi sikit tips lah yang diberikan oleh Encik Google.
9: Encik Google kita.
10: Di mana dekat sini kalau anda perasan, memang view memang sangat cantik. Ini antara apa yang mereka kejar lah. Untuk hikers-hikers, runner-runner juga. Nah, untuk trek daripada bawah ke atas ni, dia memang banyak akar-akar kayu, daun-daun basah.
9: Betul.
10: Tapi kalau hujan memang agak licin sikit. Itu standard lah. Jadi kena berhati-hati. Dan cuacanya juga sejuk. Berkabus kan. Itu antara yang menarik lah. Suasana dia tu kan. Tapi air kena bawa secukup-cukupnya.
9: Betul.
10: Yang itu memang perlu.
9: Dan lebih-lebih lagi macam kita ni.
10: Yang apa yang orang kata beginner lah. Macam ni kan.
9: Lama-lama pun ada lah.
10: Air kena cukup. Kalau ada tongkat tu jap, trekking pole orang panggil itu pun sangat-sangat membantu.
9: Betul, dia membantu kita dalam masa kita nak mendaki nanti. Dan juga menurun.
10: Turun pun sama juga. And biasanya kita akan naik waktu gelap. Turun pun kemungkinan gelap boleh jadi kan. Jadi standby juga bawa lampu pula. Headlamp ke ataupun lampu silo pun boleh.
9: Silo tangan.
10: Dia nak pakai handphone je. Mesti yang handphone tu. Handphone tak lama kan. Bateri dia
9: boleh tahan. Persediaan tu penting.
10: OTD lagi. Tadi alhamdulillah kami dah berjaya lah. Dapat lah OTD dekat sini. Yang dekat konti tu mesti macam tak dapat
9: tapi buat masa kita kat bawah tadi saya saya risau sebenarnya sebab hujan tadi kan. Saya risau, tapi alhamdulillah dekat puncak ni walaupun mendung, cuaca pun cantik, tapi alhamdulillah tak hujan. Alhamdulillah
10: lagi cuaca tak menentu dia.
9: Cuaca tak menentu,
10: memang rugi betul lah. Zoo memang rugi. Zoo dulu kalau sewa wonder dia atlet kita. Tapi kali ni dia sibuk. Dia ada urusan sendiri. Jadi dia letakkan tanggungjawab tu kepada kami lah. Untuk menggalas tanggungjawab. Sebab je dia sangat, apa orang kata tu, membuatkan kita ni sendiri rasa macam
3: Baiklah, 9.06 minit pagi sekarang ini selesai rakan-rakan saya tadi. Biasalah di atas puncak gunung bersiaran.
4: Jealous kita.
3: Tadi pun
4: itulah.
3: Tadi kalau dengar awal-awal tu macam ada juga masalah gangguan rangkaian internet kan. Di hujung-hujungnya tu macam kita dah tak dapat selamatkan dah. Memang dah kaku dah rakan kita dekat Facebook tu. Jadi tak apalah.
4: Kita tanya dekat Azur dan juga Negeri FM berjaya gunung dan juga tahniah. Bersiaran di sana.
3: Doakanlah agar misi kami ni berjaya. Nantikanlah konten-konten mereka ni, kawan-kawan saya tadi tu kan. Tengok kejayaan mereka tu, cabaran tu, hari tu ada kena sengat lebah lah. Macam-macam.
4: Apa tu dah baik belum?
3: Itulah tu, saya tengok muka bengkak tu. Itu kena sangat lebah lah tu.
4: Semoga baik-baik saja. Semua rakan-rakan kita diberikan kesihatan yang baik lah. InsyaAllah, InsyaAllah. So, ini gunung yang terakhir kan untuk ulang tahun RTM 80 tahun tu.
3: Masih ada berbaki beberapa gunung lagi. Nanti kita belum. Ada dua macam tu kot. Nanti kita kongsikan.
4: Baik.
3: Jadi kita nak kongsi berita dulu ke kita nak berhibur dulu?
4: Kita berhibur dululah sebenarnya.
3: Jom. Selepas ini persembahan Adira Suhaimi. Jangan sayang orang yang sama ya.
4: Alamak, macam mana ni? Macam mana ni? Kita setia.
3: Risau.
4: Berpada
3: lah. Kita layan ni. Semuanya dalam
4: Yo Dengar
3: Berhiro Bergegar.

0: dong apa? Di hari negeri. Pelancongan, ucapan. Yo dong apa? Hidup bergegawe.
1: Ya, selamat pagi, kembali lagi bersama dengan kami bertiga dalam Yok Donga Berhiro Bergegawe.
2: Yeah.
3: 9:12 pagi.
2: Ya, kejap je masa berlalu kan?
3: Ha.
2: Ya, jadi kalau ikut RO kita ni, ya waktu ni kita semua nak kongsikan special report, betul?
3: Ya, tapi kita berita dululah eh.
2: Kita
3: sebab
2: singgah berita dulu.
3: Langkah, kan?
2: Boleh.
1: Ya, boleh. Ha.
2: Jadi, jom.
3: Boleh biasa teruja baca berita.
1: Dia nampak macam muka dia dah terpancar dengan sinaran PC tu macam dah sedia berita.
2: Sinaran.
3: Kita nampak dia, dekat cermin mata tu ya.
2: Dia kalau waktu lili je saya dah standby dah saya punya berita dah. Saya dah tahu.
3: Tak?
1: Okay.
2: Saya dah tahu.
3: So, biasa dikendiankan.
2: Oh.
1: Boleh lah Cikgu Moni.
2: Bagilah tak apalah. Kalau dia kalau Lily Bonsu saya memang Kak Engah. Ozu jadi Kak Long ah.
1: Eh boleh, saya okey
3: je lah.
1: Mana-mana saya on.
2: Baik, jom kita dengarkan berita bagi ketiga-tiga negeri. Terima kasih rakan-rakan di Unit BTR semasa ATM Melaka ya. Okey, tiga berita. Yang pertamanya, semangat untuk berkhidmat menerusi program WRUR diterjemahkan menerusi inisiatif Turun Padang dan Masuk Kampung berjaya menyelesaikan pelbagai isu setempat termasuk yang tertangguh sejak sekian lama. Dikongsikan oleh Ketua Menteri Melaka Yang Berhormat Datuk Seri Abdul Rauf Yusof, sepanjang berlangsungnya WRUR di Parlimen Hang Tuah Jaya, semua empat ahli Dewan Undangan Negeri ADUN mengamalkan pendekatan itu bagi menyelesaikan isu rakyat. Dan katanya lagi, dalam usaha memperkukuh ekonomi rakyat di Parlimen Hang Tuah Jaya, kerajaan negeri membuka lebih banyak ruang dan peluang kepada para peniaga kecil untuk menjana pendapatan serta memperluas perniagaan mereka. Baik, selain itu juga ini berita berkenaan dengan inisiatif membekalkan peranti sistem penentu kedudukan global GPS kepada nelayan Melaka. Akan dilaksana bagi memodernkan sektor perikanan negeri Melaka. Dikongsikan oleh Esko Kemajuan Desa, Pertanian dan Keterjaminan Makanan Negeri, Datuk Dr. Muhammad Akmal Saleh, teknologi GPS dapat membantu nelayan menentukan lokasi menangkap ikan dengan lebih tepat serta mengelakkan memasuki kawasan larangan. Dan jelas beliau lagi, Kerajaan Negeri Melaka akan membekalkan peranti handle GPS kepada nelayan berdaftar dan berlesen menerusi peruntukan khas disediakan. Dan berita terakhir yang dapat saya kongsikan, sistem pengurusan ternakan di Melaka akan menjadi lebih teratur dan efisien menerusi pelaksanaan sistem kod QR haiwan ternakan.
3: Wow.
2: Yang pertama seumpama di Malaysia akan dilancarkan pada 16 Mei ini, iaitu hari ini. Dikongsikan oleh Ketua Menteri Melaka sendiri, inisiatif ini dijangka dapat mengatasi masalah haiwan ternakan berkeliaran yang sering menimbulkan kebimbangan orang ramai, khususnya pengguna jalan raya. Ya. Yang melalui sistem ini, pihak berkuasa dapat mengenal pasti pemilik haiwan ternakan dengan lebih mudah dan cepat. Sistem berkenaan juga dapat mengelakkan pertikaian dalam kes kehilangan lembu, selain memudahkan tindakan apabila ternakan berkeliaran sehingga menyebabkan kemalangan jalan raya. Itu dia tiga berita di negeri Melaka.
1: Terima kasih. Ya.
3: Sungguh bertenaga nampak keterujaan itu ya.
1: Ya.
2: Andai Lili. Ya? Baik, Lili kan Zu pula.
1: Boleh-boleh, Zu dulu pun boleh.
2: Okey, silakan Zu.
1: Kita nak kongsikan berita dari Negeri Sembilan. Antara yang nak dikongsikan, Kementerian Belia dan Sukan KBS pada hari semalam melancarkan Pelan Tindakan Pembangunan Belia Malaysia 2035, PBM 2035, yang membawa visi membangun dan menyerlahkan potensi belia secara holistik selaras aspirasi negara dalam memperkasa generasi muda. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata pelan tersebut dibangunkan sebagai dokumen dinamik perancangan strategik yang merentas pelbagai kumpulan pelaksana serta melibatkan 8 kumpulan sasar pembangunan belia. Menurut beliau, inisiatif itu akan digerakkan secara bersepadu bersama semua kementerian, jabatan dan agensi berkaitan yang bertindak sebagai peneraju serta pelaksana di bawah Pelan Tindakan PBM 2035 bagi memastikan agenda pembangunan belia dilaksana secara menyeluruh, inklusif dan juga berimpak tinggi. Seterusnya, masih lagi di majlis yang sama, pertubuhan belia merupakan platform terbaik dalam membentuk kepimpinan dan jati diri golongan muda melalui penerapan disiplin, pengurusan organisasi, semangat kerja berpasukan serta kemahiran memimpin masyarakat. Menteri Besar Negeri Sembilan, Datuk Seri Aminuddin Harun berkata pengalaman dalam persatuan mampu membentuk keyakinan diri serta kematangan yang amat penting apabila golongan muda diberi amanah lebih besar pada masa hadapan. Dalam pada itu, kerajaan negeri terus komited membantu golongan muda menerusi pembangunan dalam bidang pendidikan, sukan, teknologi, keusahawanan dan kepimpinan sebagai usaha memperkasa agenda pembangunan belia di Negeri Sembilan. Dan berita yang terakhir kita nak kongsikan adalah berkenaan kerajaan negeri Sembilan meluncurkan sistem pentadbiran tanah elektronik e-Tanah Negeri Sembilan sebagai langkah strategik memperkukuh transformasi digital dalam pengurusan dan pentadbiran tanah di negeri ini. Menurut Pengarah Pejabat Tanah dan Galian Negeri Sembilan PTGNS Muhammad Faizal Abdul Manap, sistem berkenaan kini dalam proses pembangunan dan penyesuaian sistem mengikut acuan pentadbiran tanah negeri dan dijangka bakal diaplikasikan penggunaannya pada tahun 2028. Turut hadir menyempurnakan majlis peluncuran pada Isnin lalu, Menteri Besar Negeri Sembilan Datuk Seri Aminuddin Harun rekod memberangsangkan penggunaan yang melaksanakan urusan tanah secara dalam talian sekaligus membuktikan rakyat negeri ini semakin bersedia menerima dan mengadaptasi sistem berasaskan platform digital. Itu dia berita yang kita kongsikan dari Negeri Sembilan.
2: Wah, okay. Terima kasih Zul.
1: Sama-sama.
2: Kita sahaja pula.
3: Itu sahaja untuk berita hari ini.
1: Kita nak tahu
2: Kita nak tahu cerita Johor pula.
3: Baik, ini nak kongsikan kepada anda untuk berita dari negeri Johor sendiri. Nama Johor dan juga Malaysia harum di negara matahari terbit Jepun. Ini bila mana delegasi Sekolah Rintis Bangsa Johor SRBJ iaitu SMK Seri Kota Puteri 2 mengharumkan nama negara apabila merangkul anugerah inovasi idea terbaik di sidang kemuncak belia Jepun dan juga program pendedahan STEM antarabangsa di Universiti Osaka Kyoku Jepun. Apa dikongsikan oleh Esko Penerangan dan Pendidikan iaitu Azlan Tamin, pertandingan tersebut melibatkan 12 delegasi antarabangsa. Ini termasuk dari Amerika Syarikat, China dan juga Kanada. Dan kita di Johor ni bawa apa tau? Projek Crayon. Crayon tu krayon mesra alam.
2: Krayon mesra alam?
3: Krayon ini difahamkan berasaskan minyak masak terpakai dan dapat membantu terapi sensori untuk kanak-kanak autism.
2: Kreatif
3: Minyak masak terbuang jadi krayon tau.
2: Menarik.
3: Dan seterusnya untuk berita dari Johor, kerajaan negeri melaksanakan projek rintis di Medan Niaga Kampung Melayu Maju di Johor Bahru menerusi pengenalan baucer kasih Johor bernilai RM200 ini untuk bantu kurangkan beban kos sara hidup rakyat. Dapat dikongsikan oleh Menteri Besar kami Dato' Onn Hafiz Ghazi, inisiatif ini memberi manfaat kepada seramai 3,349 ketua isi rumah selain diperkukuh dengan pelaksanaan menu kasih Johor. Insentif ini juga menawarkan pelbagai pilihan makanan dan juga minuman dengan harga yang berpatutan, berkonsepkan makanan sedap, harga berpatutan dan bersih. Baik, satu lagi berita dari Johor. 761 unit rumah melibatkan pelbagai kategori bakal ditawarkan sempena Minggu Hartanah Johor yang berlangsung hujung minggu ini. Dan Esko Perumahan Kerajaan Tempatan Negeri Dato' Muhammad Jafri Mat Syukur katanya daripada jumlah itu sebanyak 493 unit merupakan rumah mampu milik Johor ataupun dikenali sebagai RMMJ yang akan dilancarkan.
2: Menarik.
3: Tak lama lagi semua ada rumah sendiri walaupun belia.
2: Alhamdulillah.
3: Itu saja berita dari Johor.
2: Wah, terima kasih Lily.
1: Berita dari tiga negeri selesai. Terima kasih untuk anda semua yang dengarkan. Tak kira di mana jua berada ketika ini kan. Ada ni yang bagi tahu. Dengarkan dia dengar apa sambil sarapan.
2: Silakan menjamu selera.
1: Sarapan apa tu? Jomlah kongsi.
3: Hantarlah gambar sikit. Nanti gambar juga.
2: Sikit je gambarnya.
3: Sikit je.
1: Gambar pun okey.
3: Tersiksa jiwa kita. Jangan buat banyak.
1: Macam Lily, macam mana gambar sikit tu? Separuh ke?
2: Separuh
1: sikit.
3: Kalau nasi lemak, hantar gambar kacang je.
2: Kacang-kacang
3: nasi lemak tu.
2: Betul-betul sikit.
3: Biar kita teka, ni nasi lemak ni dah serapan.
2: Ni dah teki pula.
1: Saya takut. Kalau saya tengok kacang tu, saya ingatkan rempeyek.
3: Lah,
2: nak pergi.
3: Awak pula Cik Moni?
2: Soto kot,
3: soto.
2: Lah.
3: Boleh lah.
2: Baik, ni waktu ni kita nak on apa ni?
1: Kita berhibur dululah ya.
2: Marilah kita.
1: Lepas ni kita sama-sama dengarkan laporan khas pula dari Johor.
3: Yeah. Okay, Abang Bomba boleh.
2: Boleh.
1: Jom persembahan. Kita Shanti dan juga Marcel dengan lagunya Hanya Memuji.
3: Suka eh?
1: Semuanya dalam.
2: Yo.
3: Berkegiat.

0: bergegar.
1: 9:26 minit pagi. Selamat pagi semua.
2: Ya. Wow. Masih lagi dalam Yo Dongar.
1: Dongar apa? Ya. Ada yang pagi-pagi ni tengah dengar kita ni sambil-sambil jaga cucu katanya.
2: Wow.
1: Ya kan?
2: Seronok kan?
1: Seronok.
2: Apa tu? Lily dengan Cikgu Moon ni tadi bila masuk sama-sama tu kan macam kumpulan sorak pula.
1: Mestilah Zoo kan ketua sorak.
2: Tak.
1: Harmoni.
2: Harmoni. Tahulah Zoo tu Cikgu PJ pendidikan jasmani kan.
1: Terus jadi kami ni pom-pom girl.
2: Asal boleh je eh. Agak-agaknya kan cikgu-cikgu kita tengah buat apa lah hari ni kan?
1: Ya kan. Nak cuti.
2: Nak diraikan.
1: Ya.
2: Kalau tak dekat sekolah, dekat keluarga sendiri.
1: Ya,
2: betul tak?
1: Ada.
2: Betul.
1: Ada sekolah-sekolah juga hari ni ada apa ni hari pencapaian, hari anugerah sambil sambut hari guru juga ni hari
2: betul.
1: Ni.
2: Betul. Zoom murni nak tahu tak lah banyak pula cerita pagi ni eh.
1: Apa tu?
2: Kan, kita suka. Kita hari kita suka dengar cerita. Suka. Suka bedtime story ke? Kan nak cerita lah kan.
1: Apa
2: itu hari ini Lily pergi satu kedai ni. Kostum tak kedai kostum tau. Tapi datang tu ramai cikgu-cikgu. Kita pun tanya kenapa. Kenapa cikgu-cikgu datang sini? Rupanya ada sambutan hari guru. Ada tema pakai kostum.
1: Wow. Film
2: karakter.
1: Menariknya.
2: Ya. Ada yang pakai tradisional. Dahsyat eh.
1: Awal eh cari.
2: Ya awal cari tu hari 2 minggu yang lepas ni cerita lah. Sambutannya semalam dengan hari ni.
1: Wow,
2: ikut sekolah lah.
1: Ikut sekolah.
2: Itulah kalau kita tengok pun ramai juga yang kongsi dekat aplikasi Threads dan sebagainya kan. Mereka punya tema untuk sambutan hari guru. Ada yang apa color blocking.
1: Color blocking.
2: Ada juga yang buat tema bunga lah macam-macam kan.
1: Saya paling suka kalau cikgu-cikgu buat tema apa tu, back to school. Cikgu pakai sekolah. Saya suka sangat tengok.
2: Betul-betul.
1: Kita macam comel cikgu kita ni.
2: Sebagai penyampai radio pun pernah juga kan berbaju sekolah kan.
1: Pernah juga. Betul. Kan. Masa nak mula sekolah tu kan.
2: Betul. Gigil lah cari pinjam baju jiran.
1: Selamat buat lagi tau. Buat.
2: Kita kan muda remaja.
1: Baik. Saya setuju.
2: Berani ke tidak?
1: Baik. Kita dah jauh pergi ni. Yelah. Cerita ni sebenarnya. Kita
2: bomba.
1: Ada pasal bomba.
2: Itu hari sambutan hari anggota bomba sedunia ya. Semua turun dekat angsana JB ya. Kan dari jauh kita nampak ada helikopter, ada jentera bomba. Tapi apakah daya Sabtu lepas kita pergi untuk silam budaya tak dapat pergi angsana.
1: Tak ada rezeki.
2: Solo juga tu. Tapi tak apa. Kita ada laporan khas yang dikongsikan oleh rakan-rakan kita. Jom kita dengar.
1: Jom.
2: Jom.
3: Awal pagi lagi, tapak karnival sambutan Hari Anggota Bomba Sedunia 2026 mula dipenuhi pengunjung pelbagai peringkat usia. Kanak-kanak antara paling teruja apabila berpeluang menaiki jentera bomba selain menyaksikan demonstrasi menyelamat yang dipersembahkan anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Bukan itu sahaja, pelbagai aktiviti interaktif turut disediakan termasuk pameran aset jentera, larian bersama bomba, pameran keselamatan kebakaran selain sesi bersama anggota bomba yang berkongsi pengalaman ketika menjalankan operasi sebenar.
4: Okey, antara satu yang paling menariklah untuk sambutan kali ini, ada satu pameran jentera antik daripada Tuanku Yang di-Pertuan Agong yang boleh dilihat dan dipamerkan kepada seluruh rakyat negeri Johor. Ini adalah satu keistimewaan yang tidak terdapat pada lain-lain sambutan. Jadi saya amat berharap supaya semua masyarakat, bukan sahaja di negeri Johor, seluruh Malaysia dapat membudayakan amalan keselamatan dalam urusan seharian.
3: Penglibatan seramai 1,500 anggota bomba juga menyemarakkan lagi karnival yang berlangsung selama 2 hari ini. Selain dijangka seramai 10,000 warga Johor hadir memeriahkan program di Padang Angsana Johor Bahru Mall.
5: Kalau biasanya kita melihat anggota bomba ketika berlaku kecemasan, tapi pada hari ini, pengunjung berpeluang mendekati tugas dan cabaran anggota penyelamat menerusi pelbagai aktiviti yang disediakan.
3: Malah, penganjuran program seumpama ini bukan sahaja mengeratkan hubungan antara bomba dan masyarakat. Selain meningkatkan kesedaran orang ramai mengenai kepentingan aspek keselamatan kebakaran. antara anggota bomba yang ditemui berkongsi pengalaman kerja selain menzahirkan penghargaan kepada masyarakat yang terus memberi sokongan murni terhadap tanggungjawab yang dipikul.
0: Okay, kita adakan demo storm dari segi menunjukkan ketahanan, keberanian, ketepatan, koordinasi dan kefahaman dalam pasukan kami untuk menjalankan tugas-tugas yang mencabar di dalam negara dan juga luar negara.
6: Terima kasih kepada masyarakat yang selama ini dapat menyokong kami, yang mana kami merupakan tonggak penyelamatan negara, dan kami mengharapkan agar masyarakat dapat menerima kami ini dengan seadanya dan menerima perkhidmatan kami dengan yang sebaiknya.
7: Harap pada saya kenibun ni seronok dan meriah lah. Kalau lagi setiap tahun ada di sini lagi meriah.
8: Yang bomba ni bukan saja padam api, bukan saja menyelamatkan kucing, bukan saja menyelamatkan orang lemas ataupun apa. Kita ada banyak detachment. Ada hazmat, CBNE, high rise dan juga K9. Bermacam-macam lah unit kita ada kat sini. Sepenuh untuk sebutan ni, kami berharap orang-orang di serata Malaysia dapat mengenali bomba ni bukan satu tugas tapi pelbagai tugas yang kami lakukan.
5: Kemeriahan Karnival Sambutan Hari Bomba 2026 jelas membuktikan bahawa anggota bomba bukan sahaja wira ketika kecemasan, malah dekat di hati masyarakat. Bomba dan masyarakat berpisah tiada. Nur Fairuzin, RTM.
2: Itu dia sambutan Hari Anggota Bomba Sedunia Sabtu lepas, ya.
1: Mm-hmm.
2: Nampak?
1: Meriah, ramai
2: yeah.
1: Betul.
2: Bomba dan masyarakat dah penuh dah sana tu.
1: Oh, patutlah. Yeah. Sedih lagi tak dapat pergi tengok eh.
2: Mampu lihat perkongsian daripada rakan-rakan kita sajalah, ya.
1: Rakan.
2: Aku ada dengan tugas. Untuk silam budaya itu hari.
9: Lili, Cikgu Murni. Ya. Yeah. Kenapa? Ada ni lah, orang jauh lah masuk dekat TikTok live.
2: Siapa
9: Zoo
2: tu?
9: Ni.
1: Siapa tu?
9: Ni, mesti ada yang rindu ni, Mel ni.
2: Mel ke?
9: Ya, dia kata kirim salam dekat Cikgu Murni dan juga Lily.
1: Dia lah tu?
9: Ya, dia main teka-teki tau, dia cakap apa. Salam, apa, hadir dari titik.
2: Rindulah tu.
9: Ya, rindulah tu.
1: Hari tu dia metropolitan, kejap metro fulus, tak tahulah dia dari mana.
2: Segala metro lah dia
1: Tapi tak apa, waalaikumsalam. Kita jawab salam juga moga-moga dia tak lupa lah Yodong Aba ya.
9: Kita pun rindu juga ya.
2: Kenapa dia singgah dekat Negeri FM je, tak singgah sini pun?
1: Entahlah kan, kenapa dia tak singgah kita?
9: Dia memang saya dah PM tepi Mel. Saya baru tahu, Mel jangan lupa hari ni ada Yok Dong Aba. Jangan lupakan, ini asal usul kamu.
2: Betul-betul. Itu antara teraju yang awal untuk rancangan Yok Dong Aba.
1: Betul.
9: Ya, antara sifu-sifu lah.
1: Sifu. Memang masuk sekelap lah rasanya. Dia sebenarnya rindu kita. Dia rindu kita bertiga sebenarnya. Itu dia singgah-singgah tengok Zoo. So sampai kesalahan kat Muni dengan Lily pula.
2: Dia rindu tapi dia tengok Zoo je.
1: Tak apalah, boleh lah dia tak ada. Boleh lah. Dari tak tengok kita. Dari tak tengok langsung.
9: Boleh lah dari tak ada.
1: Dari tak tengok langsung, kita hantar Zoo sebagai wakil lah untuk dia tengok.
2: Betul.
1: Dari dia tak masuk langsung dengan apa. Dia tengok Zoo tak apa, kita bagi.
9: Betul.
1: Takkan.
2: Aduh, ai bomba okay. Terus cerita pasal Syamil.
1: Apa cerita kita ni? Apa cerita kita seterusnya ni?
2: Kita
1: saya follow dulu, saya ikut Zoo ni.
2: Ketua kampung.
9: Itulah tu. Jadi kita? Lepas ni jauh kita ni dululah, kita berhibur dulu. Kita teruskan jalan-jalan dekat Melaka. Lepas ini persembahan Naim Daniel dengan lagunya Sumpah. Semuanya dalam
1: Yo Dongah
9: Berhiruk.

0: Duduk dong apa? Informasi budaya.
1: Negeri Johor memang masuk. Melayu Jawa campur-campur.
0: Pelancongan, ucapan sana sini.
2: Akhirnya jatuh ya Allah, yalah dan, yalah dan, yalah dan.
0: Yuk dong apa? Informasi budaya. Pelancongan, ucapan sana sini. Yuk dong apa? Hiro bergegau eh.
3: Selamat pagi, kembali lagi bersama dengan kami bertiga dalam Yuk Dong Apa.
4: Selamat pagi, cikgu.
5: Terima kasih cikgu eh. Cikgu zaman sekarang kan, memang cikgu dulu pun dah sibuk tau. Tapi cikgu zaman sekarang dengan ada media sosial, malam pun tak boleh tidur sebabnya ada dia banyak kiman-kiman dekat dalam grup-grup tu kan.
3: Betul-betul. Pertanyaan lagi nak dijawab. Esok pakai baju apa.
5: Betul. Semua cikgu nak memikirkan. Jadi hargailah cikgu-cikgu kita semua ya. Pengorbanan
4: itu,
5: mereka ni.
4: Zura juga Moni belum cerita lagi. Grup WhatsApp untuk ibu bapa.
5: Itulah tu cerita.
3: Ada berapa lah tu kan dalam telefon tu.
5: Kan?
3: Itulah mungkin kan. Cikgu Murni boleh kongsikan ada berapa grup WhatsApp.
5: saya ni grup masakan banyak ni.
3: Grup masakan okey. Grup masakan
4: cikgu pandai masak lah tu.
5: Cikgu masak? Bukan saya cikgunya. Saya pelajar.
4: Oh, pelajar. Cerita pasal cikgu ni kan?
5: Ya.
4: Cikgu juga nak bercerita lagi.
5: Apa kisahnya cikgu?
4: Kalau Murni dengan Zu, cuba sebut satu nama cikgu yang awak ingat dan kenapa.
5: Kalau saya, zaman saya sekolah rendah lah. Masa saya sekolah kebangsaan Sungai Udang dulu tau. Cikgu Dajandam, cikgu kelas saya lah. Cikgu Noraini atau teacher Noraini. Sebab cikgu ni, dia cikgu paling garang tau. Dia memang garang. Tapi paling kami sayang. Sebabnya dia garang. Tapi macam garang mak-mak. Macam mana dia garang pun, dia garang yang mendidik. Macam kalau dia, kita suruh kita apa ni, jalan itik tu kan. Kena jalan itik. Wah kan, kena.
4: Oh, ada tinggal pengalaman buku. Jalan itik eh.
5: Ada. Dah lah pengawas ke jalan itik. Malu betul. Tapi kan itu semua mengajar dan buatkan kita rindu cikgu tu.
4: Betul.
5: Dia cikgu paling garang. Tapi dia lah cikgu yang tak pernah berkira pasal kewangan. Macam kalau tak cukup duit kan, dia tambah topak-topak untuk pergi lawatan. Tapi dia garang, memang garang. Tapi kita sayang sampai sekarang. Teacher Noraini.
3: Betul lah tu. Kalau yang garang tu kita ingatkan.
5: Ingat.
4: Betul, itu yang kita rindu sebenarnya eh. Yang garang.
3: Betul, rindu.
5: Macam Zu dengan Lily Zu.
3: Kalau macam Zu kan, nama cikgu ni Cikgu Safian.
5: Cikgu
3: dan
5: Safian.
3: Dia ni sebenarnya ayah kepada kawan Zu, kawan baik waktu sekolah rendah. Dia memang garang sangat, tegas dengan tak kira lah lelaki ke perempuan ke, memang tarik telinga. Semualah benda-benda yang biasa cikgu-cikgu lakukan kalau nak denda pelajar kan. Tak sekolah ke, memang garang. Kalau nampak dia,
5: nampak sangat
3: lalu dia kata dia tingkap ke apa kan. Kalau kelas tu bising, senyap. Orang cakap macam malaikat lalu. Dia punya penangan garang tu. Dan dia pula dah mengajar apa kita punya, saya punya generasi ni daripada kakak-kakak saya tau. So jadinya kakak-kakak saya pun tahu dia memang garang. Dan okay, nak dijadikan cerita, dia memang garang lah kat sekolah. Kita memang tak suka, ibaratkan kan, cikgu-cikgu garang kan, kita tak suka dulu. Okay, dan bila dia waktu dah jam 4, anak dia baru masuk kat sekolah rendah tu, jadilah kawan baik. Jadi kawan baik, saya pernah tidur dekat rumah dia. Rupanya ya Allah, penyayangnya dekat rumah.
4: Kat sekolah je garang.
5: Nampak je garang.
3: Ya, dia dengar. Ya, dia sebenarnya tak garang. Dia garang tu sebenarnya untuk mendidik lah kalau dulu-dulu kan. Tapi semua pelajar tak payah cakap. Keputusan semua bagus-bagus. Untuk bahasa Melayu.
5: Kan. Terbaik
3: lah. Tapi garang cikgu. Dia tu, aduh.
5: Inilah namanya garang yang mendidik kan.
3: Okey, kalau
5: Lily pula.
4: Saya, macam mata pelajaran yang paling saya tak suka, matematik tambahan. Memang tak suka. Tapi itu yang saya boleh buat. Saya tak tahu kenapa.
5: Sebab cikgu je kot.
4: Cikgu tu saya ingat bukan sebab garang tau. Namanya Cikgu Syahlan.
5: Cikgu Syahlan.
4: Dia bukan garang, tapi dia lembut. Dia bersifat ayah-ayah gitu kan. Lepas tu dia mengajar kat depan tu pun lembut je cakapnya kan. Macam terus sampai ke otak tu. Walaupun tu peperiksaannya, lepas peperiksaan lupa balik.
5: Tapi okey tak, Rizal? Okey tak?
4: Boleh lah, lulus okey-okey lah.
5: Ah, okey lah tu. Ingat senang ke matematik tambahan?
3: Ya. Saya matematik ni pun bagai tanda hari esok ya. Kaji.
5: Faham, kita faham.
3: Matematik tambahan.
5: Kita faham.
4: Masalah dunia matematik tambahan tu.
5: Ini betul. Lagi kejutan tahniah kepada cikgu-cikgu seluruh dunia, seluruh Malaysia. Kerana anda telah berkorban masa dan segalanya untuk anak-anak bangsa kami ni.
3: Terima kasih cikgu.
5: Terima kasih cikgu.
4: Selamat hari guru.
5: Jadi
4: kita nak buat apa sekarang?
5: Waktu ni ada apa? Saya ikut Zul ni.
3: Kita nak jalan-jalan kan kat Malaysia.
5: Jalan-jalan ni. Okey. Tanpa membuang masa, DJ Daim kita selaku penerbit kata hari ni nak bawa ke Pantai Kelebang walaupun hujan-hujan. Nak juga tunjuk Pantai Kelebang
3: Jadi kata ada payung.
5: Ada payung boleh lah. Okey, jom kita dengarkan untuk pelancongan di Melaka dengan Pantai Kelebang daripada penerbit kami Daim Zainuddin.
6: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama kembali kita dalam pelancongan Yok Dong Aba. Hari ini kita akan mengunjungi sebuah kawasan yang semakin mendapat perhatian pelancong, terutamanya mereka yang gemarkan suasana santai di tepi pantai dan makanan unik. Selamat datang ke Kelebang Melaka. Kelebang terletak di bahagian barat laut Melaka, hanya sekitar 15 minit dari pusat bandaraya Melaka. Kawasan ini terkenal dengan pantainya yang memukau, aktiviti rekreasi yang menyeronokkan dan pastinya makanan yang unik dan lazat. Kawasan yang semakin meningkat popular seperti Joga Street dan Evomosa, Kelebang menawarkan pengalaman yang berbeza. Tarikan utama di Kelebang sudah pastinya Pantai Kelebang. Pantai yang menjadi tempat kegemaran penduduk tempatan dan pelancong untuk beriadah, terutamanya pada hujung minggu. Anda boleh saksikan keluarga berkelah, kanak-kanak bermain layang-layang atau sekadar berjalan-jalan menikmati angin laut yang menyegarkan. Namun, apa yang benar-benar menarik di Kelebang ialah Padang Pasir Kelebang atau Kelebang Sand Dunes, di mana kawasan pasir putih yang kelihatan seperti padang pasir hasil daripada projek penampakan tanah. Kawasan ini menjadi lokasi popular untuk sesi fotografi, terutamanya semasa matahari terbenam. Kalau anda seorang penggemar fotografi atau hanya ingin mencari gambar yang menarik, padang pasir ini adalah tempat yang wajib anda lawati. Antara tarikan menarik yang lain ialah Museum Kapal Selam. Museum yang menempatkan sebuah kapal selam sebenar yang digunakan oleh Tentera Laut Diraja Malaysia untuk latihan. Pengunjung boleh masuk ke dalam kapal selam ini untuk membayangkan bagaimana keadaan kru kapal selam menjalani kehidupan seharian semasa bertugas di dalamnya. Selain itu, anda juga boleh melawat Kelebang Walk, kawasan yang dipenuhi dengan pelbagai gerai jualan makanan dan barangan tempatan. Suasana di sini cukup meriah, terutamanya pada waktu malam. Bagi mereka yang sukakan aktiviti air, terdapat juga sukan air seperti jet ski dan banana boat yang boleh disewa untuk menambahkan keseronokan percutian anda. Dari segi kemudahan, Kelebang mempunyai kawasan parkir yang luas berhampiran pantai dan tempat-tempat makan. Tandas awam juga disediakan berhampiran kawasan pantai untuk kemudahan pengunjung. Itu saja untuk pelancongan Yok Dong Aba kali ini. Terima kasih kerana bersama kami dan jangan lupa terus mendengar untuk lebih banyak destinasi menarik di negeri sejarah ini. Jumpa lagi dan selamat melancong.

0: itu dia untuk belanja dengan jalan-jalan dekat Kelabang lah.
1: Kalau pergi ke negeri Melaka. Mana nak nyanyi?
0: Hafal lah Lili eh. Dah hafal.
1: Mana lagi?
0: Melaka lah. Apa yang lagi? Lagi laju Lili ni eh. Jadi itu sikit lah eh yang kita punya pendabe Daim Zainuddin bawakan untuk rakan-rakan yang dengar berhari ni.
2: Seronok lah. Selepas ini kita ada pendengar bertuah juga ke Cikgu Moni?
0: Ada, kita cuba untuk pancing.
2: Kita berhibur dululah sementara
0: ini. Boleh.
2: Persembahan Masdo featuring Aisyah Aziz dengan lagunya Pujaanku. Semuanya dalam
0: Yuk Dona Berhiro
1: Bergadai.

0: Yuk dong apa? Diari negeri. Pelancongan. Ucapan. Yuk dong apa? Yuk bergegawe.
1: Baiklah, 9.52 minit pagi. Uish. Pejam celik.
2: Ya, kejap je masa berlalu. Jadi kita tak nak buang masa kita sebab kita dah dapat pancing kita punya pendengar lama kami ni. Mak-mak lama kita otai kita ni. Otai tau, pendengar otai kita. Kita bersama dengan Kak Rapi'ah.
1: Kak Rapi'ah.
2: Ya, assalamualaikum. Hai. Kak Rapi'ah.
3: Salam perkenalan untuk DJ Johor dengan Gismila.
1: Salam Kak Rapi'ah. Kat mana tu?
3: Sama-sama.
2: Kak Rapi'ah, kat mana tu Kak Rapi'ah?
3: Kak Pia nak pergi melawat saudara meninggal tapi boleh
2: pun. Baik Kak Pia, terima kasih.
1: Salam takziah ya.
4: Salam Pia sekeluarga.
2: Salam takziah pada Kak Pia ya. Dan apa Kak Pia?
3: Sebab saudara ni setiap tahun raya dia akan datang dua hari raya anak beranak ke rumah Kak Pia. Jadi Kak Pia memang jadi macam orang kata memang family memang menghormatilah walaupun sebab aku masa Kak Pia kahwin dengan suami Kak Pia, dia yang menguruskan.
2: Baik. Rapatlah kan.

0: Tapi apa pun Kapiah, terima kasih. Walaupun kejap lagi nak maki melawat ya, nak ziarah. Sudi juga angkat panggilan kami ni.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih Kapiah. Terima kasih kerana menjadi pendengar setia radio RTM sebenarnya Kapiah ya. Jadi Kapiah
2: memang minat dengar radio Melaka sebab dengan pelbagai acara. Kadang-kadang cepat juga pergi Johor ni.
0: Pergi.
2: Kadang-kadang cepat juga pergi Sembilan.
1: Mesti. Sebab terima kasih Kak Rapi.
0: Menantu Negeri Sembilan. Kita ni kan macam jiran kan, kejap ke Johor, Melaka, Negeri Sembilan kan.
2: Kadang-kadang ada part-part yang kita tukar siaran sebab kita nak tahu dia punya, orang kata kita ada pendengar-mendengar kadang-kadang tukar-tukar supaya bukan apa. Kita cari info-info.
0: Betul.
2: Jadi bila kita kejap kasi, kita boleh sampaikan dekat Radio Melaka.
1: Betul-betul. Setuju.
0: Saya setuju sangat ni. KPA, kalau sudi kongsi KPA, ingat tak KPA ni, KPA dengar radio RTM ni sejak bila ni KPA?
2: Sejak daripada KPA budak-budak lagi.
1: Lama.
2: DJ-DJ yang lama-lama yang pada Kak Tima. Pada apa yang lelaki tu, dia gamat lama lah.
0: Dulu-dulu
2: ni celik mata bukan radio. Celik mata bukan radio.
1: Sampai sekarang KPA?
2: Sekarang bila KPA tengah malam, bila pagi KPA kerja, memanglah KPA kerja. Tapi bila bangun dia, KPA buka handset, radio dah rosak pakai handset.
1: Canggih KPA.
0: Jadi apapun KPA, terima kasih kerana menjadi pendengar setia kami di RTM ni. Dan KPA mungkinlah sebagai pagaan sedikit ucapan KPA kepada pendengar-pendengar Yok Dong Aba pagi ni KPA.
2: Untuk semua yang dengar siaran Yok Dong Aba ni, info-info setiap negeri, sebenarnya kita boleh sampai kepada orang lain.
0: Betul.
2: Ada kebaikan macam drama ke apa kan, kadang-kadang benda tu bermanfaat. Dengar-dengar kita dengar yang macam kata lagu yang gajak-gajak tapi kita dengar lagu lama-lama yang info-info dia boleh kita sampai kepada anak cucu.
0: Baik KPA.
2: Itu maksudnya saya.
1: Terima kasih KPA.
0: Terima kasih KPA.
2: Semoga sentiasa ceria.
1: Amin insya-Allah. Hati-hati KPA.
0: Jaga diri KPA. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Meriah alam.
0: Meriah. Gambar kita tiga orang.
1: Borak macam ni. Empat bunga terus hari ni.
0: Terus ya kan. Terima kasih. Itulah pendengar lama kita. Otai-otai kita lah Jadi selesailah untuk segmen dengan kita hari ni.
1: Alhamdulillah. Saya ucapkan juga nanti ucapan kita bacakan kemudian. Jangan risau yang mana hantarkan kita banyak-banyak ni. Kita nak ucapkan kalau di Negeri FM, terima kasih kepada penerbit Azizi. Terima kasih juga buat yang membantu kita hari ni, Kak Raina, Abang Ali dan juga Abang Hasrul. Begitu juga dengan tim kita di puncak sana tu. Terima kasih banyak-banyak.
0: Jika di Melaka, terima kasih penerbit kita Daim Zainuddin dan juga rakan-rakan saya di MCR, Abang Nizam dan juga Kak Liza yang bertugas hari ni sama dengan saya.
1: Mewakili penerbit di Johor FM, Syuamito. Ya, nak ucapkan terima kasih juga untuk rakan teknikal kita di MCR, Aida dan juga Gaz. Dan yang menjaga FB Johor FM hari ini, Hayati namanya.
0: Terima kasih.
1: Jumpa lagi semua.
0: Jaga
1: diri.
0: Jumpa lagi
1: semua. Selamat malam.

0: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Johor FM, radio pilihan nombor 1, Bangsa Johor.
2: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Langkah perlindungan unilateral dan tarif perdagangan yang tidak seimbang disifatkan melemahkan sistem perdagangan global serta mengganggu rantaian bekalan khususnya di negara membangun. Memetik kenyataan pada mesyuarat Menteri-Menteri Luar BRICS di New Delhi, Menteri Luar Indonesia Sugiono berkata, sistem perdagangan pelbagai hala semakin terjejas akibat langkah perlindungan dan tarif yang tidak seimbang dan menghalang pertumbuhan inklusif. Singapura menolak permohonan dan pembaharuan permit masuk kenderaan VEP bagi kenderaan asing yang mempunyai saman tertunggak bermula 2 November nanti. Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan pihak berkuasa pengangkutan darat dalam kenyataan bersama memaklumkan langkah itu memperluas penguatkuasaan sedia ada yang menyekat kenderaan di pusat pemeriksaan darat. India menyokong pembaharuan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB termasuk penyertaan negara Asia, Afrika dan Amerika Latin dalam Majlis Keselamatan PBB. Menteri Luar India Subramaniam Jaishankar berkata, tanpa pembaharuan termasuk peluasan dalam kategori anggota tetap dan tidak tetap, keberkesanan serta kredibiliti PBB akan terus terpatas. Tambahnya, New Delhi konsisten memperjuangkan sistem multipolariti yang mencerminkan realiti global semasa serta aspirasi negara dan pasaran pesat membangun. Somalia akan berdepan kembali dengan risiko kebuluran lebih teruk sekiranya tiada bantuan kemanusiaan serta peningkatan pembiayaan antarabangsa dilaksanakan segera. Amaran itu dikeluarkan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB. Menurut kenyataan bersama agensi terbabit, hampir 6 juta penduduk dijangka berdepan ketidakjaminan makanan akut antara April hingga Jun 2026. Daripada jumlah tersebut, hampir 1.9 juta penduduk kini berada di tahap kelaparan kecemasan, meningkat 3 kali ganda dalam tempoh kurang setahun. Bekas Ketua Keselamatan Sinaloa Ratu Merida Sanchez ditahan di Amerika Syarikat atas tuduhan berkaitan pengedaran dadah. Beliau didakwa mengimport narkotik, memiliki machine gun dan alat pemusnah serta berkomplot untuk memiliki senjata berkenaan. Merida Sanchez antara individu yang dikehendaki Washington untuk diekstradisi. Palestin mendakwa tentera Israel telah menahan lebih 23,000 rakyatnya di Tebing Barat sejak pembunuhan kaum di Gaza pada Oktober 2023. Menurut agensi berita Anadolu, antara yang ditahan termasuk wanita, kanak-kanak, individu cedera dan bekas tahanan. Mereka turut mendedahkan situasi dialami tahanan Palestin ketika ini dianggap tempoh paling berdarah dan paling sukar sejak 1967. Jumlah itu bagaimanapun tidak termasuk ribuan tangkapan di Gaza yang didakwa ratusan tahanan turut dihilang secara paksa. Serpihan objek udara yang melanggar sebuah kapal dikendalikan HMM di Selat Hormuz minggu lepas dibawa ke Korea Selatan untuk dianalisis. Pemindahan serpihan berkenaan dilakukan selepas rundingan dengan kerjasama Emirat Arab Bersatu dan akan dianalisis secara terperinci oleh agensi berkaitan. Kapal kargo berbendera Panama yang dikendalikan syarikat perkapalan Korea Selatan dilaporkan terkena dua objek udara ketika terkandas di selat itu. Insiden berkenaan menyebabkan letupan dan kebakaran di atas kapal. Setakat ini, pihak berkuasa belum mengenal pasti objek berkenaan atau pihak yang bertanggungjawab melancarkan serangan itu. Hujan lebat melanda beberapa kawasan di wilayah Guangdong, Selatan China, menyebabkan banjir serta takungan air di kawasan bandar. Pekanduan Fen di Bandar Jiangmen mencatat taburan hujan tertinggi dalam gelombang ribut terbaru. Pihak berkuasa hidrologi turut memberi amaran paras air di beberapa sungai kecil dan sederhana boleh meningkat antara 2 hingga 6 meter. Menurut Pusat Meteorologi Kebangsaan, beberapa kawasan di lembangan Sichuan dan pesisir Guangdong dijangka menerima hujan lebat hingga 180 mm. Seekor ular tedung berbisa cetus kebimbangan penduduk di sebuah bandar kecil di Perancis berhampiran Toulouse. selepas haiwan berkenaan muncul di kawasan sekitar. Pasukan boba dan polis di Castle Guinness sedang menjalankan operasi mencari menggunakan drone dan memeriksa kawasan berkenaan. Susulan kejadian tersebut juga, kebudayaan awam dan taman ditutup sebagai langkah keselamatan. Setakat ini, ular berkenaan masih belum berjaya ditemukan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Matar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia, Madani.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Istilah Semasa, Dewangga, istilah bahasa Inggeris. Tapestry, maksudnya fabrik tebal, tekat, sulam atau tenun tangan yang bercorak hiasan yang menggambarkan peristiwa bersejarah atau semasa. Coraknya dibentuk menggunakan benang pakan yang diolah di atas benang ira yang dikehendaki sahaja. Fabrik ini digunakan untuk hiasan dinding dan hiasan pelengkap rumah. Ayat contoh, nenek menyimpan dewangga lama yang ditenun tangan sebagai warisan keluarga. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
1: Johor FM, pilihan nombor 1 Bangsa Johor.
2: Di sebalik kejayaan seorang insan, ada guru yang sabar memberi tunjuk ajar. Tidak pernah lelah mendidik dan membimbing. Walau penat, tetap tersenyum demi anak didik. Guru bukan sekadar penyampai ilmu, tetapi pembina akhlak dan pencetus impian. Dengan penuh kasih dan pengorbanan, mereka menjadi nadi kemajuan negara. Bertepatan dengan tema Hari Guru tahun ini, Guru Bitara, Nadi Negara, saya Azila Abdul Talib mengucapkan terima kasih Cikgu atas segala jasa dan bakti. Selamat Hari Guru buat semua pendidik di Malaysia.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syed Amir, petugas agensi antidedah kebangsaan daerah Pontian. Kesungguhan dan kegigihan lebih penting daripada bakat semata-mata. Orang yang terus berusaha walaupun gagal, akhirnya akan berjaya. Jangan cepat putus asa kerana usaha yang konsisten walaupun perlahan akan menghasilkan pencapaian yang kukuh dan bermakna. Setiap cabaran yang dilalui menambah pengalaman berharga untuk pada masa hadapan.

Kak Ji datang lagi dalam Kincu Merah. Tip ringkas luar biasa untuk anda. Okey, hari ini Kak Ji nak kongsikan untuk anda masalah biji kolesterol. Siapa ada masalah ni? Anda kena dengar, okey? Kebanyakan individu dewasa, Kak Ji tahu, memang mempunyai masalah ni, iaitu satu bintik kecil yang tidak akan mengecut dengan sendirinya atau hilang dari wajah. Terutamanya di bahagian bawah mata, kan? Kalau kita picit, dia tak keluarkan apa-apa cecair macam jerawat, tapi sebenarnya dia meninggalkan kesan luka pada bahagian kulit kita. Bahaya tau, jaga-jaga. Jangan nak suka picit sangat tangan tu, eh. Biji kolesterol ni terjadi apabila pengumpulan minyak yang banyak pada wajah sehingga menyebabkan sel kulit mati berkumpul, lalu menyebabkan lalian-lalian kulit itu tersumbat. Disebabkan itulah terjadinya biji kolesterol. Okey, hari ini Kak Ji nak kongsikan untuk anda antara tip yang anda boleh lakukan untuk menghilangkan atau mengurangkan biji kolesterol. Cara yang pertama, menggunakan bawang putih. Bawang putih mengandungi enzim yang dikatakan dapat membantu menipiskan bencolan lemak. Jadi, cara guna dia, anda hiris nipis seulas bawang putih atau tumbuk je sampai lumat, tepekkan pada bahagian biji kolesterol. Lepas tu, kita biarkan selama lebih kurang 10 hingga 15 minit je. Jangan terlalu lama sebab ia boleh membedihkan kulit kita. Lepas tu, boleh bilas dengan air suap macam biasa. Okay? Satu lagi pesanan Kak Ji, macam mana nak hilangkan biji kolesterol ni adalah perubahan gaya hidup sangat-sangat penting untuk mengelakkan biji ni berulang lagi. Special lah biji ni suka naik tau. Yang pertama, kenalah kawal pemakanan. Kurangkanlah makanan yang berminyak tu, bersantan yang menyumbang kepada kolesterol tinggi. Dan rajin-rajinlah kita kena pastikan muka kita ni dicuci dengan air yang bersih. Gunakan teknik double cleansing. Kalau kita ni memang sejenis pakai makeup hari-hari, gunakan teknik ini. Barulah kulit muka kita sihat. Okey, itu saja tip dari Kak Ji untuk hari ini. Tip ringkas luar biasa. Ingat Kak Ji, ingat lagi Cumera.

Terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami di Johor FM Permata Selatan menerusi 3 frekuensi 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Aura Permata hari ini dimulakan dengan lagu berkaitan dengan guru, juga ada sajak untuk Hari Guru ya, dan ucapan DJ-DJ Johor FM sendiri sempena Hari Guru kan. Hari ini 16 Mei 2026 hari Sabtu bersamaan 28 Zulkaedah 1447 Hijriah, kami meraihkan para guru sempena Hari Guru ya. Jadi dengarlah Johor FM, semestinya guru ni terlampau besar pengorbanannya kan. Di balik kapur, di balik marker dan juga helaian buku pasti tersimpan banyak pengorbanan tanpa jemu, dan setiap ilmu yang disemai itu menjadi cahaya buat kita semua sepanjang hayat. Ya, tema tahun ini yang diangkat Guru Bintara Nadi Negara. Kalau tengok dekat WhatsApp dan juga Facebook page Johor FM ni ya, rata-rata rakan pendengar kita dah pun hantar dedikasi ucapannya tu sempena Hari Guru kan. Antaranya kita ada Kak Din Seri Medan, katanya selamat pagi untuk semua. Ucapan untuk anak saudara Cikgu Siti Huzaimah binti Sariat mengajar di Sekolah Rendah Kebangsaan Serandu Pekan Pahang, juga buat Cikgu Muhammad Afiq bin Haji Ali di Seremban, Cikgu Intan Nur Ashura di Sekolah Seri Rahmat, juga buat mantan guru Mas Duki Markom, semua guru-guru di Malaysia, semua guru di Malaysia, selamat Hari Guru katanya. Lagi ucapan Hari Guru juga diterima daripada Abdul Jalil Faimin. Juga ada sapaan daripada Wan Ismail, ditujukan ucapan Hari Guru untuk semua cikgu ya. Lagi kita ada juga sapaan daripada Mr. Bin namanya, selamat Hari Guru. Juga ada Mak Ani, sila baca Lily, ucapan apa tu? Selamat pagi untuk semua, untuk Lily selamat bertugas ya. Untuk rakan-rakan di Mersing, dengan ucapan selamat Hari Guru untuk Cikgu Iman, Cikgu Aziz Ayu yang berada di Mersing, dan juga pada semua guru tak kira di mana saja berada. Baik, itulah antara bingkisan dan juga titipan kasih daripada rakan pendengar kita buat insan yang bergelar guru sempena Hari Guru hari ini dengan tema yang diangkat Guru Bintara Nadi Negara.

Selamat Hari Guru kepada semua pendidik hebat negara dengan tema Guru Bitara, Nadi Negara. Semoga semua jasa dan pengorbanan guru terus dihargai dan dikenang sepanjang zaman. Dari saya, Nurul Lista.

0: Ramai yang ingin membantu orang tersayang dalam menunaikan badal haji. Namun, ramai juga yang tertipu apabila mereka tidak mengetahui prosedur sebenar badal haji. Jangan lupa untuk saksikan Pastikan Sahih pada jam 4:05 petang pada hari Sabtu di TV1, juga di saluran berita RTM, juga melalui muat turun mudah RTM Klik dan telefon pintar anda.
1: Untuk RTM, Pastikan Sahih.

atau bertemankan Lily Kale di Johor FM Radio Pilihan Nombor 1 Bangsa Johor. 11.36 minit pagi waktu ini, jam yang terakhir disajikan dengan irama 70-an, 80-an dan juga 90-an. Hari ini ya, 16 Mei, selain kita menyambut Hari Guru, ya, berita gembira juga buat Bangsa Johor, yang mana dekat Taman Merdeka dah pun berwajah baru. Sebab apa? Ada zip line yang macam flying fox tu dibuka kepada awam secara percuma untuk tempoh sebulan ini, bermula hari ini sampai 14 Jun. Jadi anda boleh rasai sendiri, untuk semua pengunjung ya, anda boleh rasai sendiri seawal pukul 10 pagi sampailah 6 petang. Taman Merdeka bermula hari ini sampai 14 Jun. Percuma satu bulan je. Lepas tu tak tahu apa cerita Dan di situ juga ada disediakan gymnasium untuk anda, Bangsa Johor dan juga pengunjung yang lain. Rasai sendiri kemudahan yang telah pun disediakan oleh kerajaan negeri buat kita semua. Selamat pagi untuk sahabat-sahabat yang mana hadir tu dekat Facebook dan juga WhatsApp Johor FM. Masih ramai lagi yang menghantarkan dedikasi ucapan sempena dengan Hari Guru ya. Antaranya kita ada Fikri Arif, kita ada Abdul Jalil Tahir, Zai Haziq pun ada juga dengan ucapan Hari Gurunya untuk semua cikgu. Lagi kita ada juga sapaan daripada Haji Japaiman. Aura Permata, hari ni apa tu? Sedang masak ungkep ayam tua. Sedap tu Lili, memang sedap lah kan. Kali kedua, Kahang Timur. Hari ni Kahang Timur jualan madani, 3 barang RM15, Masya Allah. Banyak dah kemudahan untuk kita, alhamdulillah. Rezeki kan. Baik, boleh hantarkan lagi ucapan dan juga dedikasi Hari Guru menerusi Facebook page Johor FM ataupun ke aplikasi WhatsApp kami di nombor 012 9301019. Meneruskan hiburan waktu ini dengan lagu Doa Buat Kekasih. 11.38 minit pagi, terus kekal setia di Johor FM.

11.48 minit pagi waktu ini di Johor FM Permata Selatan. Dan nampaknya dah pun sampai ke penghujung segmen Aura Permata. Bertemankan saya Lily Khalil untuk edisi hari ini. Hari Sabtu 16 Mei 2026. Bersamaan 28 Zulkaedah 1447 Hijriah. Meraihkan guru, cikgu dan semua yang bergelar pendidik hari ini. Seluruh Malaysia meraihkan anda, termasuklah di siaran Johor FM sendiri, ya. Kerana apa? Di sebalik kejayaan seorang insan, ada doa dan juga ilmu daripada seorang guru. Betul kan? Untuk cikgu-cikgu saya yang pernah mendidik saya dari tadika, sekolah rendah, sekolah menengah, sampailah ke universiti. Terima kasih saya ucapkan, ya, kerana anda tiadalah saya hari ini. Baik, selepas ini untuk segmen seterusnya di Variasi Permata, 6 jam seterusnya, 12.30 hari hingga 6 petang, bertemankan Cik Merah. Dan jangan lupa, ya, pukul 3 petang nanti, Astana Muzika dalam Suara 34, Puncak Prestasi, ada tetamu istimewa.

0: Kota Tinggi 101.9, Tanjung Buloh, Pengerang, Sungai Ara.
1: Yuk ngeteh, kini berubah ke arah yang lebih segar. Variasi Permata, 12.30 hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Gincu Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal termasyur. Sabtu dan Ahad, 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12.30 hari hingga 6 petang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Dan selamat tengah hari anda bersama dengan saya Cik Merah menemani anda di Johor FM Permata Selatan pada hari Sabtu hari ini, bertarikh 16 Mei 2026, bersamaan 28 Zulkaedah 1447 Hijriah. Terima kasih diucapkan untuk rakan sugas DJ Lily Khalid temani anda bagi segmen Aura Permata 6 pagi sehingga jam 12 tengah hari. Kini Merah pula menyambung tugasan menemani anda sehingga jam 6 petang. Dan kalau kita lihat sebenarnya untuk tengah hari begini, wah, tengah hari hujung minggu pula tu dengan keadaan cuaca di Johor kebanyakan kawasannya memang agak hujan. Sebab apa, macam Merah pun dari Gelang Patah ke RTM Johor, hujan selebat-lebatnya. Bersyukur dengan cuaca kita, namun begitu untuk mereka yang sedang memandu, berhati-hati dengan pemanduan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang anda tujui. Jaga jarak kenderaan anda, dan kalau hujan terlalu lebat, tak boleh teruskan dengan pemanduan. Cari tempat sesuai, berhenti rehat seketika lah. Bila keadaan dah okey, barulah teruskan dengan pemanduan anda. Okey, baik. Istimewa juga pada hari ini merupakan Hari Guru bagi tahun 2026. Jadi kita nak mengucapkan selamat Hari Guru ikhlas daripada kami Johor FM Permata Selatan, Guru Bitara Nadi Negara. Nantikan perkongsian yang menarik lagi dari semasa ke semasa kami bawakan untuk anda. Kerana sekejap sekali lagi kita akan ikuti Vitamin Jiwa, dan juga kita ada rancangan Apun dan Dede pada hari ini. Terus setia bersama dengan Cik Merah untuk anda di Johor FM Permata Selatan.
1: Variasi Permata dari pukul 12 tengah hari hingga 6 petang.
2: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa setiap hari hanya di Johor FM.
3: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syed Amir, petugas agensi anti dadah kemasaan daerah Pontian. Kesungguhan dan kegigihan lebih penting daripada bakat semata-mata. Orang yang terus berusaha walaupun gagal akhirnya akan berjaya. Jangan cepat putus asa, kerana usaha yang konsisten walaupun perlahan akan menghasilkan pencapaian yang kukuh dan bermakna. Setiap cabaran yang dilalui menambah pengalaman berharga untuk pada masa hadapan.

0: Dede, ampun dan Dede.
1: Jom kawan-kawan kita dengar ampun dan Dede.
0: Yeay, saya suka, saya suka.
2: Setiap satu pukul 12.15 menit tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan. Jangan lupa tahu.
3: Pakai baju berwarna biru, pergi ke pekan membeli peti. Terima kasih untuk cikgu, jasa guru terpahat di hati.
4: Pagi-pagi membeli sagu, sagu dibeli bersama bahulu. Selamat Hari Guru buat cikgu, semoga cikgu bahagia selalu.
3: Selamat Hari Guru kami ucapkan kepada semua guru-guru di Malaysia.
4: Terima kasih kerana telah banyak berkorban masa, tenaga dan ilmu untuk mendidik kami menjadi insan yang berguna. Tanpa guru, siapalah kami hari ini?
3: Kak Apun, tarikh hari ini 16 Mei sangat-sangat istimewa buat semua guru-guru kita kan?
4: Mestilah istimewa, Dedek. Hari ini kita nak hargai semua cikgu yang tak pernah jemput mengajar kita membaca dan menulis, membimbing kita jadi insan yang lebih baik dan sentiasa sabar walaupun kita kadang-kadang nakal. Nakal macam Dedek tu.
3: Eh, Dedek nakal sikit je, okey? Kalau macam tu, Dedek tak nak ketinggalan lah Kak Apun untuk ucapkan Selamat Hari Guru pada semua guru-guru yang mendidik Dedek. Dedek sayang semua cikgu Dedek. Tak kira lah yang mengajar Dedek dari sekolah tadika sampailah sekarang.
4: Eh, Dedek, jangan lupa pula cikgu dan guru kita yang mengajar sekolah agama. Mereka pun guru-guru yang cukup berjasa nak ajar kita supaya berilmu seimbang dunia dan akhirat.
3: Ha, betul-betul. Itu Dedek setuju. Kak Apun tahu ke berapa jumlah guru yang ada sekarang ni?
4: Kak Apun baru je baca maklumat yang Dedek nak tahu tu. Di seluruh negara kita ni ada kira-kira 420,000 guru, Dedek. Lepas tu kita ada 10,251 buah sekolah dan ada lebih 5.1 juta murid sekolah tau.
3: Fuh, 5.1 juta murid? Maknanya ramai betul kawan-kawan Dedek kat luar sana, ya?
4: Betul, sebab itulah cikgu-cikgu ni sangat penting. Dengan jumlah murid yang ramai macam tu, cikgulah yang bantu bentuk kita semua tanpa jemu sampailah kita ada pelajaran dan jadi manusia berguna.
3: Kak Apun, kalau seorang cikgu kena ajar ramai murid, mesti penat kan?
4: Memang penat, Dedek. Tapi sebab cikgu sayang tanggungjawab dia, dia tetap terus mengajar dengan sabar.
3: Dedek baru faham. Sebab tu cikgu selalu pesan, belajar sungguh-sungguh, jangan main-main.
4: Ha-ha, sebab cikgu nak pastikan setiap 5.1 juta murid ni ada masa depan yang cerah.
3: Kak Apun, apa tema sambutan Hari Guru pada tahun ini?
4: Ha, Dedek, tema sambutan Hari Guru tahun ni ialah Guru Bitara Nadi Negara.
3: Wah, bunyi macam hebat je. Apa maksud dia tu, Kak Apun? Jujur, Dedek macam tak faham sangat maksud dia. Sebenarnya, itu slogan ke atau ayat motivasi?
4: Ha, bagus Dedek tanya. Ramai orang dengar tapi tak betul-betul faham maksud dia. Sebenarnya, itu bukan sekadar slogan kosong. Ia ada maksud yang sangat besar tentang peranan guru dalam hidup kita dan juga negara.
3: Besar macam mana tu, Kak Apun? Dedek kena buka kamus ke?
4: Eh, tak perlu kamus pun boleh faham. Tapi kena fokus sikit. Okey, kita pecahkan satu-satu supaya Dedek betul-betul nampak gambaran dia. Kita mula dengan Guru Bitara dulu. Tema ni nampak ringkas je. Tapi sebenarnya besar maksud dia tau, Dedek. Bukan sekadar nak puji guru, tapi nak angkat martabat mereka sebagai insan yang luar biasa dalam bentuk masa depan kita semua.
3: Bitara tu maksud dia apa sebenarnya, Kak Apun? Dedek selalu dengar perkataan tu tapi tak berapa faham sangat. Macam bunyi hebat, tapi hebatnya macam mana?
4: Bitara ni, Dedek, bermaksud hebat, istimewa dan tiada tandingan. Maksudnya, seseorang tu bukan biasa-biasa. Dia ada kelebihan yang sangat menonjol sampai susah nak cari orang lain yang setanding dengan dia.
3: Oh, Maksudnya cikgu yang paling hebat memberi ilmu pada anak didiknya ke Kak Apun?
4: Ha, boleh kata macam tu juga. Tapi hebat yang ni bukan sebab garang atau kuat marah tau. Bukan jenis cikgu yang semua orang takut sampai tak berani angkat muka tu. Tapi hebat sebab ilmu dia luas, sabar dia tinggi dan cara dia mendidik tu penuh kasih sayang dan kesungguhan.
3: Macam cikgu matematik dedek yang dulu tu, walaupun dedek salah banyak kali, buat latihan pun selalu silap, dia tak pernah marah teruk-teruk. Dia ulang ajar sampai dedek betul-betul faham. Kadang-kadang sampai waktu rehat pun dia sanggup tolong. Tapi itulah, cikgu tu dah pindah sekolah lain.
4: Ha, itulah contoh sebenar guru Bitara. Dia tak cepat putus asa dengan murid. Walaupun murid tu lambat faham, banyak buat silap, dia tetap sabar. Dia percaya setiap murid boleh berjaya, cuma perlukan masa dan cara yang betul.
3: Kadang-kadang didik sendiri dah putus asa dulu. Rasa macam, alah, aku memang tak pandai matematik kot. Tapi cikgu tu tetap bagi semangat pada didik Kak Apun.
4: Itulah kelebihan seorang guru Bitara. Guru Bitara nampak potensi dalam diri murid walaupun murid tu sendiri tak nampak. Mereka bukan sekadar mengajar subjek, tapi mereka membina keyakinan, bagi harapan dan ubah cara kita fikir tentang diri sendiri.
5: Selamat pagi, murid-murid.

0: Ampun dan dedek.
1: Ampun dan dedek.
2: Ampun dan dedek.
1: Ampun dan dedek.
2: Jom kawan-kawan, kita dengar Ampun dan dedek.
1: Yeay, saya suka, saya suka.
3: Setiap satu pukul 12.15 menit tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan. Jangan lupa tahu.
4: Seronok betul sambutan Hari Guru ni kan Kak Apun? Siap ada persembahan, hadiah, ucapan untuk semua cikgu-cikgu kita. Tapi kan, Didik tertanya-tanya juga, sambutan Hari Guru ni dari mana asalnya ya? Macam mana boleh wujud dekat Malaysia ni?
5: Ha, soalan yang bagus tu, Didik. Sebenarnya, sambutan Hari Guru ni Malaysia ni ada sejarah dia sendiri. Bukan sekadar sambutan suka-suka je. Ia berkait rapat dengan satu peristiwa penting dalam dunia pendidikan negara kita.
4: Eh, seriuslah ada sejarah. Didik ingatkan dari dulu lagi dah ada sambutan ni tanpa sebab tertentu. Apa peristiwa tu Kak Apun?
5: Sambutan Hari Guru di Malaysia ni disambut pada 16 Mei setiap tahun. Tarikh ni dipilih sebab pada 16 Mei 1956, satu laporan penting yang dikenali sebagai Laporan Razak telah diperkenalkan.
4: Laporan Razak? Bunyi macam nama orang. Siapa tu Kak Apun?
5: Betul, nama tu diambil daripada tokoh penting negara kita, iaitu Tun Abdul Razak. Beliau merupakan Menteri Pelajaran pada ketika tu. Laporan Razak ni sangat penting sebab ia menjadi asas kepada sistem pendidikan kebangsaan kita.
4: Oh, maksudnya dari situlah bermulanya sistem sekolah yang kita ada sekarang ni.
5: Iya, tepat sekali. Laporan Razak ni menekankan penyatuan sistem pendidikan untuk semua kaum di Malaysia. Ia juga memperkenalkan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dalam sistem pendidikan.
4: Wah, besar betul peranan laporan tu. Jadi, sebab itulah kita sambut Hari Guru pada 16 Mei kan? Sebagai tanda menghargai jasa guru dalam membangunkan pendidikan negara.
5: Betul, Dedek. Hari Guru bukan sekadar hari untuk bagi hadiah atau buat persembahan. Tapi, hari untuk kita kenang jasa guru dalam membentuk masyarakat yang berilmu dan bersatu.
4: Kak Apun, kalau 16 Mei tu tarikh penting sebab laporan Razak, Dedek nak tanya lagi satulah. Bila kali pertama Hari Guru disambut di Malaysia ni?
5: Ha, soalan makin mendalam ni. Kali pertama sambutan Hari Guru di Malaysia telah diadakan pada tahun 1972 tau, Dedek.
4: Eh, 1972? Maksudnya bukan terus sambut lah selepas tahun 1956 tu ya? Jauh juga beza tahun tu.
5: Iya, betul. Walaupun Laporan Razak diperkenalkan pada tahun 1956, sambutan rasmi Hari Guru hanya mula diadakan pada 1972. Masa tu, barulah kerajaan dan pihak pendidikan sepakat untuk wujudkan satu hari khas bagi menghargai jasa guru di seluruh negara.
4: Oh, maksudnya sejak tahun 1972 tu, setiap tahun kita sambut Hari Guru pada 16 Mei lah ya.
5: Tepat sekali. Sejak tu, sambutan Hari Guru jadi satu acara penting di sekolah. Sekolah seluruh Malaysia. Setiap tahun pun ada tema khas untuk bagi mesej tertentu tentang peranan guru.
4: Wah, lama juga dah ya. Dari 1972 sampai sekarang. Dah berpuluh-puluh tahun guru diraikan.
5: Ha, bayangkan berapa ramai guru yang dah berjasa sepanjang tempoh tu dan berapa ramai murid yang dah berjaya dalam hidup hasil didikan mereka.
4: Rasa lagi terharu pula kan Kak Apun? Bukan sahaja cikgu dedek sekarang, tapi semua guru dari dulu sampai sekarang pun patut kita hargai.
5: Betul tu, Dedek. Jasa guru ni tak pernah putus. Dari dulu, sekarang sampai masa depan. Sebab tu, kita kena sentiasa ingat dan hargai mereka. Bukan hanya pada Hari Guru je.
4: Baik, Kak Apun. Lepas ni, Dedek nak jadi murid yang lebih menghargai cikgu. Bukan tunggu 16 Mei je baru nak ucap terima kasih. Pada Dedek Kak Apun, sebagai seorang murid, kita kena jaga tutur dan kata terhadap cikgu kita kan. Tak boleh melawan cakap cikgu, apatah lagi cakap yang bukan-bukan. Kadang-kadang dedek tengok ada juga kawan yang jawab kasar. Rasa tak sedap hati pula dengar.
5: Betul tu, Dedek. Menjaga tutur kata dengan guru adalah tanda hormat kita kepada mereka. Guru ni bukan sekadar mengajar, tapi mereka juga orang yang membimbing kita jadi insan yang lebih baik. Bila kita bercakap dengan sopan, itu menunjukkan kita menghargai usaha dan pengorbanan mereka.
4: Kadang-kadang mungkin kawan-kawan tak sengaja pun, mungkin sebab emosi atau tak puas hati. Tapi tetap salahlah kan kalau bercakap kasar.
5: Iya, betul. Kita semua manusia memang ada emosi. Tapi cara kita kawal emosi tu yang penting. Kalau kita tak setuju dengan cikgu sekalipun, kita masih boleh bercakap dengan baik dan beradab. Bukan dengan meninggikan suara atau menggunakan kata-kata yang menyakitkan hati.
4: Betul juga. Kalau kita cakap kasar, bukan sahaja cikgu terasa, tapi kita pun nampak tak beradab kan?
5: Tepat sekali. Adab tu mencerminkan diri kita. Ilmu tanpa adab takkan ke mana, Dedek. Sebab tu dari dulu lagi orang selalu kata, hormat guru adalah kunci keberkatan ilmu.
4: Oh, sebab tu ada orang cakap, kalau tak hormat cikgu, susah nak faham pelajaran. Betul tak, Kak Apun?
5: Iya, itu antara sebabnya. Bila kita hormat dan dengar cakap guru, kita akan lebih fokus, lebih terbuka untuk belajar. Hubungan antara murid dan guru pun jadi lebih baik. Perkara kecil seperti ucap selamat pagi cikgu, senyum atau dengar dengan penuh perhatian pun dah buat cikgu rasa dihargai tau.
4: Hari ni baru Dedek betul-betul faham. Tanpa cikgu, kita mungkin tak jadi sesiapa.
5: Jadi, jangan lupa hargai guru kita. Bukan hanya hari ini, tapi setiap hari. Terima kasih, cikgu. Terima kasih atas setiap tunjuk ajar. Terima kasih atas setiap teguran yang membina. Dan terima kasih kerana tidak pernah berputus asa terhadap kami.
4: Terima kasih, cikgu, kerana tidak pernah lelah mempercayai kami. Walau kami penuh ragu pada diri sendiri, jasamu tak mungkin terbalas. Tapi akan sentiasa tersemat dalam hati kami selamanya.
5: Guru Bitara Nadi Negara, selamat Hari Guru.
0: Apun dan Dedek, teman adik-adik juga. Bye.
5: Assalamualaikum.

Kata di Johor FM Permata Selatan, masih lagi bersama dengan saya Cik Merah. Dan sekejap saja lagi kita akan ikuti utama satu tengah hari di pusat berita RTM Angkasa Puri sebagai panduan kita bersama waktu solat fardu Zuhur bagi daerah Johor Bahru jatuh pada 1.04 minit tengah hari. Jadi untuk anda, teruskan kesetiaan bersama dengan kami di ruang udara Johor FM Permata Selatan, semestinya radio pilihan nombor 1 Bangsa Johor.

0: Sambutan Hari Guru 12 inisiatif diumum perkara perkasa tugas guru. Pelajar UEC ke IPTA wajib lulus BM Sejarah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 1 Tengah Hari. Bersempena sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan kali ke-55 tahun ini, 12 inisiatif diumum untuk memperkasa dan memperkukuh tugas guru. Menteri Pendidikan Farina Siddiq berkata, bagi menyokong pembangunan profesional para pendidik dalam literasi digital, khusus pensijilan Google Certified Educator GCE tahap 1 dan tahap 2 diteruskan secara percuma. Selain itu, hadiah latihan persekutuan khas diberikan kepada guru yang berkhidmat di sekolah rintangan bawah program sekolah khas.
1: Sebagaimana yang saya selalu sebut, bahawa kekuatan ekosistem sekolah ini juga dipandu dan diterajui oleh pemimpin ataupun yang dikenali sebagai pemimpin sekolah. Untuk itu, kita akan memperluaskan beasiswa perguruan persekutuan kepada pemimpin sekolah untuk melanjutkan pengajian di peringkat sarjana.
0: Ferdina berucap pada majlis sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan di Ipoh. Dalam hal itu, RM169 juta ringgit diperuntuk bagi pembekalan peranti digital ke sekolah di seluruh negara. Manakala dari aspek kebajikan, RM100 juta ringgit ditambah untuk menaik taraf serta menyelenggara bilik guru, selain RM50 juta ringgit bagi penyelenggaraan kuartus guru. Fadina memaklumkan, RM10.5 juta ringgit turut diperuntukkan bagi penyediaan bahan bacaan tambahan di lebih 10,000 kelas prasekolah di seluruh negara. Di samping itu, kadar sewaan kantin sekolah dikurangkan 50% bagi tempoh 6 bulan pertama.
1: Hasrat kita untuk memastikan guru kita ini dapat menumpukan perhatian kepada semua ikhtiar pendidikan ini. Maka dengan ini, sistem perekodan kurikulum secara manual dihapuskan. Pihak sekolah diberikan autonomi untuk menguruskan perekodan kurikulum sebelum mencatatkan maklumat kurikulum murid dalam sistem PAJSK.
0: Fadina Siddiq. Sementara itu, warga pendidik perlu membina keyakinan dan terus mengangkat maruah insan dalam membentuk sasiah pendidikan yang baik. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, dalam hadapan cabaran yang genting, golongan itu perlu terus meningkatkan kefahaman yang lebih luas dalam bidang pendidikan.
2: Dari sebab itu, kalau terbeban dengan teguran dan kritikan sebahagian yang tidak adil, saya salut guru-guru kena terima dengan baik untuk bangkitkan dan pastikan generasi akan datang itu jauh lebih baik daripada yang kita hadapi. Sebab itu, ia terungkai dalam soal nilai kemanusiaan. Kalau lihat perdebatan yang di luar itu, kadang-kadang luar pertimbangan yang dirangka, difikirkan, direnungkan dalam dunia pendidikan.
0: Perdana Menteri berucap merasmikan sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan di Ipoh, Perak. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri menegaskan kemasukan pelajar lulusan Sijil Peperiksaan Bersepadu UEC ke Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA tetap tertakluk kepada syarat ketat, sama seperti lulusan sekolah di luar sistem pendidikan kebangsaan yang lain. Antara syarat utama melayakkan mereka mendapat tempat di Universiti Awam ialah wajib lulus mata pelajaran Bahasa Melayu dan Sejarah. Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong menzahirkan ucapan selamat Hari Guru kepada seluruh warga pendidik atas jasa dan pengorbanan mereka dalam mendidik anak bangsa. Sultan Ibrahim dan Raja Zarif Sufiah turut menzahirkan penghargaan kepada guru yang menjadi tunjang penting dalam membentuk generasi berilmu, berakhlak dan berdaya saing demi masa depan negara. Sri Paduka Baginda berdua berharap kebajikan warga pendidik terus diperkasa bagi memastikan profesion perguruan kekal dihormati. Berhadapan murid yang tercicir pendidikan, hidup dalam kemiskinan dan hilang tempat bergantung. Antara cabaran dihadapi guru di Sekolah Bimbingan Jalinan Kasih, Chowkit, Kuala Lumpur. Bersempena Hari Guru, ikuti laporan khas yang disediakan Siti Khadijah Hamid.
3: Di celah kesibukan dan kepadatan kota raya, ada insan yang memilih untuk terus mendidik dalam serba kekurangan. bukan demi ganjaran atau perhatian, tetapi kerana mereka percaya pendidikan mampu mengubah masa depan sebuah kehidupan.
4: Bagi guru-guru di Sekolah Bimbingan Jalinan Kasih SBJK, setiap hari cabarannya berbeza. Ada murid yang tercicir daripada pendidikan sejak kecil, malah ada yang perlu bekerja demi membantu keluarga.
5: Cabaran terbesar adalah untuk memastikan murid ini hadir ke sekolah dan memberi tumpuan kepada pelajaran. Memandangkan murid ini dia daripada latar belakang yang tak sama macam murid harian, ada yang golongan asnaf, ada yang tiada dokumen pengenalan diri dan juga masalah kemiskinan lah.
4: Keadaan itu menyebabkan sebahagian besar murid suka memberi tumpuan sepenuhnya terhadap pelajaran. Namun, menyerah kalah bukan satu pilihan.
6: Di awal penubuhan, kita mencari murid. Murid ini kita mencari bukan sekadar di tepi-tepi jalan, tapi di longkang. Sebab ada penempatan di bawah longkang.
4: Dalam diam, guru-guru ini turut menjadi tempat bergantung buat murid yang berdepan kesukaran hidup. Bukan sahaja mendidik, malah hadir ketika saat paling sukar dalam kehidupan mereka.
7: Terima kasih, cikgu.
8: Terima kasih, cikgu.
7: Terima kasih, cikgu.
9: Terima kasih, cikgu.
3: Menjadi seorang guru bukan sekadar menyampaikan ilmu di dalam kelas, tetapi turut membawa harapan kepada mereka yang memerlukan. Di sebalik segala cabaran dan kekurangan, mereka tetap memilih untuk terus berbakti demi memastikan pendidikan tidak pernah terhenti. Selamat Hari Guru kepada seluruh pendidik di luar sana kerana jasa seorang guru mampu mengubah masa depan sebuah kehidupan. Siti Khadija Hamid, RTN.
0: Berita seterusnya, penyalahgunaan antibiotik dalam kalangan masyarakat semakin membimbangkan. Ahli Farmasi Jabatan Farmasi Hospital Pakar Pusrawi, Nur Alia Syafinas Abdul Latif menegaskan amalan itu boleh menyebabkan bakteria menjadi kebal terhadap rawatan sedia ada. Menurutnya, antibiotik hanya perlu diambil apabila benar-benar diperlukan, bukannya untuk merawat jangkitan virus seperti selsema atau batuk biasa.
10: Penyalahgunaan antibiotik ni boleh menyebabkan bakteria dalam badan kita menjadi develop keupayaan untuk menjadi lebih kebal. Jadi apa yang berlaku, antibiotik yang biasa dimakan tu sudah tidak berkesan untuk membunuh ataupun menghalang pembiakan bakteria tu.
0: Orang ramai dinasihatkan agar tidak mengambil antibiotik secara sendiri tanpa pemeriksaan doktor. Nur Alia Syafinas menyatakannya ketika menjadi tetamu rancangan Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri. Susulan insiden bayi mengalami patah tulang paha ketika menerima rawatan di sebuah hospital Sungai Petani, Kementerian Kesihatan akan menubuhkan jawatankuasa siasatan bebas bagi menyiasat insiden berkenaan. Menurut Jabatan Kesihatan Negeri Kedah, siasatan dalaman telah dijalankan. Malah kerjasama penuh diberikan kepada polis susulan laporan dibuat waris bayi berkenaan. Paha kanan bayi berkenaan didapati bengkak sebelum pemeriksaan X-ray mengesahkan berlaku keretakan. Bayi itu kini menerima rawatan dan dipantau pakar pediatrik serta pakar ortopedik. Proses penyembuhannya berjalan baik dan dijangka pulih dalam tempoh 2 minggu. Luar negara, gencatan senjata antara Israel dengan Lubnan akan dilanjutkan selama 45 hari. Jurucakap Jabatan Negara Amerika Syarikat Tommy Pigott berkata, gencatan senjata itu membolehkan rundingan lanjut dilaksana kedua-dua negara dengan Jabatan Negara akan menyambung semula rundingan politik pada 2 hingga 3 Jun depan. Walaupun persetujuan gencatan senjata dicapai, rejim Zionis Israel terus menyerang Lubnan dengan menyasarkan perkampungan awam. Seramai 31 pelaut berjaya dibawa pulang susulan insiden kapal yang dirampas Amerika Syarikat. Mereka terdiri daripada 11 rakyat Palestin dan 20 warga Iran. Timbalan Perdana Menteri Ishak Dar merangkap Menteri Luar Pakistan memaklumkan penghantaran pulang itu dilaksanakan menerusi penyelarasan diplomatik Singapura dan Thailand. Kumpulan berkenaan dijadual berlepas dari Singapura ke Bangkok sebelum menaiki penerbangan seterusnya ke negara masing-masing. Bulan lalu, tentera Amerika meminta sekurang-kurangnya 3 kapal tangki yang mengibarkan bendera Iran di perairan Asia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sambutan Hari Guru 12 Inisiatif Diumum Perkasa Tugas Guru. Pelajar UEC ke IPTA wajib lulus BM Sejarah. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizul Baharudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Selamat Hari Guru kepada semua warga pendidik. Bertepatan dengan tema Guru Bintara Nadi Negara, guru bukan sahaja mengajar tetapi turut membentuk akhlak dan masa depan anak bangsa. Selamat Hari Guru.
1: Guru, insan yang mengajar erti mengenal dunia, menyuluh jalan dengan cahaya ilmu, membimbing langkah tanpa pernah jemu. Setiap nasihat menjadi pedoman, setiap teguran penuh kasih sayang, dan setiap pengorbanan menjadi kekuatan buat anak bangsa terus melangkah. Walau tidak diminta balasan, jasamu tetap terpahat dalam ingatan. Kerana guru bukan sekadar pendidik, tetapi pembina masa depan negara. Dengan tema Guru Bintara Nadi Negara, saya Nurlina Suraya mengucapkan terima kasih cikgu atas segala ilmu dan pengorbanan. Selamat Hari Guru buat semua pendidik yang dihormati.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Istilah Semasa, Dewangga, Istilah Bahasa Inggeris, Tapestry, maksudnya fabrik tebal, tekat, sulam atau tenun tangan yang bercorak hiasan yang menggambarkan peristiwa bersejarah atau semasa. Coraknya dibentuk menggunakan benang pakan yang diolah di atas benang ira yang dikehendaki sahaja. Fabrik ini digunakan untuk hiasan dinding dan hiasan pelengkap rumah. Ayat contoh, nenek menyimpan dewangga lama yang ditenun tangan sebagai warisan keluarga. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
1: Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi berkenaan adab menziarahi orang sakit dalam tajuk ziarah sebelum terlambat. Saudaraku yang dirahmati Allah, dalam kesibukan kita mengejar dunia, ada satu perkara yang sering kita tangguhkan, iaitu menziarahi saudara kita yang sedang diuji dengan sakit. Kita selalu kata nantilah, tunggu lapang, hujung minggu. Tapi hakikatnya, berapa ramai orang yang kita tangguhkan ziarahnya sehingga akhirnya kita hanya mampu berdiri di tepi pusara dia, menghadiahkan Al-Fatihah dengan hati yang penuh penyesalan. Maka hari ini, selagi nafas masih berhembus, selagi kaki mampu masih melangkah, mari kita hidupkan sunnah menziarahi orang sakit, ziarah sebelum terlambat. Kita perlu usahakan yang pertama, jangan tangguh ziarah. Masa tidak menunggu kita. Masa itu tidak pernah menunggu sesiapa. Ia terus berjalan, meninggalkan kita tanpa menoleh kembali. Allah sebut dalam Al-Quran, wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu benar-benar di dalam kerugian. Hari ini kita kata nanti, tapi siapa jamin nanti itu masih ada? Contoh, kita rancang nak ziarah kawan yang sakit minggu depan, tiba-tiba dapat berita dia dah kembali kepada Allah. Saat itu penyesalan tidak berguna lagi. Yang kedua, ingat, kematian semakin dekat. Sakit itu adalah peringatan. Sakit bukan sekadar ujian. Ia adalah surat cinta daripada Allah yang mengingatkan kita tentang kematian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perbanyakkanlah mengingati pemutus segala kelazatan, iaitu kematian." Hadis riwayat Imam Tirmizi. Bila kita melihat orang sakit, sebenarnya kita sedang melihat cermin diri kita. Contohnya, hari ini kita sihat, berjalan gagah, tapi esok mungkin kita pula yang terbaring dekat katil, tunggu siapa yang sudi ziarah datang kepada kita. Yang ketiga, ziarah mengeratkan lagi ukhuwah, menghidupkan kasih sayang. Ziarah itu bukan sekadar hadir, tetapi membawa kasih sayang, membawa harapan. Allah sebut dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Satu ziarah, satu senyuman, satu ucapan, sabar ya, itu sudah cukup menguatkan hati seseorang yang sedang diuji. Contoh, orang yang sakit, mereka tidak mampu banyak makan, tapi bila kita datang, walaupun sekejap, wajahnya berubah ceria. Kenapa? Kerana dia tahu dia tidak dilupakan. Yang keempat, jadikan ia amalan tetap, bukan sekali-sekala. Ziarah bukan amalan yang bermusim, bukan hanya bila kita ada masa lapang, tapi jadikan ia budaya hidup. Sebagaimana kita menjaga solat, maka menjaga silaturahim itu juga perlu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri sentiasa menziarahi sahabat yang sakit. Contoh mudah, tetapkan dalam hidup kita sebulan sekali kita ziarah orang sakit, atau setiap kali kita dengar berita terus pergi walaupun hanya 10 minit. Yang kelima, ambil pengajaran dari sakit orang lain, iaitu kita muhasabah diri kita. Orang yang bijak bukan hanya melihat, tetapi mengambil ibrah, mengambil pengajaran. Allah sebut dalam Al-Quran, sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang berfikir. Bila kita melihat orang sakit, tanya pada diri kita, kalau aku dekat tempat dia, macam mana keadaan aku dengan Allah? Contoh mudah, kita lihat seorang terbaring, tak mampu solat berdiri. Saat itu kita sedar, selama ni kita sihat, tapi masih lalai untuk solat. Yang keenam, rebut ganjaran syurga. Jangan kita sangka ziarah itu perkara kecil. Di sisi Allah, sangat besar nilai dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, sesiapa yang menziarahi orang sakit, dia berada dalam taman syurga sehingga dia kembali. Bayangkan, langkah kita ke rumah orang sakit sebenarnya sedang berjalan di taman-taman syurga. Kita sanggup berjalan jauh untuk urusan dunia, kenapa tidak kita berjalan beberapa langkah untuk ganjaran syurga. Para pendengar yang dirahmati Allah, hari ini kita masih diberi peluang. Masih ada orang yang boleh kita ziarah. Masih ada pahala yang boleh kita rebut. Jangan tunggu, jangan tangguh. Kerana mungkin hari ini kita menziarahi orang lain, esok orang lain pula yang menziarahi kita. Dan mungkin itulah ziarah terakhir dalam hidup kita. Semoga Allah lembutkan hati kita untuk mencintai sunnah ini dan menghidupkan kasih sayang sesama insan. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian pertemuan kita sampai di sini dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag na ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sebagai insan biasa, kita sebagai manusia yang sentiasa hidup di bawah penguasaan Allah Subhanahu wa taala, setiap tindakan kita, perbuatan kita hendaklah berlandaskan kepada hukum, ya, hendaklah berlandaskan kepada agama, sebab kita akan disoal. Ya, setiap insan akan merasa saat perpisahan terakhir. Dunia yang fana akan ditinggalkan, hanya amalan yang dibawa. Sebab itu sebagaimana kita hidup, berbaktilah dengan yang terbaik kepada negara kita, berbaktilah yang terbaik kepada kedua ibu bapa kita, masyarakat kita, supaya kita akan dikenang sebagai manusia yang berperibadi mulia dan berakhlak. Jangan melakukan aksi-aksi yang melampau, jangan melakukan aksi-aksi yang boleh mendatangkan kesusahan pada diri kita dan kepada negara kita. Anda mampu mengubahnya. Kita adalah warga Johor yang terbaik. Assalamualaikum, saya Ustaz Muhammad Kazim bin Ilyas, dengarkan Johor FM Permata Selatan.

0: variasi permata dari pukul 12.30 hari hingga 6 petang.
1: Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.
2: Frekuensi kami 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM, Johor FM, Permata Selatan.

0: Oh, kereta depan ni perlahan lah pula. Ikut laluan kanan lah.
1: Eh, janganlah duduk laluan kanan. Bahayalah waktu hujan ni, Lily.
0: Kenapa pula?
1: Sebab kalau kita mandu lorong kanan ni, kita tak tahu kenderaan dari arah berlawanan ni, contohlah kan. Dia bawa kenderaan juga. Lepas tu terlanggar lopak air. Lopak air kena kat kenderaan kita sampai tak boleh nampak laluan. Macam mana?
0: Yelah. Tukar laluan tengah lah.
1: Ha, kan bagus macam tu. Eh, tapi kan tengok kenderaan lain ni semua nyalakan lampu kecemasan ni. Tekan sekali, tekan.
0: Eh, mana boleh? Oh, tadi nasihatkan orang pandai. Lampu kecemasan tu kita boleh gunakan bila kereta kita berhenti tepi jalan je.
1: Ha, itulah, tapi tengok kenderaan depan tepi ni semua ni amboi. Semua lampu dia tu dia nyalakan. Ha, lepas tu kan Lily, tengok ni. Dalam keadaan hujan macam ni pun ada kereta nak cucuk-cucuk depan belakang. Ni nampak ni kenderaan belakang kita ni. Aduh, kenapalah dia cucuk kita kan?
0: Inilah yang stresnya ni. Dah lah tengah hujan, tak ke bahaya tu?
1: Ha, itulah pasal. Eh, jom Lily, kita berhenti nak tak? Sebab tengok hujan ni macam lebat sangat lah. Boleh ke memandu tu?
0: Ha, betul lah tu. Ada baiknya kita berhenti. Lagipun dah 2 jam kita dalam kereta ni. Jom.
2: Yuk, ngeteh. Kini berubah ke arah yang lebih segar. Variasi Permata, 12.30 hari hingga 6 petang. Setiap hari, menemani anda dengan Ginkgo Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal termasyur. Sabtu dan Ahad, 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari, 12.30 hari hingga 6 petang.

0: patah sehari. Hari ini kita nak belajar bahasa Tamil bersama dengan Tambi. Hai Tambi, dah lama.
1: Hai Cik Ki, saya sihat walafiat. Cik Ki sihat?
0: Sihat. Okey, hari ini kita nak belajar perkataan apa pula?
1: Okey, yang ni ramai yang akan terkejut. Sebenarnya kopi.
0: Kopi.
1: Bahasa Inggeris kita cakap coffee kan?
0: Coffee.
1: Okey, dia lebih kurang sama je.
0: Apa dia? Kalau Tamil kita kopi, coffee Tamil.
1: Belakang dia ada pipi juga.
0: Pipi juga. Apa tu? Pipi.
1: Bukan pipi kat muka. PI.
0: PI.
1: Okey, kapi.
0: Kapi.
1: KAAPI.
0: Oh, kapi.
1: Kapi.
0: Oh, kalau kita nak ajak orang minum ke, kita boleh sebut, kalau kita biasa sebut jom ngopi.
1: Kan? Minum petang kan? Vanga kapi kurike pogalam. Dia agak kena panjang sikit lah.
0: Tapi kalau kita nak pendekkan, kita sebut macam ni. Jom kapi.
1: Jom kapi. Jom kopi. Mengopi lah macam tu.
0: Macam tu kan? Kapi eh.
1: Kapi.
0: So, lepas ni ingat eh, kalau kita pergi kedai mamak ke, boleh ke kita order?
1: Cakap je kapi.
0: Kapi. Kalau kopi, kita nak sebut kopi O ke?
1: Boleh juga.
0: Jadi, kopi O.
1: Kopi O.
0: Kopi ais?
1: Kopi ais. Kopi ais.
0: Kopi ais.
1: Dia just ikut je yang ayat tu.
0: Cuma kita tambah je lah. Kopi ais. Kopi O ais.
1: Macam tu. Depan tu jangan ubah lah.
0: Seronok pula kau nak berubah je. Sebatas hari untuk hari ini, dapat sesuatu tak?
1: Kandipa, karikum.

0: Banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni?
1: Aduh.
0: Kadang-kadang kita tak pasti tau harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang terkini. Hanya dengan satu carian mudah je tau. Perlu lagi bazi masa ke sana sini. Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai. Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Kat mana-mana pun boleh check out. Hasilnya tak payah ragu-ragu lagi nak shopping. Guna je Price Catcher. Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terkini dan buat keputusan yang bijak. Price Catcher. Bandingkan harga, baru beli.
2: Yuk ngeteh. Kini berubah ke arah yang lebih segar. Variasi Permata, 12.30 hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Gincu Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal termasyur. Sabtu dan Ahad 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12.30 hari hingga 6 petang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semuanya. Cepat je masa berjalan ya. Merah temani anda di tengah hari tadi menerusi Variasi Permata 12.30 hari. Dan sehinggalah sekarang kita melangkah waktu petang di Johor FM Permata Selatan. Baik, untuk jam yang ketiga bagi segmen Variasi Permata, tadi telah anda ikuti sepatah sehari. Nantikan sekejap saja lagi, hari ini kita adanya perkongsian sajak untuk Hari Guru pada hari ini. Dan juga kita ada Vitamin Jiwa dan juga Gincu Merah yang akan kami bawakan untuk anda pada hari Sabtu 16 Mei 2026. Sedikit maklumat juga yang dapat Mira kongsikan untuk anda. Amaran ribu petir telah dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia di mana bermula 12.30 hari sehinggalah 4 petang bagi berada di negeri Johor untuk daerah Batu Pahat, Keluang, Mersing, Pontian, Kulai, Kota Tinggi dan juga Johor Bahru. Dengan keadaan cuaca begini, kalau kita lihat, kalau boleh elakkanlah aktiviti di luar. Kalau kot yang merancang nak bermandi-manda, elakkan . Kadang kita ni hanya mampu merancang, biasalah hujung minggu kan, nak luangkan masa dengan ahli keluarga kita. Tapi tak apa, dalam perancangan kita tu mungkin ada hikmahnya tak dapat kita lakukan. Mungkin kita boleh beralih kepada perancangan yang lain. Paling penting, elakkanlah hubungan sesama ahli keluarga anda dan jadikanlah hari anda hari yang produktif. Jangan kita hanya tidak berbuat apa-apa. Paling penting, teman berteman bersama dengan Cik Merah di Johor FM di 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM.

0: Di dalam kelas tercipta harapan, di tangan guru lahir impian. Satu demi satu ilmu dicurahkan demi melihat anak bangsa melakar kejayaan. Guru tidak pernah jemu mendidik dan membimbing. Walau cabaran datang silih berganti, tetap setia menabur bakti. Kerana seorang guru lahirnya doktor, jurutera, pemimpin dan insan berjasa. Kerana seorang guru juga terbentuknya akhlak dan masa depan negara. Bertepatan dengan tema Guru Bintara Nadi Negara, terima kasih atas segala jasa dan pengorbanan cikgu. Saya Zuraimi mengucapkan selamat Hari Guru buat semua pendidik di Malaysia.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syed Amir, petugas agensi Edidadah Kebangsaan Daerah Pontian. Kesungguhan dan kegigihan lebih penting daripada bakat semata-mata. Orang yang terus berusaha walaupun gagal, akhirnya akan berjaya. Jangan cepat putus asa, kerana usaha yang konsisten walaupun perlahan akan menghasilkan pencapaian yang kukuh dan bermakna. Setiap cabaran yang dilalui menambah pengalaman berharga untuk pada masa hadapan.

0: semua.
1: Okey tak tu, Kak G datang lagi dalam Gincu Merah. Hari ini kita nak cerita mengenai masalah rambut gugur yang dihadapi kebanyakan wanita yang boleh menghilangkan keyakinan diri apabila hari demi hari rambut menjadi semakin tipis sehingga mendapatkan kesan penuaan. Kalau anda nak tahu, dalam keadaan normal, manusia kehilangan kira-kira 100 helai rambut sehari. Kalau anda lebih daripada itu, maknanya anda tak normal. Jika berlebihan, ia mungkin dipengaruhi faktor kesihatan terjejas hingga mengakibatkan rambut gugur. Tak mustahil, ia boleh menjadi tanda penyakit yang tak terduga. Apa kata anda cuba tip yang Kak G nak kongsikan ini? Menggunakan minyak zaitun. Minyak zaitun ada banyak manfaat, antaranya sebagai perawat semula jadi bagi mengurangkan kerosakan akibat penggunaan produk atau pewarna rambut yang mengandungi bahan kimia. Cara-caranya mudah je. Campurkan 2 sudu minyak zaitun dan minyak kelapa, sapu pada kulit kepala sebelum tidur. Urut kepala selama 10 minit secara perlahan-lahan dan tutup rambut menggunakan shower cap. Biarkan selama 30 minit. Lagi lama, lagilah bagus. Dan bilas dengan air bersih sebelum mencucinya menggunakan shampoo. Ingat, satu lagi pesan Kak G, pemilihan shampoo juga amat penting untuk mengelakkan rambut gugur. Jauhi produk yang dirumus dengan bahan berbahaya seperti alkohol, pewangi tiruan dan bahan pengawet. Nak rambut segar berseri? Cubalah tip Kak G ni. Okey semua, itu saja tip Kak G untuk hari ini. G tu apa? G tu gorgeous. Ingat gorgeous, ingat Kak G, ingat lagi Gincu Merah. Jom cuba.

0: Ya kita bersama.
1: Variasi Permata dari pukul 12:30 hari hingga 6 petang.
2: Jor FM Permata Selatan, radio pilihan nombor 1 bangsa Johor. Rakan pendengar, anda boleh dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik dengan cara muat terus saja secara percuma. Daftar kemudian cari aja Radio Negeri Johor. Boleh dengarkan kami di mana jua anda berada. Baik, istimewanya pada hari ini untuk sambutan Hari Guru, kerajaan turut memperkenalkan 12 inisiatif bagi memperkukuh tugas dan kebajikan warga pendidik. Antaranya termasuk usaha mengurangkan beban tugas pekerannya guru, penambahbaikan infrastruktur sekolah, peningkatan latihan profesional serta pengukuhan penggunaan teknologi dalam pendidikan. Dan selain itu juga, aspek kebajikan dan kesejahteraan guru juga terus diberi perhatian agar para pendidik dapat menjalankan amanah mendidik anak bangsa kita dengan lebih fokus, selesa dan berkesan. Dan kalau kita lihat, inisiatif ini membuktikan bahawa peranan guru sentiasa dihargai sebagai tunjang utama pembangunan negara dan generasi masa depan. Untuk anda semua, bagi kita menghargai jasa pengorbanan guru-guru kita selama ini mendidik kita sehinggalah ke tahap sekarang ini, boleh hadirkan diri untuk menghantarkan ucapan melalui platform WhatsApp kami 012-9301-019. Sekejap saja lagi akan merah ke udara kan. Terus bersama dengan kami di Johor FM Permata Selatan.

0: Dengan tema Guru Bintara Nadi Negara, kami menghargai segala usaha dan pengorbanan guru dalam membentuk masa depan generasi muda. Selamat Hari Guru buat semua cikgu. Ikhlas daripada saya, DJ Cik Merah.
1: Ayo sak kabeh ni bayu mbok yu mbok dimbote kakang-kakang padi-padi kita ngrungok ni Johor FM Permata Selatan.

Itulah dia persembahan Adik Ida Izrin dan Din Manjo. Lagu yang bertajuk Adik Saya Abis Sore. Kita lorak Kelantan ni tak pandai sangat, tapi kita boleh belajar. Baru saja menghiburkan anda di ruang udara Johor FM Permata Selatan di 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Itulah dia frekuensi kami di negeri Johor ini. Baik, seperti yang Mira beritahu tadi, kita akan keudarakan ucapan rakan pendengar untuk guru-guru mereka. Okey, sempena Hari Guru pada hari ini. Saya terima kiriman Muhammad Haikal nak hantarkan ucapan kepada semua guru yang pernah mengajar saya dari Sekolah Rendah Ulu Tiram dan Penerong, Sekolah Menengah Desa Cemerlang, Kolej Matrikulasi Londang Melaka dan terkini UTHM Parit Raja. Terima kasih tak terhingga saya ucapkan sebab tidak pernah berputus asa mendidik diri ini dan tanpa usaha anda semua tak mungkin saya berada di tahap ini. Untuk Cik Merah, selamat bertugas. Semoga urusan dipermudahkan dan diberikan kesihatan yang baik-baik aja. Terima kasih Haikal. Dan seterusnya kita ada Arif. Katanya ucapan saya, terima kasih kepada guru yang dah mendidik kami tanpa rasa jemu dan penat lelah untuk jadikan kami seorang manusia dan penyumbang bakti untuk masyarakat, agama dan negara. Selamat Hari Guru saya ucapkan. Dan juga Aurora Al-Qadri katanya, terima kasih cikgu. Saya nak ucapkan fatihah juga buat guru yang telah tiada. Dan ini dia juga Cikgu Saida Kamal. Saya lihat menghantarkan ucapan selamat Hari Guru buat semua rakan seperjuangan. Katanya untuk rakan seperjuangan, terima kasih untuk setiap dedikasi, usaha dan kesabaran yang kita curahkan setiap hari. Kerja kita mungkin tak selalu dilihat, tapi impaknya akan hidup dalam diri anak-anak selamanya. Semoga kita sentiasa bersemangat dan kuat hati untuk mendidik. Teruskan cikgu, kita hebat. Itu dia ucapan yang dapat Merah keudarakan sebuah sedikit di jam ini. Baik, kita berhibur seketika dengan lagu yang seterusnya. Terus bersama dengan kami di Johor FM Permata Selatan.

0: Istimewa Hari Guru, TV OK membawakan
1: Alhamdulillah dapat
0: Bukan Guru Biasa, Ahad 17 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
2: Kau percaya cakap dia tu kenapa?
0: Terima kasih wahai guru atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
3: Kau kena fokus dengan perkara yang kau nak tulis.
0: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK. Sekamat 1.

0: yuk ngeteh. Kini berubah ke arah yang lebih segar.
1: Variasi Permata, 12.30 hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Gincu Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal Termasyur. Sabtu dan Ahad 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12.30 hari hingga 6 petang.
2: 2.48 minit petang di Johor FM Permata Selatan. Anda bertemankan saya Cik Merah menemani hujung minggu anda bermula 12.30 hari sehinggalah 6 petang. Sedikit pesanan tu yang sedang memandu ketika ini. Kita mengharapkan untuk anda memandulah dengan keadaan yang tenang-tenang aja. Sebab apa, hujung minggu jalan raya mungkin agak sesak sedikit. Lagi-lagi di kawasan bandar, mahupun juga kawasan di Lebuh Raya Plus dan sebagainya. Dan untuk anda juga, jangan leka bermain dengan telefon ketika memandu ya. Awas, anda sedang diperhatikan. Kadang-kadang kalau saya teringat ketika saya memandu juga, saya pelik tengok kenderaan depan saya. Kenapalah kejap ke kanan, kejap ke kiri. Kita risau takut microslip ke apa. Rupa-rupanya tu dia bermain dengan telefon. Ha, awas ya. Perkara ini sangatlah tidak bagus. Jangan disebabkan tindakan anda ni memberi kesan yang tidak baik kepada orang lain. Jadi sama-samalah kita ni memudahkan urusan sekeliling juga dengan menjaga diri kita dan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Dan okey, baik, sekejap saja lagi ni kita nak bagi tahu kita adanya rancangan Suara 34 Puncak Prestasi jam 3 petang. Kita bawakan Astana Muzika hari ini mengenai, oh perkara ni sangat best topik hari ini, lindungi hak cipta muzik. Kita akan bersama dengan penulis lirik Puan Baiduri. Anda boleh dengarkan perkongsian sekejap saja lagi menerusi platform media sosial kami di platform Facebook, di YouTube dan juga TikTok Johor FM Official.

0: Saksikan Bintang RTM Plus setiap hari Sabtu, 9 malam hanya di TV2.
1: Okay, Flo is ready.
2: Selamat Hari Guru kepada semua pendidik hebat negara dengan tema Guru Bitara, Nadi Negara. Semoga semua jasa dan pengorbanan guru terus dihargai dan dikenang sepanjang zaman. Dari saya, Nurul Lista.

0: bersedia untuk program yang lebih segar, lebih bertenaga. Suara 34 Puncak Prestasi. Kini mengisi petang anda Sabtu dan Ahad pukul 3 hingga 3.34 minit petang. Muzik, seni dan budaya bersatu di Astana Muzika. Irama klasik dan moden bertemu mengangkat warisan bangsa dengan sentuhan kreatif. Jangan lepaskan peluang menikmati keindahan melodi setiap minggu dalam Astana Muzika setiap Sabtu. Ahad, masihkah kau ingat? Kenangan dan memori takkan pudar, membawa anda kembali ke zaman kegemilangan, menggamit kenangan indah yang penuh bermakna. Cerita lama, semangat baharu. Setiap hari Ahad dalam Masihkah Kau Ingat. Jangan lupa Sabtu dan Ahad dari pukul 3 hingga 3.34 minit petang dalam Suara 34 Puncak Prestasi di Johor FM Permata Selatan.
1: Yuk ngeteh. Kini berubah ke arah yang lebih segar. Variasi Permata, 12.30 hari hingga 6 petang. Setiap hari, menemani anda dengan Gincu Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal Termasyur. Sabtu dan Ahad, 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari, 12.30 hari hingga 6 petang.

0: Baik, Jurafa Pematang Selatan Radio Pilihan Nombor 1 Bangsa Johor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semuanya. Untuk waktu ni, 3 petang seperti Mira beritahu, kita bawakan untuk anda suara 34 Puncak Prestasi, di mana kami bersiaran secara langsung menerusi platform media sosial, iaitu anda boleh saksikan di FB, di TikTok dan juga di YouTube Jurafa Pematang Selatan. Dan istimewanya pada hari ini, anda boleh saksikan sebab Merah bawakan tetamu secara alamaya. Hari ini kita berkongsi mengenai tajuknya Lindungi Hak Cipta Muzik. Jadi kita akan bersama dengan seseorang yang kalau kita lihat cukup besar jasanya dalam industri muzik tanah air. Kalau kita lihat nama beliau ni tidak asing lagi, khususnya dalam dunia penulisan lirik dan juga penciptaan karya yang segar di Malaysia, iaitu Puan Baiduri. Dan difahamkan Puan Baiduri kita ni bukan saja dikenali dengan karya hebat bersama dengan pasangannya LY, malah kita juga difahamkan beliau merupakan bekas ahli lembaga Music Authors Copyright Protection Berhad ataupun MACP, yang banyak memperjuangkan hak pencipta dan pengkarya seni tanah air, dan juga berperanan sebagai ahli majlis yang mewakili Kelarai Sakti di Persatuan Penerbit Muzik Malaysia, iaitu MPA. Jadi pastinya banyak pengalaman, pandangan dan cerita yang menarik yang akan dikongsikan bersama dengan kami. Jadi tanpa Merah melengahkan masa, kita akan bersama dengan tetamu kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa khabar?
1: Terima kasih untuk saya di alam maya.
0: Di alam maya. Sama-sama. Okey. Selesanya kita panggil Kak Baiduri lah ya. Kak Baiduri, terima kasih luangkan masa bersama dengan kami. Sekarang berada di mana tu?
1: Saya berada di rumah di Shah Alam.
0: Di Shah Alam, nampak. Sebab itulah saya cakap secara alam maya, walaupun kita berjauhan. Masih lagi boleh orang kata kita berinteraksi, berkongsi, dengarkan apa kisah dan juga pandangan akak lah. Sebut sedikit yang kita dapat bawakan bersama dengan pendengar pada petang ni. Saya sebenarnya bila dengar penerbit kita kan, Suzy kata, Merah, topik hari ni lindungi hak cipta muzik. Saya cakap, wow, ini topik yang sangatlah orang kata menarik, sangatlah dinantikan. Saya rasa ramai pendengar tak sabar juga nak mendengarkan pandangan akak sendiri. Namun, biasalah awal-awal ni kita nak tanya sebut sedikit perkembangan terkini yang boleh kongsi bersama dengan kami.
1: Okey, perkembangan saya yang terkini untuk lagi penulisan, saya baru je siapkan beberapa lagu, iaitu daripada untuk Elmi dan Samir, dan juga beberapa artis-artis baru, insyaAllah. Wow. Semua dalam proses penulisan.
0: Oh, dalam proses lah Wah, alhamdulillah. Dan kalau kita faham sendiri, macam sebelum ni, kita pernah temu bual LY, okay? Dan kita faham, LY dan Baiduri memang tak dapat dipisahkan. Tapi pernah tak menulis lirik untuk orang kata, komposer yang lain?
1: Ada. Saya macam di LY jugalah. Dia ada juga sebelum ni ada gunakanlah juga penulisik gabungan-gabungan dengan penulisik yang lain, kan, macam Awad dengan Syari Amri, dengan Muhammad Dwi, dengan beberapa yang lain.
0: Okay.
1: Dan saya cakap juga dengan Syari Amri. Kemudian dengan beberapa artis yang lain, dan juga dengan Hijaz.
0: Okey, baik. Kak Baiduri, mungkin boleh kongsi dengan kami kalau kita lihat dalam banyak-banyak karya, mungkin salah satu yang mana orang kata begitu dekat dengan diri insan yang bernama Baiduri. Kita nak tahu tu.
1: Paling-paling yang saya orang kata paling dekat dengan saya lah. Contohnya lagu yang boleh orang kata yang boleh kita rasa kita gembira, dan juga kita rasa kita boleh benda tu boleh buat kenangan lah, kan. Lagu EXM, Akulah Kekasihmu.
0: Wow.
1: Kemudian
0: okay.
1: Linda, Kita Jiwa. Jadi macam tu kata ialah masa tu muda-muda lagi, kan.
0: Okay. Saya dengar EXM tu,
1: dan juga kita boleh ke sambil buat lirik tu sambil kita menyeluruh berjelaka, kan. Jadi kita buatkan, kita teringat-ingat lah sampai ke hari ini.
0: Sebab dengar ASL tu saya jadi wow, sebab lagu tu saya pertama kali dengar sebab abang saya suka sangat yang lagu tu. Jadi saya macam bila cerita tu saya macam Kena pula dengan kita waktu kecil dulu. Kita dengar lah macam kau main lagi Melayan Perasaan, betul dia nyanyi ya, macam tu lah. Jadi sejak daripada tu saya pun orang kata tahu serba sedikit. Kita kan daripada kecil sampai ke besar, dalam keluarga kita pun suka mendengar-mendengar lagu-lagu yang ada. Itu salah satulah saya pun dekat dengan hati saya. Okay, jadi sebenarnya
1: Belagu saya.
0: Ya, oh. Okey, baik. Jadi, saya kira sebenarnya selepas ini ada perkara lagi yang kita akan kongsikan bersama dengan rakan pendengar. Tapi kita akan berehat seketika sebenarnya. Kita nak dengarkan biasa lagu Kumpulan Spring. Lagu Bougainvillea ni menjadi sampai sekarang kalau kita lihat menjadi siulan orang ramai dan juga menjadi permintaan pendengar di Johor FM bila kita buka kaunter permintaan lagu. Okey, baik Kak, kita berehat seketika ya. Untuk anda,
1: okay.
0: Ya, terus bersama dengan kami di Johor FM Permata Selatan.

0: Baik, Jorah Fempo Mata Selatan, itulah dia lagu ciptaan komposer Y. Liriknya ditulis oleh penulis lirik Baiduri dan kita akan bersama insan yang bernama Baiduri. Okey, Kak? Saya difahamkan menerusi TikTok kami kan, ada pendengar ni Halif Zamri. Dia kata saya pernah menjadi anak murid Puan Baiduri. Saya cakap dalam sesi apa? tapi dia tak bagi tahu sesi apa. Nanti kalau dia komen nanti saya bagi tahu eh. Okay. Jadi sebenarnya kita nak menyentuh lagi untuk sesi temu bual kita yang seterusnya. Okey, sebut sedikit mungkin boleh kongsikan kepada kami apa yang perlu dilakukan setiap kali kalau seseorang tu nak menghasilkan lagu. Sebut sedikit tip lah orang kata.
1: Okey, kalau untuk menghasilkan lagu, terutama dari segi penulisan lirik, apa yang kita perlukan adalah sebelum kita nak buat sesuatu lagu, kita mesti tahu macam mana melodi lagu tu. Sebabkan saya selalunya bekerjasama dengan LY, jadi kadang memudahkan saya tengok dia punya melodi tu macam mana. Adakah melodi genre dia balada, rock ataupun pop, modern pop. Dan juga kita dah tahu, jadi kita boleh senang menghayati melodi itu dikembangkan, ditambahkan dengan pengisian lirik yang boleh menyedapkan melodi itu. Selain daripada itu juga kita punya struktur bahasa kita. Bahasa kita, di mana kita boleh gunakan bahasa kita sendiri, yang mana penggunaan bahasa-bahasa kita tu boleh orang faham senang. Dengan kalau kita nak letakkan puisi, lagi bagus. Sebab bagi saya sentiasa mempertabatkan bahasa Melayu. Walaupun sekarang bahasa Melayu sekarang dah jadi agak moden bagi netizen sekarang. Tapi dalam macam mana kita sentiasa mensesuaikan bahasa-bahasa kita, bahasa klasik kita dengan membanyakkan lagi susul kata yang begitu mudah untuk generasi sekarang faham. Jadi kita di bahasa tu kita kena ikut trend zaman. Kan kalau kita terlalu lama sangat macam klasik sangat ni, budak-budak sekarang tak faham. Jadi diorang tak susah nak menghayati lirik kita. Jadi dari sekarang pun kita kena sentiasa orang kata mengikuti perkembangan muzik sekarang.
0: Melihat jugalah penerimaan cara macam sekarang ni. Macam mana lirik-lirik yang diterima, penggunaan kata-katanya menjadi siulan orang ramai pula sekarang. Tapi ada satu pertanyaan lah Kak Paiduri, pendengar kita selalu kalau kata bekerjasama dengan Ewa, kita faham tu, tapi waktunya selalu pukul berapa? Mungkin ada waktu tertentu ke, hari tertentu yang memang duduk berbincang, jangan ada yang kacau ke? Ada waktu tertentu tak, waktu yang khas?
1: Saya tak ada waktu tertentu. Selalunya kadang-kadang buat lagu ke apa tu dalam kereta. Kan dia cakap, saya ada buat lagu ni gini-gini. Ni rasanya untuk penyanyi siapa apa semua kan. Nanti dia akan cakap lah. Jadi kadang-kadang daripada situ nanti dia akan bagi saya dengar melodi dia macam mana. Jadi bila kalah tu untuk menyesuaikan dia agak mudah lah, sebab kita dah menghayati melodi dia dulu. Dan juga penambahannya bila kita dah buat tu semua, nanti sebelum masuk ke studio dinyanyikan oleh penyanyi, dia akan orang kata memurnikan lagi ikut pada penyanyi tu, sama ada penyanyi tu boleh membawa bukan lagu, membawa lirik tu. Kadang sebutan kata lirik tu menyebabkan dia agak tak bersesuaian dengan penyanyi tersebut. Jadi benda tu kita akan tukar sampailah memudahkan penyanyi tu menyanyi dan menghayatinya.
0: Macam tu. Okey, saya harap pun konsen ni orang kata dah dapat poin sebersedikit lah yang mana yang bertanya tu. Okey, kita nak menyentuh mengenai MACP ni. MACP kalau kita katakan adalah Music Authors Copyright Protection Berhad. Kalau kita ni kita katakan adalah Badan Perlindungan Hak Cipta Karyawan Malaysia. Betul tak?
1: Okay. Ya, betul.
0: Jadi mungkin boleh terangkan sedikit mengenai MACP ni dari segi fungsi utama dan juga objektifnya kepada kami semua.
1: Okey, MSCP adalah satu CMO yang dilantik oleh Madan Kerajaan yang mewakili penulis lirik dan komposer dan juga publisher, iaitu syarikat penerbitan. Jadi tugasan dia adalah bekerjasama satu dunia di mana lagu-lagu yang telah di diputarkan, dimainkan satu dunia ini untuk MSCP mengenal pasti lagu-lagu tersebut. Dan juga dari situ MSCP dapat mengkolek semua lagu-lagu untuk dia berikan kepada kita yang kita komposer-komposer ni di bawah MSCP. Jadi cara mereka adalah bila mereka bekerjasama dengan CMO dilantik di negara-negara lain. Jadi dari mereka akan dapat report, akan dapat report penggunaan lagu daripada CMO antarabangsa yang mana lagu-lagu yang komposer kita ada dimainkan. Jadi bila sampai ke MSCP, agihan dibuat oleh MSCP kepada semua komposer-komposer dan juga penerbit syarikat penerbit publisher.
0: Macam kita
1: sebagai pengkarya, kita semua tahu lagu kita dimainkan aja.
0: Okey.
1: Tapi tak tahu lagu kita tu mainkan di mana. Okey, contohnya kalau lokal kita tahu, kata ke RTM, broadcast di dalam Malaysia kan. Kemudian dalam TV3 ke mana-manalah, bandar-bandar radio ataupun itu untuk radio.
0: Betul.
1: Juga di RTM. Jadi pihak RTM contohnya dia akan kompilkan satu tahun gitu penggunaan lagu tu, dia akan hantar kepada MSCP.
0: So
1: daripada MSCP, oleh MSCP akan buat agihan dan juga untuk kita mengetahui lagu-lagu siapa yang digunakan. Itu akan diberi kepada syarikat penerbitan macam publishing, macam Clarity Publishing.
0: Betul.
1: Contohnya. Jadi daripada situ kita pula akan mengenal pasti lagu siapa yang digunakan dan juga karya siapa mana yang digunakan. Jadi pula agihan akan diberikan kepada komposer-komposer. Sebab daripada sini kita tak boleh komposer, tak boleh kita direct kepada ATM, betul tak? Agak susah kan. Jadi kita ada satu badan yang untuk menjaga hak cipta komposer. Kita juga macam international pun kita ada. Dia ada worldwide. Kita worldwide tu macam saya dia tahu, CMO daripada yang worldwide tu dia akan hantar kepada MSCP. MSCP akan agihkan kepada pengkarya-pengkarya.
0: Okey, kalau kita lihat, mungkin boleh kongsi pada kami, ada tak apakah syarat-syarat kelayakan ke untuk daftar lagu kepada MSCP ni?
1: Okey, syarat-syarat kelayakan yang untuk dihantar sekarang dia mesti adalah bentuk lagu yang telah siap dirakam. Kemudian telah dihantar ke salah satu ni, ke Rakam Tanah. Kemudian dia telah dihantar ke Spotify. Maknanya dia mesti ada di bawah syarikat penerbitan. Okey, syarikat penerbitan, syarikat penerbitan adalah menguruskan lagu-lagu ini dihantar ke ke digital platform, ke Rakam Tanah, ke mana-mana yang diperlu untuk kita hantar. Kalau bisa individu seorang, dia boleh hantar hanya di Rakam Tanah.
0: Okay.
1: Yang lain tu boleh Spotify, tapi agak susah untuk dia nak buktikan yang kelayakannya untuk mendaftar sebagai ahli MCT.
0: Okey, baik-baik. Jadi
1: kalau dulu habis boleh jadi member kan? Tapi sekarang tidak. MCT dia minta bukti-bukti yang lagu-lagu itu telah dikeluarkan. Salah satu macam Spotify, Rakam Tanah, dan juga di YouTube.
0: Jadi itulah sedikit sebenarnya maklumat ni disampaikan jugalah kepada yang berkenaan lah, yang mungkin tertanya juga cara-caranya. Jadi sedikit yang dapat kita kongsikan bersama dengan rakan pendengar di Johor FM. Baik, selepas ini ada lagi ni, kita nak menyentuh lagi sesi yang agak sensasi juga selepas ni. Lagi-lagi berkenaan dengan tajuk kita, lindungi hak cipta muzik, mengikut peredaran zaman, teknologi yang ada dengan adanya A dan juga I. Jadi kita akan tanya lagi soalan yang seterusnya.
1: A dan I.
0: A dan juga I. Okey, selepas ini. Jadi I, kita... Baik, kita...
1: A dengan okey juga kan?
0: Ya, itulah. Jadi kita sebenarnya berat seketika, Kak. Kita nak derlah yang perasaan pula. Persembahan Tok T ni. Kesilapanku, keegoanmu. Puh, ini kalau karaoke kan? Dengan Kak Dan... itulah. Lepas tu pula Johor ni hujan tau. Dari tadi sampailah sekarang. Yang mana tengah dalam kereta memang layan perasaan lah macam saya juga ni. Jadi jom sama-sama kita dengarkan lagu ini.

0: Untuk waktu ni 3.29 minit petang, anda masih lagi bersama dengan Cik Mira dan juga bersama dengan tetamu kita, insan istimewa, seorang penulis lirik, iaitu Puan Baiduri. Kak Baiduri masih bersama dengan kita ya petang ni ya?
1: Ya, masih lagi.
0: Nampak saya. Ui, dengar lagu tadi. Betul-betul eh. Pendengar kita dekat media sosial semua macam lagu karaoke kak.
1: Itulah dia. Sekarang saya suruh menyanyi sama. Hilang
0: kantuk. Ya. Dia memang, dia punya melayan perasaan tu. Dah lah lagu dia pun. Bukan main lagi. Okay. Jadi kita nak menyentuh ni sebenarnya. Okay. Apa orang kata, macam saya cakap, ini adalah yang seterusnya agak sensasi sedikit lah kalau kita tengok eh dengan sekarang ni teknologi terkini. AI atau kecerdasan yang memudahkan tugasan semua orang. Semua senang. Apa-apa semua AI. Jadi walau bagaimanapun kalau kita tengok tu industri seni muzik, ia banyak memberi kesan. Jadi pendapat Kak Baiduri sendirilah berkenaan dengan mereka yang menggunakan kita boleh katakan jalan singkat jugalah dalam menghasilkan lagu. Apa pendapat Kak?
1: Okey, pada pendapat saya, dari segi penggunaan AI ni, memang kita tak boleh nak nafikan. Ya, sebab kita mengikuti edaran zaman sekarang semuanya dah di hujung jari. Ya, dengan penambahan lagi dengan penggunaan AI yang cukup-cukup menyenangkan. Mungkin dari segi untuk industri muzik, kita rasakan dia agak sesuatu yang tidak dapat memberi kesan. Maknanya dia tak ada nyawa, dia tak ada jiwa. Okay. Bila kita gunakan AI. Baik. Jadi bila kita gunakan sentuhan manusia tu, kan? Dari segi melodinya, dari segi apa liriknya. Jadi benda tu kita dapat rasa. Referensi pada saya lah, pendapat saya sekarang ni. Sebab tu kalau di dalam penggunaan AI dalam industri muzik, kami masih lagi orang kata belum dapat satu titik pertemuan di mana penggunaan seterusnya dibenarkan ataupun tidak. Ya? Okay. Cuma sekarang kalau katakan satu yang kita guna app macam Suno ataupun lain-lain app kan, tapi ada separuh kita terpaksa batalkan ataupun kita terpaksa tarik balik penggunaan tu. Dari segi untuk rakaman pula kan, kita tak boleh semua 100% kalau ada AI. Mungkin untuk Halwa Singa dengar di YouTube ataupun di mana-mana tu boleh. Tapi dari segi pembayaran royalty tu tidak ada. Begitu juga katakan kita buat lagu AI, kita hantar ke kanak-kanak, kita kena buat juga AI. Dekat situ AI. Tapi dari segi untuk pembayaran tu memang dia ada apa-apa pembayaran. Dan di mana-mana digital platform pun dia tidak akan menerimanya.
0: Jadi kalau
1: kemudian itu agak besar pada saya.
0: Kalau kita kira lagu AI ni bolehkah didaftarkan di bawah MACP atau macam mana kak?
1: Boleh. Dia boleh terima. Boleh didaftar. Tapi dia ada pembayaran. Dia ada pembayaran. Sebab tu sekarang kita masih belum lagi mendapat satu titik pertemuan penggunaan AI keseluruhannya. Cuma sekarang kita try katakan mana-mana yang gunakan AI sebagai tool untuk demo, untuk rujukan tu boleh. Tapi kalau untuk di dalam industri muzik kita nak hantar untuk komersial, tu kita tak boleh buat masa ni lagi.
0: Jadi kalau kita tengok kesannya kepada industri seni muzik tanah air dengan ada AI ni macam mana agaknya?
1: Ya, itulah keadaan sekarang. Dia agak meruncingkan juga ya, dari segi penggunaan arrangement lagu ya. Lagu kita kata kat manusia yang buat lagu tu kan, seorang komposer yang buat lagu tu, tapi dia gunakan AI. So sedapkannya dia dari segi penggunaan arrangement lagu semua AI. Begitu juga dengan lirik. Lirik tu dia buat. Kemudian dari segi penyanyi, artis semua AI. Jadi cuma lagu itu je. Human touch tu ada. Ya? Kalau dia kata human touch tu ada. Tapi dari segi untuk MACP dia daftar. Memang dia daftar. Kita terima. Cuma dari segi untuk pembayaran tu je yang tak ada. Sebab kita tak nak hak kita, hak kita akan digunakan salah kan. Katakanlah okay, composer buat melodi, kemudian lirik buat melodi, buat lirik. Kemudian digunakan AI, keseluruhan ada 100% AI. Walaupun pada mulanya melodi yang komposer buat, lirik tu lirik penulis lirik yang buat. Kita boleh daftarkan, tapi dari segi bayaran tu tak. Cuma kita daftarkan atas tak nak hak cipta kita digunakan je. Itu je. Maksudnya benda tu memang kita buat. Tapi dari segi pembayaran tak ada.
0: Begitulah ya.
1: Tapi lagi segi untuk soundtrack, lagi segi BPM, yang untuk syarikat rakaman, memang tak diterima 100% buat masa ni.
0: Jadi begitulah sebut sedikit orang kata pandangan dan juga kata-kata untuk keadaan sekarang lah dengan teknologi AI yang ada. Mungkin kita mencari satu masa nanti dapat titiknya yang apa akan terjadinya bila ada terlibatnya penghasilan AI jugalah dalam industri seni muzik kita ini. Jadi Kak Baiduri, kalau kita lihat masa ni, saya sebenarnya sangatlah mencemburui masa kita ni. Banyak lagi sebenarnya. Pendengar kita dekat media sosial pun kan, banyak ada soalan-soalan yang mungkin tak sempat saya nak ajukan. Tapi tak apa, mungkin sebesar sedikit juga boleh dikongsi kepada kami nasihat kepada pencipta dan juga penulis lirik lah dalam melindungi karya mereka. Silakan.
1: Untuk bagi mereka nak menjadi songwriter, pengkarya-pengkarya ni, apa yang perlu saya sarankan adalah mereka sentiasa tahu di mana untuk melindungi hak cipta mereka. Sebab tu saya galakkan bagi mereka mesti ada satu syarikat penerbitan atau publisher. Jadi dari situ sekurang-kurangnya hak lagu-lagu mereka terlindung. Walaupun di bawah MLCP, tapi MLCP dia di keseluruhan bagi syarikat penerbitan. Dia kita akan buat kerja orang kata A to Z untuk pengkarya ni. Jadi kalau misalnya lagu main di mana, siapa yang mencedok copyright lagu ni, kemudian berapa banyak dia ambil, baik komposer, baik penulis lirik. Jadi daripada situ kita akan dapat menjaga. Dan juga siapa yang gunakan sampai kebenaran, gunakan di mana-mana, di platform-platform yang mana, semuanya bagi syarikat penerbitan akan membantu pengkarya-pengkarya ini.
0: Okey.
1: Jadi saya suka pada saya sebab kita mesti rasa yang karya kita adalah is a harta intelek kita. Is a intellectual property. Jadi kita mesti buat sesuatu untuk melindunginya. Kalau kita buat lepas tu kita tak jaga, agak rugi. Bukan sekarang tapi mungkin orang kata akan datang. Akan datang sebab sebagai penulis lirik, jangka sekarang ni di Malaysia 50 tahun selepas kematian. Masih lagi kita boleh dapat royaltinya. Walaupun sekarang kita tengah fight untuk jangka sampai ke 70 tahun. Jadi pada saya benda ni kita anggap dia sebagai harta kita. Harta kita. Jadi jangan kita salah langkah ataupun kita tidak dapat menjaga dengan baik. Jadi merugikan kita jugalah. Ataupun kalau tiba-tiba habis, tiba tukar nama. Kemudian dia nyanyikan, lepas tu diklaimkan oleh orang lain. Itu memang agak banyak benda tu berlaku. Dan tak nak benda-benda itu berlaku, baik kita dapatkan satu publisher yang boleh menjaga hak kita dengan yang betul.
0: Baik, itulah dia orang kata kata-kata yang dapat dikongsikan oleh tetamu kita ya, Kak Baiduri. Untuk inilah khas untuk mereka pencipta dan penulis lirik ya, untuk melindungi karya anda sendiri. Ini macam cakap bukan untuk sekarang saja, untuk masa akan datang kita nanti juga. Jadi kalau boleh kongsi kami juga platform media sosial, sebab mungkin ada rakan pendengar kita yang mungkin ialah nak mengikuti perkembangan Kak Baiduri sendiri, nak cari dekat mana, dekat TikTok ke Facebook ke, kat mana nak cari tu?
1: Kalau nak cari saya, senang saja di Facebook ataupun Insta, di social media Nuwan dan Baiduri. Kemudian saya punya publisher Kelaran Saksi di Insta dan social media ni adalah Kelaran Saksi.
0: Okey, baik. Jadi terima kasih Kak Baiduri kita, seorang penulis yang sudi luangkan masa. Itulah dia, kita dah orang kata menyelami jugalah sebab sedikit perjalanan seni perjuangan dunia hak cipta ni untuk kita berkongsi bersama dengan rakan pendengar. InsyaAllah ada masa dan ruang lagi dapat kita bersama untuk program seterusnya, dapat berkongsi dengan pendengar Johor FM. Terima kasih sekali lagi.
1: Sama-sama, terima kasih. Jemput saya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk anda, saya tinggalkan lagu ciptaan LY dan juga lirik oleh Baiduri, lagu yang bertajuk Bahagia Mu, deritaku, persembahan Hafiz Syuib untuk anda.

0: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Johor FM, radio pilihan nombor 1, Bangsa Johor.

0: Anda sedang mendengarkan Johor FM Permata Selatan.
1: Ikuti berita Johor FM yang sahih di berita RT.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, berita Johor FM 4 petang bersama-sama saya Aiman Hakim Awazmin. Antara tajuk utama hari ini, Kementerian Komunikasi bergiat kempen internet selamat peringkat komuniti. Suami maut manakala isteri parah dalam nahas di Kluang. Berita sepenuhnya. Kementerian Komunikasi mempegiat program kesedaran internet selamat kepada komuniti setempat khususnya berkaitan kes penipuan dalam talian. Menurut Timbalan Menterinya, Teo Ni Ching, perkongsian maklumat itu boleh disampaikan kepada masyarakat setiap kali program kementerian itu dijalankan atau menerusi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM. Usaha itu susulan peningkatan angka kerugian akibat penipuan cyber, khususnya membabitkan skim pelaburan tidak wujud. Kira-kira 5.6 bilion ringgit kerugian direkodkan akibat penipuan dalam talian antara 2023 hingga tahun lalu.
1: Serius kerana angkanya memang besar. Kalau seseorang pertama kerana dia susah untuk kami nak dapatkan balik, secara sangat jujur saya nak cakap di sini. Tapi sebenarnya kalau cakap tentang case yang kecil-kecil, mungkin banyak adalah e-commerce.
0: Teo Ni Ching, Timbalan Menteri Komunikasi. Beliau berkata demikian selepas program Santuni Madani di Felda Bukit Permai, Kulai. Hospital Encik Besar Haja Kalsom di Kluang menerima bantuan pantry berjumlah RM260,000 daripada Kerajaan Johor sebagai salah satu usaha meringankan beban petugas kesihatan terutama di hospital tersebut. Adun Paloh Li Tianhan yang juga Exco Pelaburan, Perdagangan, Haliwal Pengguna dan Sumber Manusia memaklumkan bantuan itu merupakan simbol penghargaan kepada petugas melalui pendekatan lebih praktikal serta bersasar. Ia juga salah satu cara mengurangkan rasa penat petugas di hospital berkenaan setiap kali bertugas. Sebanyak 52 pantry di hospital berkenaan akan ditambah baik menerusi bantuan tersebut. Sebanyak 3,000 set combo barangan asas dijual sempena program jualan kasih Johor di Felda Bukit Batu Kulai pagi tadi. Adun Bukit Permai, Datuk Mohd Jafni Mat Syukur yang juga Exco Perumahan dan Kerajaan Tempatan memaklumkan set berkenaan melibatkan satu papan telur, minyak masak dan seekor ayam bernilai RM15. Agenda membantu rakyat menurutnya tidak dilaksana secara bermusim tetapi komitmen kerajaan negeri sejak 2022 hingga kini. Selain jualan kasih Johor turut dibuka, kaunter semakan bantuan kasih Johor BKJ bagi memudahkan penduduk menyemak kelayakan bantuan yang disalurkan kepada kerajaan negeri. Seorang lelaki maut manakala isterinya cedera selepas terbabit kemalangan dengan dua buah kenderaan di kilometer 74.7 Lebuh Raya Utara Selatan menghala ke arah utara Kluang semalam. Ketua Polis Daerah Kluang, ACP Bahrain Muhammad Noor berkata, penunggang motosikal berusia 47 tahun bersama isterinya 44 tahun dalam perjalanan ke Kuala Lumpur hilang kawalan lalu terbabas melanggar besi pembahagi jalan. Selepas terjatuh, mangsa dilanggar sebuah kereta dari arah sama dan disahkan meninggal dunia di lokasi. Manakala isterinya sedang dirawat di unit rawatan rapi ICU Hospital Sultanah Nora Ismail Batu Pahat. Dalam pada itu, seorang remaja lelaki 18 tahun maut selepas motosikal ditunggangnya terlibat kemalangan dengan sebuah kereta dan lori di Jalan Pekeliling Pasir Gudang Johor Bahru semalam. Menurut Ketua Polis Daerah Seri Alam ACP Muhammad Suhaimi Ishak, mangsa dalam perjalanan pulang ke rumah di Tanjung Puteri Resort sebelum dilaporkan melanggar bahagian belakang sebuah kereta. Mangsa kemudian tercampak ke bawah sebuah lori trailer dan disahkan maut di lokasi. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sekian berita yang disunting Anas Maknor dari Bilik Berita Johor FM. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Guru, insan yang mengajar erti mengenal dunia, menyuluh jalan dengan cahaya ilmu, membimbing langkah tanpa pernah jemu. Setiap nasihat menjadi pedoman, setiap teguran penuh kasih sayang, dan setiap pengorbanan menjadi kekuatan buat anak bangsa terus melangkah. Walau tidak diminta balasan, jasamu tetap terpahat dalam ingatan. Kerana guru bukan sekadar pendidik, tetapi pembina masa depan negara. Dengan tema Guru Bitara, Nadi Negara, saya Nurlina Suraya mengucapkan terima kasih cikgu atas segala ilmu dan pengorbanan. Selamat Hari Guru buat semua pendidik yang dihormati.

Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasanya tegak berdiri.

0: Teruskan bersama Johor FM, Permata Selatan.
1: Disampaikan waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Johor. Zon 1 Pulau Aun, Pulau Pemanggil, 4.23 minit petang. Zon 2 Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya, 4.26 minit petang. Zon 3 Pontian dan Keluang, 4.27 minit petang. Zon 4 Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Kemas, Johor, 4.30 minit petang. Demikian tadi pengumuman waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Johor.

أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi berkenaan adab menziarahi orang sakit dalam tajuk ziarah sebelum terlambat. Saudaraku yang dirahmati Allah, dalam kesibukan kita mengejar dunia, ada satu perkara yang sering kita tangguhkan, iaitu menziarahi saudara kita yang sedang diuji dengan sakit. Kita selalu kata nantilah, tunggu lapang, hujung minggu. Tapi hakikatnya, berapa ramai orang yang kita tangguhkan ziarahnya sehingga akhirnya kita hanya mampu berdiri di tepi pusara dia, menghadiahkan Al-Fatihah dengan hati yang penuh penyesalan. Maka hari ini, selagi nafas masih berhembus, selagi kaki mampu masih melangkah, mari kita hidupkan sunnah menziarahi orang sakit, ziarah sebelum terlambat. Kita perlu usahakan yang pertama, jangan tangguh ziarah. Masa tidak menunggu kita. Masa itu tidak pernah menunggu sesiapa. Ia terus berjalan, meninggalkan kita tanpa menoleh kembali. Allah sebut dalam Al-Quran, wal 'asr, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar di dalam kerugian. Hari ini kita kata nanti, tapi siapa jamin nanti itu masih ada? Contoh, kita rancang nak ziarah kawan yang sakit minggu depan. Tiba-tiba dapat berita dia dah kembali kepada Allah. Saat itu penyesalan tidak berguna lagi. Yang kedua, ingat, kematian semakin dekat. Sakit itu adalah peringatan. Sakit bukan sekadar ujian. Ia adalah surat cinta daripada Allah yang mengingatkan kita tentang kematian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perbanyakkanlah mengingati pemutus segala kelazatan, iaitu kematian." Hadis riwayat Imam Tirmizi. Bila kita melihat orang sakit, sebenarnya kita sedang melihat cermin diri kita. Contohnya, hari ini kita sihat, berjalan gagah, tapi esok mungkin kita pula yang terbaring dekat katil. Tunggu siapa yang sudi ziarah datang kepada kita. Yang ketiga, ziarah mengeratkan lagi ukhuwah, menghidupkan kasih sayang. Ziarah itu bukan sekadar hadir, tetapi membawa kasih sayang, membawa harapan. Allah sebut dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Satu ziarah, satu senyuman, satu ucapan, sabar ya, itu sudah cukup menguatkan hati seseorang yang sedang diuji. Contoh, orang yang sakit, mereka tidak mampu banyak makan, tapi bila kita datang, walaupun sekejap, wajahnya berubah ceria. Kenapa? Kerana dia tahu dia tidak dilupakan. Yang keempat, jadikan ia amalan tetap, bukan sekali-sekala. Ziarah bukan amalan yang bermusim, bukan hanya bila kita ada masa lapang, tapi jadikan ia budaya hidup. Sebagaimana kita menjaga solat, maka menjaga silaturahim itu juga perlu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri sentiasa menziarahi sahabat yang sakit. Contoh mudah, tetapkan dalam hidup kita sebulan sekali kita ziarah orang sakit, atau setiap kali kita dengar berita terus pergi walaupun hanya 10 minit. Yang kelima, ambil pengajaran dari sakit orang lain, iaitu kita muhasabah diri kita. Orang yang bijak bukan hanya melihat, tetapi mengambil ibrah, mengambil pengajaran. Allah sebut dalam Al-Quran, sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang berfikir. Bila kita melihat orang sakit, tanya pada diri kita, kalau aku dekat tempat dia, macam mana keadaan aku dengan Allah? Contoh mudah, kita lihat seorang terbaring, tak mampu solat berdiri. Saat itu kita sedar, selama ni kita sihat, tapi masih lalai untuk solat. Yang keenam, rebut ganjaran syurga. Jangan kita sangka ziarah itu perkara kecil. Di sisi Allah, sangat besar nilai dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, sesiapa yang menziarahi orang sakit, dia berada dalam taman syurga sehingga dia kembali. Bayangkan, langkah kita ke rumah orang sakit sebenarnya sedang berjalan di taman-taman syurga. Kita sanggup berjalan jauh untuk urusan dunia, kenapa tidak kita berjalan beberapa langkah untuk ganjaran syurga. Para pendengar yang dirahmati Allah, hari ini kita masih diberi peluang. Masih ada orang yang boleh kita ziarah. Masih ada pahala yang boleh kita rebut. Jangan tunggu, jangan tangguh. Kerana mungkin hari ini kita menziarahi orang lain, esok orang lain pula yang menziarahi kita. Dan mungkin itulah ziarah terakhir dalam hidup kita. Semoga Allah lembutkan hati kita untuk mencintai sunnah ini dan menghidupkan kasih sayang sesama insan. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian pertemuan kita sampai di sini dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag Nak Ilmu Jangan Jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.
2: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
3: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syed Amir, petugas agensi anti dadah kebangsaan daerah Pontian. Kesungguhan dan kegigihan lebih penting daripada bakat semata-mata. Orang yang terus berusaha walaupun gagal akhirnya akan berjaya. Jangan cepat putus asa kerana usaha yang konsisten walaupun perlahan akan menghasilkan pencapaian yang kukuh dan bermakna. Setiap cabaran yang dilalui menambah pengalaman berharga untuk pada masa hadapan.
4: Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.
5: Selamat pagi, Cikgu. Selamat pagi, murid.

0: Betul.
1: Yok ngeteh. Kini berubah ke arah yang lebih segar.
2: Variasi Permata, 12.30 hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Ginju Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal termasyur. Sabtu dan Ahad 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata. Setiap hari, 12.30 hari hingga 6 petang.
3: Ya, Johor FM Pematang Selatan, radio pilihan nombor 1 bangsa Johor. 4.50 minit petang, anda masih lagi bersama dengan saya Cik Merah menemani anda menerusi 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Dan juga untuk anda yang mendengar ke kami menerusi aplikasi RTM Klik, terima kasih banyak-banyak. Istimewanya pada hari ini, hujung minggu, hari Sabtu, bertarikh 16 Mei 2026, merupakan sambutan Hari Guru 2026. Jadi kita sama-sama juga mengambil peluang untuk saya nak mengucapkan jutaan terima kasihlah kepada semua insan yang bergelar guru, ya. Kadang guru di rumah, guru di taska, di tadika, di sekolah rendah, sekolah menengah, pensyarah dan guru memandu pun semua guru lah, yang mana insan yang bergelar guru. Okay, mereka bukan sahaja orang kata mendidik kita semua, malah menjadi pembimbing kita, pembakar semangat kita juga. Dan kalau kita lihat pencorak sebenarnya masa depan anak bangsa. Jadi itulah dia. Ada yang sanggup berkorban masa, tenaga, malah emosi lagi untuk memastikan anak didiknya ni untuk berjaya dalam kehidupan. Jadi untuk semua para guru, teruslah menjadi orang kata cahaya yang menerangi perjalanan generasi hari ini dan juga akan datang. Jadi selamat Hari Guru dan terima kasih Cikgu Merah ucapkan. Kerana dengan kata-kata begini, inilah kata-kata penghujung bersama dengan Cik Merah. Sebab selepas ini jam 5 petang kita akan ikuti utama 5 petang dari pusat berita RTM Angkasa Puri. Dan sekembalinya nanti di mana kita akan ikuti, iaitu adanya perkongsian Mekar Bahasa dan hari ini adanya Hindi Hits terbitan Sofi Nawawi. Dan saya lihat juga ada yang menghantarkan ucapan, mungkin tak dapat Merah ke udara kalah, lagi-lagi ucapan khas sempena Hari Guru kan. Merah akan lepaskan untuk segmen malam pula untuk Melodi Permata. Anda boleh sambung hantarkan ucapan bersama dengan rakan setugas DJ Hakim pada malam ini. Jadi Merah undurkan diri dan esok saya akan kembali untuk anda menemani jam

0: Bangsa Ahad 17 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
1: Kau percaya cakap dia tu kenapa?
0: Terima kasih wahai guru atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
2: Kau kena fokus dengan perkara yang kau nak tulis.
0: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.
3: Hari yang terbaik kami berikan untuk anda, Johor FM Permata Selatan.
4: Dengan tema Guru Bitara Nadi Negara, kami menghargai segala usaha dan pengorbanan guru dalam membentuk masa depan generasi muda. Selamat Hari Guru buat semua cikgu. Ikhlas daripada saya, DJ Cik Merah.
5: Kami kongsi bersama Radio RTM.
6: Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
5: Kami kongsi bersama Radio RTM.

Peruntukan kepada KPM terus ditambah perkasa bidang digital. Penyasaran subsidi bahan api perlu lebih menyeluruh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Penambahan peruntukan kepada Kementerian Pendidikan akan terus disemak dan dipertimbang dari semasa ke semasa. Ini termasuk memperkasa bidang digital, kecerdasan buatan AI serta sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata peningkatan peruntukan itu akan diselaraskan mengikut keperluan semasa sektor pendidikan negara.
1: Dalam perjumpaan saya dengan Kementerian Kewangan awal minggu ini, kita bincang juga soal pendidikan kerana kita minta sekarang ni digital, AI, komputeran, STEM dan sebagainya. Kita dah putuskan untuk kita review apa-apa keperluan supaya dalam belanjawan tahun ini kita dapat tingkatkan lagi perbelanjaan dan kelulusan untuk Kementerian Pendidikan Malaysia.
0: Perdana Menteri berucap pada sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan di Ipoh, Perak. Datuk Seri Anwar turut memaklumkan pelbagai inisiatif dilaksana demi kebajikan guru, termasuk penyelenggaraan dan naik taraf bilik guru di 3,500 sekolah. Turut diselenggara lebih 4,000 kuartus guru, manakala 8,700 lagi akan diselenggara secara keseluruhan menerusi peruntukan tambahan. Pertambahan 3,150 guru baharu juga diluluskan bagi sesi persekolahan 2027. Terdahulu, Menteri Pendidikan mengumumkan peruntukan tambahan RM100 juta bagi melaksana projek penyelenggaraan dan menaik taraf bilik guru di seluruh negara, selain RM50 juta bagi penyelenggaraan kuartus guru. Menyentuh sijil peperiksaan bersepadu UEC, Datuk Seri Anwar menegaskan kemasukan pelajar lulusan UEC ke IPTA masih tertakluk kepada syarat ketat, sama seperti lulusan sekolah di luar sistem pendidikan kebangsaan yang lain. Antara syarat utama melayakkan mereka mendapat tempat di universiti awam ialah wajib lulus mata pelajaran Bahasa Melayu dan Sejarah.
1: Sekarang ni sekolah antarabangsa kita tak syaratkan. Sekolah antarabangsa tu anak-anak Melayu ramai, anak-anak Malaysia. Jadi kita syaratkan yang sama. Dan juga mahat tahfiz dan sekolah Arab yang dulunya mengajar semua kurikulum bahasa Arab dalam bahasa Arab, tapi tidak memberi penekanan tentang bahasa Melayu dan sejarah. Kita berikan syarat yang sama. Itu sebabnya mengapa kita buat keputusan.
0: Skim Paduri Madani Bawah Amanah Ihtiar Malaysia, AIM, dilancarkan. Tujuannya memperkasa usahawan wanita terutama daripada golongan B40. Perdana Menteri berkata inisiatif itu menyasarkan 29,000 usahawan wanita. Ia terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 tahun ke atas dengan pendapatan isi rumah bulanan tidak melebihi RM5,880. Skim berkenaan menawarkan pembiayaan bermula RM3,000 hingga RM30,000 melalui kategori ekonomi serta maksimum RM15,000 bagi kategori sosial. Ini pula program inisiatif pendapatan rakyat IPR Insan, RM20.46 juta jumlah keseluruhan jualan berjaya direkodkan setakat ini. Menteri Ekonomi Ahmad Nasrullah Mohd Nasir memaklumkan 712 peserta aktif yang terlibat berjaya mencatatkan jualan pendapatan lebih RM2,000 sebulan.
2: Jadi melihat kepada keboleh laksanaan program ini dan pada masa yang sama kita tahu dari segi keadaan ekonomi ketika hari ini, kita kena terus pelbagaikan lagi ruang untuk rakyat menjana pendapatan terutamanya kumpulan sasaran.
0: Program diperkukuh menerusi kerjasama strategik dengan Majlis Agama Islam Raya Persekutuan. Matlamatnya memperkasa ekonomi golongan asnaf serta usahawan kecil. Sementara itu, Akmal Nasrullah menegaskan penyasaran subsidi bahan api secara bersasar perlu dilaksanakan secara menyeluruh, mengambil kira faktor perbelanjaan asas wajar isi rumah. Ia bagi memastikan dasar tersebut benar-benar sampai kepada kumpulan sasar. Pendekatan itu tidak wajar bergantung semata-mata kepada klasifikasi pendapatan, memandangkan tahap beban kewangan setiap isi rumah adalah berbeza.
2: Dan seperti yang saya nyatakan minggu lepas juga, cabarannya adalah menentukan threshold ataupun tahap yang mana sebenarnya boleh kita guna pakai. Malah saya tidak pernah menggunakan terma T sana, T sini sebab pandangan Kementerian Ekonomi perkara ini adalah lebih relevan, lebih rapat kalau kita tengok dengan lebih menyeluruh. Not to give that classification that people can argue from different perspective. Sebab kita tahu juga semakin kita memahami keadaan ekonomi. Perbandingan itu bukan semata-mata dari segi pendapatan tapi juga dari segi perbelanjaan, asas wajar dan sebagainya.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Berita seterusnya, menjelang sambutan Hari Muzium Antarabangsa 2026 Isnin ini, semua 19 muzium bawah siliaan Jabatan Muzium Malaysia akan dibuka secara percuma kepada seluruh rakyat Malaysia. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agudakang berkata, langkah itu bertujuan menggalakkan lebih ramai masyarakat mendekati sejarah dan warisan negara serta menghayati peranan muzium sebagai institusi ilmu.
3: Penganjuran semutan Minggu Perpaduan Sultan Tengah ini amat signifikan kerana bertetapan dengan semutan Hari Muzium Antarabangsa 2026 yang akan diraikan di seluruh dunia pada 18 Mei ini. Pada tahun ini juga semutan tersebut membawa tema Museum United in Divided World ataupun dalam bahasa Malaysia Museum sebagai wadah penyatuan dunia yang terpisah. Ini jelas mengamalkan peranan penting museum sebagai medium penyatuan masyarakat melalui perkongsian sejarah, budaya dan nilai kemanusiaan sejagat.
0: Sambutan Hari Muzium Antarabangsa 2026 dijadual berlangsung di Johor pada 23 hingga 30 Jun. Menyentuh rang Undang-Undang Muzium Malaysia, Dato' Aaron berkata ia digubal bagi mengawal selia penubuhan, pendaftaran dan pengurusan aktiviti muzium. Langkah itu penting ke arah memperkukuh ekosistem pemuzyuman negara.
3: Dalam memperkukuhkan ekosistem pemuziuman kerana ia akan menjadi undang-undang persekutuan utama yang digubal secara khusus bagi mengawal selia penubuhan, pendaftaran serta pengurusan aktiviti pemuziuman negara ini. Tapi akta yang kita telah setuju ini adalah cuma dapat pakai di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga di Labuan yang meliputi aspek penubuhan majlis muzium, tabiat urus muzium dan persendirian. Muzium persekutuan dan persendirian juga mewujudkan daftar muzium serta daftar koleksi.
0: Dato' Aaron Agudakang. Luar negara, Pertubuhan Kerjasama Islam OIC mengutuk tindakan Menteri Keselamatan Israel Altamar Ben Gvir kerana menceroboh pekarangan Masjid Al-Aqsa. Dalam satu kenyataan, OIC mengecam tindakan mengibarkan bendera Israel dan melakukan ritual provokatif di dalam kompleks suci berkenaan. Tindakan itu disifatkan sebagai serangan terang-terangan serta provokasi sengaja terhadap perasaan umat Islam di seluruh dunia. OIC menegaskan Israel sebagai negara penjajah tidak mempunyai kedaulatan ke atas wilayah Palestin yang diduduki sejak 1967 termasuk Baitul Maqdis Timur serta tempat suci di wilayah itu. Denda sehingga $5,286 Amerika akan dikenakan kepada individu yang menunaikan atau cuba menunaikan haji tanpa permit. Sekatan itu turut meliputi pemegang semua jenis visa lawatan yang cuba memasuki atau berada di Mekah serta kawasan suci dalam lingkungan geografi yang ditetapkan. Langkah itu berkuat kuasa dari 1 Zulkaedah hingga 14 Zulhijjah 1447 Hijriah. Menurut Direktorat AM Keselamatan Awam Arab Saudi, antara kawasan yang ditetapkan ialah Mekah serta laluan masuk rasmi dan tidak rasmi, stesen kereta api laju Haramain, pusat pemeriksaan keselamatan dan pusat saringan. Penduduk dan individu yang cuba menyusup masuk dihantar pulang ke negara masing-masing serta dilarang memasuki Arab Saudi selama 10 tahun. Akhir sekali sukan kejohanan Piala Dunia Sepak Takraw 2026 di Stadium Titi Wangsa. Malaysia memulakan kempen dengan langkah kanan apabila menewaskan Singapura 15-9, 15-13, 15-9, 15-13 bagi acara kuadran saingan peringkat kumpulan. Malaysia dijadual bertemu Korea Selatan dan India dalam aksi kedua dan ketiga kumpulan C esok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Peruntukan kepada KPM terus ditambah perkasa bidang digital. Penyasaran subsidi bahan api perlu lebih menyeluruh. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizul Baharudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Istilah Semasa, Dewangga, Istilah Bahasa Inggeris, Tapestry, maksudnya fabrik tebal, tekat, sulam atau tenun tangan yang bercorak hiasan yang menggambarkan peristiwa bersejarah atau semasa. Coraknya dibentuk menggunakan benang pakan yang diolah di atas benang ira yang dikehendaki sahaja. Fabrik ini digunakan untuk hiasan dinding dan hiasan pelengkap rumah. Ayat contoh, nenek menyimpan dewangga lama yang ditenun tangan sebagai warisan keluarga. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
1: Anda berada di zon lagu-lagu Hindi dalam Hindi.

Ya, begitulah dia antara lagu-lagu daripada filem Kia Kena kan. Kalau dengar memang sedap didengarlah semua ataupun kebanyakan lagu-lagu daripada filem Kia Kena ini. Lagunya yang menggambarkan ada cerita pasal romantik kan, sarat dengan rasa cinta, gabungan vokal Kavita Krishnamurti dan juga Kumar Sanu, memang tiada tandingan lah. Baik, filem Kia Kena bukan saja kuat dari segi jalan cerita lah saya kira, tapi juga ianya dari segi perkembangan watak, seperti mana watak Rahul yang dilakonkan oleh Saif Ali Khan, simbol seorang lelaki moden yang pada awalnya orang kata agak watak playboy lah macam tu kan. Watak Rahul yang dilakukan oleh Saif Ali Khan, memang simbol lelaki moden, tampan, memikat, tapi sebenarnya penuh ego dan tidak bertanggungjawab. Sementara itu watak Ajay lakonan Chandrachur Singh pula digambarkan seperti atau sebagai lelaki sejati, penyayang dan sanggup menerima pria seadanya. Filem ini seakan memberi peringatan bahawa cinta sejati bukan sekadar janji manis, tapi sokongan ketika kita berada dalam keadaan yang paling rapuh, saat kita berada dalam keadaan yang paling bawah kan. Itulah dia apa yang dibawakan oleh Ajay, lakonan Chandrachur Singh. Dan dalam dunia sebenar pun kadang-kadang sebenarnya saudara, kita diuji dalam hubungan. Jadi lagu-lagu yang disiarkan dalam filem ini bukan sekadar hiburan, tapi boleh menyentuh emosi dan memberi kita kekuatan lah untuk berfikir dan muhasabah. Baiklah, kita teruskan lagi dengan koleksi lagu yang seterusnya menerusi filem Kia Kena untuk anda. Jadi terus dengar Jor FM Bermata Selatan. Ini dia Hindi Hits.

0: Memori Malam hadir dengan Nafas Baharu.
1: Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, santai selebriti 9 malam. Khamis, drama bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.

0: hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syed Amir, petugas agensi antidedah kebangsaan daerah Pontian. Kesungguhan dan kegigihan lebih penting daripada bakat semata-mata. Orang yang terus berusaha walaupun gagal akhirnya akan berjaya. Jangan cepat putus asa kerana usaha yang konsisten walaupun perlahan akan menghasilkan pencapaian yang kukuh dan bermakna. Setiap cabaran yang dilalui menambah pengalaman berharga untuk pada masa hadapan.

0: Memori Malam hadir dengan nafas baharu.
1: Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, Santai Selebriti 9 malam. Khamis, Drama Bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Ahad, Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.

0: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.
1: Johor FM, Permata Selatan. Saudara, disampaikan waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Johor. Zon 1, Pulau Awor dan Pulau Pemanggil, 7.7 minit malam. Zon 2, Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya, 7.9 minit malam. Zon 3, Pontian dan Kluang, 7.10 minit malam. Dan Zon 4, Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas Johor, 7.13 minit malam. Demikian, itu tadi waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Johor.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sebagai insan biasa, kita sebagai manusia yang sentiasa hidup di bawah penguasaan Allah Subhanahu wa taala, setiap tindakan kita, perbuatan kita hendaklah berlandaskan kepada hukum, ya, hendaklah berlandaskan kepada agama, sebab kita akan disoal. Ya, setiap insan akan merasa saat perpisahan yang terakhir. Dunia yang fana akan ditinggalkan, hanya amalan yang dibawa. Sebab itu selagi mana kita hidup, berbaktilah dengan yang terbaik kepada negara kita, berbaktilah yang terbaik kepada kedua ibu bapa kita, masyarakat kita, supaya kita akan dikenang sebagai manusia yang berperibadi mulia dan berakhlak. Jangan melakukan aksi-aksi yang melampau, jangan melakukan aksi-aksi yang boleh mendatangkan kesusahan pada diri kita dan kepada negara kita. Anda mampu mengubahnya. Kita adalah warga Johor yang terbaik. Assalamualaikum. Saya Ustaz Muhammad Kazim bin Ilyas. Dengarkan Johor FM Permata Selatan.
1: Wa aqimis salah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Waladzikrullahi akbar. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya, mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah engkau

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi berkenaan adab menziarahi orang sakit dalam tajuk ziarah sebelum terlambat. Saudaraku yang dirahmati Allah, dalam kesibukan kita mengejar dunia, ada satu perkara yang sering kita tangguhkan, iaitu menziarahi saudara kita yang sedang diuji dengan sakit. Kita selalu kata nantilah, tunggu lapang, hujung minggu. Tapi hakikatnya, berapa ramai orang yang kita tangguhkan ziarahnya sehingga akhirnya kita hanya mampu berdiri di tepi pusara dia, menghadiahkan Al-Fatihah dengan hati yang penuh penyesalan. Maka hari ini, selagi nafas masih berhembus, selagi kaki mampu masih melangkah, mari kita hidupkan sunnah menziarahi orang sakit, ziarah sebelum terlambat. Kita perlu usahakan yang pertama, jangan tangguh ziarah. Masa tidak menunggu kita. Masa itu tidak pernah menunggu sesiapa. Ia terus berjalan, meninggalkan kita tanpa menoleh kembali. Allah sebut dalam Al-Quran, wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu benar-benar di dalam kerugian. Hari ini kita kata nanti, tapi siapa jamin nanti itu masih ada? Contoh, kita rancang nak ziarah kawan yang sakit minggu depan, tiba-tiba dapat berita dia dah kembali kepada Allah. Saat itu penyesalan tidak berguna lagi. Yang kedua, ingat, kematian semakin dekat. Sakit itu adalah peringatan. Sakit bukan sekadar ujian. Ia adalah surat cinta daripada Allah yang mengingatkan kita tentang kematian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perbanyakkanlah mengingati pemutus segala kelazatan, iaitu kematian." Hadis riwayat Imam Tirmizi. Bila kita melihat orang sakit, sebenarnya kita sedang melihat cermin diri kita. Contohnya, hari ini kita sihat, berjalan gagah, tapi esok mungkin kita pula yang terbaring dekat katil. Tunggu siapa yang sudi ziarah datang kepada kita. Yang ketiga, ziarah mengeratkan lagi ukhuwah, menghidupkan kasih sayang. Ziarah itu bukan sekadar hadir, tetapi membawa kasih sayang, membawa harapan. Allah sebut dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Satu ziarah, satu senyuman, satu ucapan, sabar ya, itu sudah cukup menguatkan hati seseorang yang sedang diuji. Contoh, orang yang sakit, mereka tidak mampu banyak makan. Tapi bila kita datang, walaupun sekejap, wajahnya berubah ceria. Kenapa? Kerana dia tahu dia tidak dilupakan. Yang keempat, jadikan ia amalan tetap, bukan sekali-sekala. Ziarah bukan amalan yang bermusim, bukan hanya bila kita ada masa lapang, tapi jadikan ia budaya hidup. Sebagaimana kita menjaga solat, maka menjaga silaturahim itu juga perlu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri sentiasa menziarahi sahabat yang sakit. Contoh mudah, tetapkan dalam hidup kita sebulan sekali kita ziarah orang sakit, atau setiap kali kita dengar berita terus pergi walaupun hanya 10 minit. Yang kelima, ambil pengajaran dari sakit orang lain, iaitu kita muhasabah diri kita. Orang yang bijak bukan hanya melihat, tetapi mengambil ibrah, mengambil pengajaran. Allah sebut dalam Al-Quran, sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang berfikir. Bila kita melihat orang sakit, tanya pada diri kita, kalau aku dekat tempat dia, macam mana keadaan aku dengan Allah? Contoh mudah, kita lihat seorang terbaring, tak mampu solat berdiri. Saat itu kita sedar, selama ni kita sihat, tapi masih lalai untuk solat. Yang keenam, rebut ganjaran syurga. Jangan kita sangka ziarah itu perkara kecil. Di sisi Allah, sangat besar nilai dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, sesiapa yang menziarahi orang sakit, dia berada dalam taman syurga sehingga dia kembali. Bayangkan, langkah kita ke rumah orang sakit sebenarnya sedang berjalan di taman-taman syurga. Kita sanggup berjalan jauh untuk urusan dunia, kenapa tidak kita berjalan beberapa langkah untuk ganjaran syurga. Para pendengar yang dirahmati Allah, hari ini kita masih diberi peluang. Masih ada orang yang boleh kita ziarah. Masih ada pahala yang boleh kita rebut. Jangan tunggu, jangan tangguh. Kerana mungkin hari ini kita menziarahi orang lain, esok orang lain pula yang menziarahi kita. Dan mungkin itulah ziarah terakhir dalam hidup kita. Semoga Allah lembutkan hati kita untuk mencintai sunnah ini dan menghidupkan kasih sayang sesama insan. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian pertemuan kita sampai di sini dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sedang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag nak ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.
2: Anda sedang mendengarkan Johor FM Permata Selatan.

Sesungguhnya nikmat terbesar adalah diberi kesempatan mendekati Al-Quran, mendengar, memahami dan merasai keindahan kalamnya. Semoga setiap ayat yang kita tadabbur menjadi syafaat di akhirat kelak, menjadi cahaya di dalam kubur dan menjadi peneman setia di hari perhitungan. Sama-sama kita dengarkan rancangan Dauratul Quran setiap hari di Johor FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi kawanal akwan wa dabbaraz zaman. Al-mawjudi azalan wa abadan bila jihatin wala makan. Wassalatu wassalamu al-atamman al-akmalan ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu bi ihsan. Allahumma rahamna bil Qur'an. Allahumma rizqna syafa'at al Qur'an yawm al qiyamah. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kepada Allah, memuji kepada Allah limpah kurnia nikmat yang telah dikurniakan kepada kita. Sama-sama kita dapat bersama mendengar, menelusuri, meneliti, mengambil pedoman dan mendapatkan sebanyak mungkin pengajaran dari ayat suci Al-Quranul Karim. Kajian kita masih lagi perihal rezeki yang dinyatakan bentuknya, caranya, ehwalnya, keadaannya di dalam Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan menjadi panduan hidup kita demi kebahagiaan dunia dan akhirat. Sidang pendengar yang mudah-mudahan disyurgakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berbalik kepada apa yang telah kita pelajari sebelum ini. Apakah itu rezeki? Rezeki itu adalah apa sahaja yang dapat kita manfaatkan. Kalau sesuatu itu tidak dapat kita manfaatkan, bermakna memang ia tidak dijadikan rezeki untuk kita. Kita lihat satu contoh. Ada seorang yang disebut dengan nama Pak Haji. Pak Haji ini menanam beberapa pokok pisang di belakang rumah. Sampai masa setelah dibaja, dijaga, dipelihara, salah satu pokok pisang tersebut berbuah. Dalam satu tandan pisang, 2-3 sisir telah mula masak. Lalu ditebang pokok tersebut, dijatuhkan tandan pisang, diasingkan 3 sisir, lalu dikupas, dikopek untuk digoreng sebanyak 3 sisir. Kenapa? Kerana cucu-cucunya kira-kira 3-4 kereta akan sampai petang nanti. Lalu Pak Haji ini pun menggoreng keseluruhan 3 sisir, dihidangkan, dia yang masak, dia yang hidang, dia sediakan sampai saja cucu yang ditunggu. Akhirnya cucunya memakan semua pisang itu. Semuanya. Pak Haji tidak dapat merasakan walaupun sedikit. Pak Haji yang memiliki tanah, Pak Haji yang menanam, Pak Haji yang menyiram, Pak Haji yang membaja, Pak Haji yang menumbangkan pokok, yang menumbangkan tandan, yang mengasingkan sisir pisang, Pak Haji yang menggoreng, Pak Haji yang menghidangkan. Rupa-rupanya pisang tersebut 3 sisir dijadikan rezeki oleh Allah, bukan untuknya. Mungkin saja dalam hidup kita, kita mengusahakan sesuatu tetapi memang bukan rezeki kita. Contoh yang berlawanan dari itu, Pak Haji yang kedua. Seorang Pak Haji tidak memiliki tanah, tidak menanam pokok pisang, tidak menyiram dan tidak membaja, dan tidak menumbangkan dan tidak juga menggoreng dan tidak menghidangkan. Suatu ketika dia duduk di satu tempat, tiba-tiba datang sahabatnya membawa sepiring pisang goreng. Rupa-rupanya ada keadaan yang lain. Tanpa menanam, tanpa memiliki, tanpa membayar, tanpa membeli, tanpa mengusahakan, mungkin saja pada saat itu Allah jadikan rezeki untuk kita. Begitulah kehidupan kita di dunia. Namun, dalam pada kita faham dan tahu akan ada sesuatu yang kita usahakan memang bukan akhirnya rezeki kita, dan akan ada dalam hidup kita sesuatu yang kita tidak usahakan namun telah ditentukan ia rezeki untuk kita. Setelah kita memahami dua perkara ini secara berulang-ulang dalam kehidupan kita, ada perkara yang perlu kita tahu, bahawa Allah memerintahkan kita untuk mendapatkan rezeki dari jalan yang halal dan baik. Kajian kita, ayat 88 surah Al-Ma'idah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ. Mafhum daripada ayat ini ialah, dan makanlah daripada apa yang Allah rezekikan kepada kamu, yang halal dan yang baik. Yang halal dan yang baik. Dan bertakwalah kepada Allah yang mana kamu percaya dan beriman kepadanya. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat 88 ini sangat bererti bagi kita semua. Pada masa kita mengetahui rezeki boleh datang tanpa usaha, dalam masa yang sama kita memahami betapa rezeki juga datang dengan asbab usaha, maka ketahuilah bahawa kita diperintahkan oleh Allah untuk mendapatkan rezeki dari jalan yang halal, dan diperintahkan untuk mendapatkan rezeki dengan cara yang baik. Dalam pada mendapatkan yang halal dan yang baik ini, Allah Ta'ala memerintahkan kita supaya sentiasa bertakwa kepada Allah. Apakah yang dimaksudkan dengan takwa? Ada'ul wajibat wajitinabul muharramat. Melaksanakan segala perkara yang wajib, menjauhi segala perkara yang diharamkan oleh Allah. Maka itulah yang dimaksudkan dengan takwa. Dalam pada kita mendapatkan rezeki, dalam pada kita berusaha untuk menjadi asbab rezeki, kita perlu menjaga takwa. Dapatkan, jalankan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, dan menjauhi segala tegahan dan larangan yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan bimbang dan jangan terlalu risau soal rezeki. Ingat, hanya Allah yang Maha memberi rezeki. Sekian dahulu Dauratul Quran. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: Rancangan ini dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.
1: Teruskan bersama Johor FM, Permata Selatan.

0: Sepatah Sehari. Hari ini kita nak belajar bahasa Tamil bersama dengan Tambi. Hai Tambi, dah lama.
1: Hai Cik Ki, saya sihat walafiat. Cik Ki sihat?
0: Sihat. Alhamdulillah. Okey, hari ini kita nak belajar perkataan apa pula?
1: Okey, yang ni ramai yang akan terkejut. Sebenarnya, kopi.
0: Kopi.
1: Bahasa Inggeris kita cakap coffee kan?
0: Coffee.
1: Okey, dia lebih kurang sama je.
0: Apa dia? Kalau Tamil, kita kopi, coffee, Tamil?
1: Belakang dia ada pipi juga.
0: Pipi juga? Apa tu? Pipi?
1: Bukan pipi kat muka. Pi.
0: Pi.
1: Okey. Kapi.
0: Kapi.
1: Kaapi.
0: Oh, kapi.
1: Kapi.
0: Kalau kita nak ajak orang minum ke, kita boleh sebut, kalau kita biasa sebut, jom ngopi.
1: Kan? Minum petang kan? Vangga kapi kurike pogalam. Dia agak kena panjang sikit lah.
0: Tapi kalau kita nak pendekkan, kita sebut macam ni. Jom kapi.
1: Jom kapi. Jom kopi. Mengopi lah macam tu.
0: Macam tu kan? Kapi eh.
1: Kapi.
0: So, lepas ni, ingat eh. Kalau kita pergi kedai mamak ke, boleh ke kita order?
1: Cakap je, kapi.
0: Kapi. Kalau kopi, kita nak sebut kopi O ke?
1: Boleh juga.
0: Jadi, kapi O.
1: Kapi O.
0: Kopi ais?
1: Kopi ais. Kapi ais.
0: Kapi ais.
1: Dia just ikut je yang ayat tu.
0: Cuma kita tambah je lah. Kapi ais. Kapi O ais.
1: Macam tu. Depan tu jangan ubah lah.
0: Seronok pula kau nak berubah je. Sepatah Sehari untuk hari ini, dapat sesuatu tak?
1: Kan dipakarikum.

0: Saya Hesti.
1: Saya Faizal.
2: Saya Aina.
3: Kami Geng Malam
2: Johor FM.
4: 8.5 minit malam ketika ini. Selamat malam semuanya. Hakim temani Corong Radio Johor FM malam ini dalam Melodi Permata. 16 Mei 2026. Hakim rasa belum terlambat untuk Hakim ucapkan Selamat Hari Guru buat semua para pendidik di luar sana. Guru Bitara Nadi Negara. Itu tema yang kita angkat sebenar sambutan Hari Guru tahun ini. Jadi Hakim ucapkan terima kasihlah buat semua guru-guru, cikgu-cikgu, teacher-teacher, murabbi atau sifu dan juga mentor kita yang sabar mengajar kita dari sekecil-kecil huruf hingga sebesar-besar makna kehidupan. Ya, tu dia. Apapun, selamat Hari Guru. Jasamu dikenang selalu. Untuk anda semua, terima kasih bersama-sama dengan kami di Johor FM malam ini dan pastinya banyak sajian, hiburan dan juga lagu-lagu menarik untuk anda semua. Dengarkan kami di 3 frekuensi 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz atau boleh juga dengarkan kami di RTM Click percuma di App Store, Google Play dan juga Huawei App Gallery. Jadi Hakim harap walau apa sahaja yang anda lakukan pada malam ini, semoga semuanya dipermudahkan urusan insyaAllah. Amin. Meneruskan hiburan kita dalam Melodi Permata, kita ada lagu Kau Ilhamku. Ha, dari Manbai. Lagu untuk cikgu-cikgu di luar sana. Johor FM, Permata Selatan.

Sebalik kejayaan seorang insan, ada guru yang sabar memberi tunjuk ajar. Tidak pernah lelah mendidik dan membimbing. Walau penat, tetap tersenyum demi anak didik. Guru bukan sekadar penyampai ilmu, tetapi pembina akhlak dan pencetus impian. Dengan penuh kasih dan pengorbanan, mereka menjadi nadi kemajuan negara. Bertepatan dengan tema Hari Guru tahun ini, Guru Bitara, Nadi Negara, saya Azila Abdul Talib mengucapkan terima kasih Cikgu atas segala jasa dan bakti. Selamat Hari Guru buat semua pendidik di Malaysia.

0: Johor FM.
1: Johor FM Permata Selatan, radio pilihan nombor 1 bangsa Johor. Baiklah saudara, disampaikan waktu solat Fardu Isyak bagi seluruh negeri Johor. Zon 1 Pulau Awar dan Pulau Pemanggil, 8.20 minit malam. Zon 2 Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya, 8.22 minit malam. Zon 3 Pontian dan Kluang, 8.23 minit malam. Dan Zon 4 Batu Pahat, Muara Tangkak, Segamat dan Gemas Johor, 8.27 minit malam. Demikian itu tadi waktu solat fardu insya bagi seluruh negeri Johor.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sebagai insan biasa, kita sebagai manusia yang sentiasa hidup di bawah penguasaan Allah Subhanahu wa taala, setiap tindakan kita, perbuatan kita hendaklah berlandaskan kepada hukum, ya, hendaklah berlandaskan kepada agama, sebab kita akan disoal, ya. Setiap insan akan merasa saat perpisahan yang terakhir, dunia yang fana akan ditinggalkan, hanya amalan yang dibawa. Sebab itu, selagi mana kita hidup, berbaktilah dengan yang terbaik kepada negara kita, berbaktilah yang terbaik kepada kedua ibu bapa kita, masyarakat kita, supaya kita akan dikenang sebagai manusia yang berperibadi mulia dan berakhlak. Jangan melakukan aksi-aksi yang melampau, jangan melakukan aksi-aksi yang boleh mendatangkan kesusahan pada diri kita dan kepada negara kita. Anda mampu mengubahnya. Kita adalah warga Johor yang terbaik. Assalamualaikum. Saya Ustaz Muhammad Kazim bin Ilyas, dengarkan Johor FM Permata Selatan.
1: Wa aqimis salah, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, wala dzikrullahi akbar. Dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya, mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Indahnya hidup kita dengan mengamalkan sunnah yang dianjurkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, sama ada daripada segi perbuatan, perkataan atau apa sahaja yang disandarkan kepada junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah, sunnah membawa kita kepada cahaya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan saya Ustaz Hamka Idris dalam rancangan As-Sunnah hanya di Johor FM Permata Selatan 101.9 #bentuk diri hiasi peribadi, jom amal sunnah Nabi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad. Tuan-tuan, indahnya Islam, ia meliputi seluruh kehidupan seharian kita. Maksudnya, daripada kita bangun tidur sampai kita nak tidur semula, tuan-tuan, semua Islam anjurkan dan Islam tunjukkan bagaimana kaedah dan tata caranya. Malah, tuan-tuan, nak masuk ke dalam bilik air untuk memenuhi keperluan hajat kita, juga Islam mengajarkan adab-adabnya. Apatah lagi dalam pendidikan kepada anak-anak, Islam menitik beratkan bagaimana tarbiyatul aulad fil Islam. Satu kitab yang menceritakan tentang bagaimana pendidikan anak-anak dalam Islam sebagaimana yang dikarang oleh Abdullah Nasih Ulwan. Tuan-tuan, pertemuan kali ini kita nak menyebutkan bahawa baginda Nabi berpesan tentang menghindari kawasan wajah, iaitu muka, ketika mana memukul. Haddasana Khalid bin Makhlid qala haddasana Sulaiman bin Bilal qala haddathani Muhammad bin Ajlan qala akhbarani Abi wa Sa'idun an Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza daraba ahadukum khadimahu falyajtanib wajha. Maksudnya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda telah bersabda, apabila salah seorang di antara kalian memukul akan khadimnya, maka hendaklah ia menghindari daripada memukul kawasan wajah. Juga dalam satu riwayat yang lain daripada Jabir, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melintas di depan seekor unta yang wajahnya telah ditandai menggunakan besi yang panas sehingga keluar asap dari lubang hidungnya. Nabi bersabda, Allah melaknat orang yang melakukan ini. Janganlah seseorang memberi tanda pada wajah dan jangan memukul wajahnya. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Tuan-tuan, di sebalik riwayat hadis ini, apa dia sebenarnya larangan baginda Nabi? Di sini nak menyebutkan bahawa muka ni, tuan-tuan, adalah bahagian yang paling mulia dan terhormat di dalam kawasan tubuh badan manusia. Wajah Allah ciptakan dengan kemuliaan. Ia melambangkan kehormatan, martabat, perasaan seseorang. Maka kalau memukul di kawasan wajah, seumpama menghinakan manusia. Tuan-tuan muslimin muslimat, juga ia merupakan larangan baginda sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Kata Nabi, sebagaimana yang kita sebut dalam riwayat, dua riwayat hadis tadi, nak memukul, jauhi kawasan wajah. Jangan kamu pukul wajah kerana sesungguhnya Allah menciptakan Adam atas wajahnya. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Dan kawasan muka ini, tuan-tuan, dia adalah kawasan yang sensitif dan juga mudah cedera. Wajah mengandungi banyak saraf penting dan organ deria. Ada mata, hidung, mulut, telinga. Pukulan pada wajah boleh mengakibatkan kecederaan kekal, mungkin buta ataupun kecacatan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, juga disebutkan bahawa memelihara akhlak dan kasih sayang. Dalam pendidikan Islam, dalam tarbiyah, terutamanya pada anak, pada isteri, pukulan pada wajah akan merosakkan hubungan dan boleh mencetuskan perasaan dendam dan juga trauma. Masya Allah, ini berbahaya, tuan-tuan. Kerana apa? Dia boleh memberikan kesan yang buruk dalam jangka masa yang panjang. Masya Allah, subhanallah. Peringatan untuk kita bersama, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentuk diri, hiasi peribadi, jom amal sunnah Nabi.

0: Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.
1: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Istilah semasa, Dewangga, istilah bahasa Inggeris. Tapestry, maksudnya fabrik tebal, tekat, sulam atau tenun tangan yang bercorak hiasan yang menggambarkan peristiwa bersejarah atau semasa. Coraknya dibentuk menggunakan benang pakan yang diolah di atas benang ira yang dikehendaki sahaja. Fabrik ini digunakan untuk hiasan dinding dan hiasan pelengkap rumah. Ayat contoh, nenek menyimpan dewangga lama yang ditenun tangan sebagai warisan keluarga. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.

0: Lesti.
1: Saya Faizal.
2: Saya Aina.
3: Kami Geng Malam
2: Johor FM.
4: Teruskan bersama Johor FM, Permata Selatan.
5: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
6: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syed Amir, petugas agensi antidedah kebangsaan daerah Pontian. Kesungguhan dan kegigihan lebih penting daripada bakat semata-mata. Orang yang terus berusaha walaupun gagal, akhirnya akan berjaya. Jangan cepat putus asa, kerana usaha yang konsisten walaupun perlahan akan menghasilkan pencapaian yang kukuh dan bermakna. Setiap cabaran yang dilalui menambah pengalaman berharga untuk pada masa hadapan.

0: Kerajaan meluluskan peningkatan peruntukan perolehan kerja Kementerian Pendidikan daripada RM400 juta ringgit kepada RM900 juta ringgit bagi memperkukuh kemudahan pendidikan di seluruh negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, peruntukan tambahan itu akan digunakan untuk pembinaan 6,000 bilik darjah baru termasuk menampung keperluan pendidikan awal kanak-kanak.
1: Ini penekanannya bilik darjah tambahan. Kita luluskan, saya katakan dulu, peruntukan 400 juta. Pembinaan 2,500 bilik darjah tambahan bagi lebih 800 sekolah dalam peningkatan jumlah murid. Jadi bagi memastikan ruang bilik darjah, bilik darjah 1, kerajaan luluskan tambahan peruntukan.
0: Perdana Menteri berkata pada majlis sesi pertemuan dan penyampaian surat setuju terima kepada kontraktor kecil Bumi Putra di Perak. Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar turut mengumumkan peruntukan projek melibatkan kontraktor kecil Bumi Putra G1 hingga G4 ditingkatkan daripada RM2.4 bilion ringgit kepada RM4 bilion ringgit bagi memperkasa ekonomi setempat serta memperluas penyertaan syarikat kecil dalam projek kerajaan. Langkah itu mencerminkan komitmen kerajaan untuk terus membantu kontraktor kecil Bumi Putra untuk berkembang dan lebih berdaya saing.
1: Kalau tidak ada dasar kerajaan jelas mendorong mereka, memberi bantuan kepada mereka, mempermudahkan kerja mereka, mereka tidak boleh berkembang. Dan saya beritahu KPJK Arada, KSU dan juga KSP dan juga Kementerian Pendidikan, bila projek ini kita beri SST, kita akan pantau pelaksanaan syarikat-syarikat, kontraktor kecil yang prestasinya baik. Saya akan pastikan dia dalam urutan penyelenggaraan kita, kita akan berikan kontrak yang lebih untuk mereka boleh berkembang. Itu janji saya.
0: Jelas Perdana Menteri, had nilai sebut harga projek bagi kontraktor kecil turut dinaikkan sehingga RM1 juta. Peruntukan tambahan sebanyak RM100 juta bagi menaik taraf kira-kira 7,000 bilik guru dan RM50 juta bagi penyelenggaraan 8,700 unit kuartus guru membuktikan keprihatinan kerajaan terhadap kebajikan warga pendidik. Presiden Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan, Aminuddin Awang, menzahirkan penghargaan kepada Perdana Menteri atas pengumuman insentif khas tersebut sempena Hari Guru 2026.
2: Guru-guru bekerja dalam keadaan yang cukup tidak selesa, dan dengan peruntukan ini, dengan pengumuman oleh Perdana Menteri ini, maka kami mengharapkan agar guru-guru akan lebih bermotivasi dan bersemangat dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab mereka. Begitu juga dengan inisiatif untuk membaik pulih 8,700 buah kuartus guru dengan peruntukan RM50 juta ringgit itu, kami mengharapkan agar ianya juga akan memberikan semangat baru kepada guru-guru, terutamanya guru-guru muda yang ditempatkan di sekolah-sekolah di kawasan pedalaman.
0: Aminuddin Awang. Cadangan pengubalan Akta Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET sedang diteliti. Ia sebagai langkah memperkukuh ekosistem pendidikan teknikal dan vokasional negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, cadangan penubuhan Suruhanjaya TVET dijangka memperluas bidang kuasa dan memperkukuh penyelarasan dasar TVET di peringkat nasional.
3: Ini belum dikemukakan kepada Kabinet untuk mendapat keputusan dasar bersama-sama dengan Suruhanjaya TVET. Tetapi kita sedang mengadakan sesi di Bat Urus di kalangan 12 kementerian yang dikoordinasikan di bawah MTVET, dan kita juga akan pergi ke negeri-negeri untuk mendapat maklum balas bagi sidang sesi di Bat Urus ini untuk mendapatkan maklum balas bagi mencari kaedah bagaimanakah Akta dan Suruhanjaya ini akan dapat memacu pembangunan TVET bukan hanya untuk tahun 2030 tetapi melepasi tahun 2050.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid dalam pada itu berkata, kurikulum TVET akan melalui penstrukturan semula menerusi TVET 2.0 bagi memperkukuh pembangunan tenaga mahir negara selaras dengan keperluan ekonomi masa depan. Inisiatif itu dibangunkan berasaskan kejayaan pelaksanaan TVET sebelum ini dengan penekanan kepada konsep High TVET yang memberi fokus kepada bidang perteknologi tinggi. Kira-kira 50,000 pelajar daripada sekolah pondok dan tahfiz persendirian yang tidak berdaftar dengan pihak berkuasa agama negeri atau JAKIM akan mendapat manfaat melalui pelaksanaan laluan khas kemasukan ke Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA. Jelas Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Adam Adli Abdul Halim, inisiatif tersebut merupakan penambahbaikan besar dalam sistem kemasukan pelajar aliran agama ke IPTA, khususnya bagi mereka yang tidak melalui laluan akademik konvensional seperti Sijil Pelajaran Malaysia, SPM. Berita seterusnya. Cadangan peraturan khusus di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 sedang dirangka Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup bertujuan mewujudkan perundangan lebih jelas, menyeluruh dan teratur bagi mengawal selia penggunaan kad fleet. Menterinya Dato' Armizan Mohd Ali berkata ia bagi memperkukuh kawalan dan penguatkuasaan dalam penyaluran subsidi bahan api menerusi skim kawalan diesel bersubsidi SKDS dan skim kawalan petrol bersubsidi SKPS.
4: Ha, jadi kita tengah rundingkan apa dia bentuk hukuman yang berwajaran dari segi denda ataupun tindakan-tindakan lain. Kalau saya lihat di AKB, ada juga kesalahan tertentu yang melibatkan hukuman penjara. Ada juga. Jadi kita tengah bincangkan kesesuaian apa dia bentuk perundangan hukuman yang akan dikenakan.
0: Dato' Armizan Mohd Ali. Kerajaan terus memantau kapal misi Global Sumut Flotilla GSF yang kini berada di Garisan Kuning 2, iaitu kira-kira 340 batu nautika dari pantai Gaza dan berisiko dipintas oleh rejim Zionis. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan Malaysia bersedia mengambil tindakan sewajarnya sekiranya berlaku sebarang insiden. Perkembangan luar negara. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memuji hubungan peribadinya dengan Presiden China Xi Jinping dan mendedahkan potensi perjanjian besar melibatkan pesawat Boeing selepas lawatannya ke Beijing. Trump menyatakan bahawa hubungan baik dengan Xi adalah kunci kemajuan, termasuk pembelian kacang soya dan komitmen China membeli 200 pesawat Boeing yang berpotensi meningkat sehingga 750 unit. Xi dijangka melakukan lawatan balas ke Washington akhir tahun ini. Sementara itu, Taiwan menegaskan statusnya sebagai negara bebas dan merdeka sekaligus mengetepikan amaran Presiden Trump. Kenyataan ini menyusul selepas lawatan Trump ke Beijing di mana Presiden China Xi Jinping mendesak Amerika menolak kemerdekaan Taiwan. Kementerian Luar Taiwan menyatakan mereka adalah negara demokratik berdaulat dan bukan sebahagian daripada China. Bagi menyekat ancaman ketenteraan Beijing, Parlimen Taiwan meluluskan perbelanjaan pertahanan bernilai $25 bilion Amerika untuk membeli senjata dari Washington. Dalam perkembangan lain, Presiden Rusia Vladimir Putin akan mengadakan lawatan rasmi ke China bermula 19 hingga 20 Mei ini atas jemputan Presiden Xi Jinping. Menurut kenyataan Kremlin, kunjungan tersebut bertujuan memperkukuh perkongsian komprehensif, kerjasama strategik serta membincangkan isu global dan serantau. Selain memeterai beberapa perjanjian duhala, Putin turut dijadual bertemu Perdana Menteri Li Qiang bagi membincangkan kerjasama perdagangan dan ekonomi. Beralih ke berita sukan, skuad sepak takraw negara memulakan kempen Piala Dunia Sepak Takraw ISTAF 2026 dengan langkah kanan selepas menewaskan Singapura 2-0 dalam aksi pembukaan kumpulan C acara Quadrant di Stadium Tiduwangsa hari ini. Skuad kendalian Muhammad Zulkarnain Muhammad Arif itu mencatat kemenangan 15-9, 15-13 dan Malaysia dijadual bertemu Korea Selatan dan India dalam aksi seterusnya esok. Akhir sekali, badminton terbuka Thailand, impian bergu lelaki profesional negara Go Zife dan Nur Izzuddin Rumsani untuk melangkah ke pentas akhir tidak kesampaian apabila tewas kepada gandingan pilihan utama dari India Satwik Sairaj Chirag Shetty 21-19, 20-22, 16-21. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Peruntukan pendidikan dinaikkan kepada RM900 juta. Peraturan khusus dirangka kawal penggunaan kad fleet. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

semua okey tak tu? Tunggu Kak Ji eh. Okey, hari ini dalam Gincu Merah, Kak Ji nak kongsikan mengenai masalah bibir kering. Bibir kering dan menggelupas. Antara faktornya adalah kurang pengambilan air. Lebih parah lagi, jika keadaan menggelupas disusuli dengan bibir berdarah dan luka. Au, sakitnya. Kulit di bahagian bibir lebih mudah merekah dan menggelupas kerana ia tipis selain tidak mempunyai sebarang kelenjar minyak yang dapat memberi kelembapan semula jadi. Okey, ini Kak Ji nak kongsikan tip atau untuk menghasilkan bibir yang sihat. Yang pertama, anda boleh menggunakan timun. Letakkan atau gosokkan timun ke atas bibir. Lebih kurang dalam 5 minit je. Kandungan vitamin B5 dalam timun akan membantu mengurangkan inflamasi serta melembutkan kulit. Cara kedua, menggunakan butter. Ha, butter ni bukan untuk buat kek batik je tau. Bahan ini akan memerangkap kelembapan dan melindungi bibir anda. Ia juga mengandungi antioksida yang mengelakkan kerosakan daripada berlaku ke atas bibir. Ingat, elak juga tabiat mencilap bibir sebab ini boleh menyebabkan permukaan kulit lebih mudah kering. Gunakan kaedah lain yang lebih baik dalam membantu melembapkan bibir anda. Nak bibir sihat? Jom cuba! G tu apa? G tu for gorgeous. Ingat gorgeous, ingat Kak G. Ingatlah Gincu Merah.

0: bersama.
1: Bersedia untuk mendengar Carta Hits.
2: Carta apa tadi?
3: Carta Hits.
2: Hits? Hits lah. Kat mana?
3: Kat mana lagi? Johor FM lah.
2: Bila?
3: Hari Sabtu.
2: Oh, pukul?
3: Pukul 9 malam.
2: Okey.
3: Dengar tau.
2: Baik.
3: Jangan lupa, Carta Hits.
2: 20 Johor FM. Yang paling hits. Pastinya, Carta Hits 20 di Johor FM.
4: 9.23 minit malam pada ketika ini. Anda pastinya dah tahu dah di jam ini kita ada apa. Ya, Sabtu malam kita ada Carta Hits 20. Anda dah dengarkan tadi teasernya. Jadi dah bersedia ke belum untuk tahu lagu yang berada di tempat yang ke-20? Lagu-lagu pilihan semasa pendengar yang kita dah susun daripada nombor 20 hinggalah nombor 1. Baik, setiap minggu memang Hakim dapat lihat ada lagu yang naik, ada lagu yang turun dan ada lagu yang kekal. Dan minggu ini Hakim boleh katakan tak banyak berubah dengan minggu lepas. Apapun, kita nak tahu lagu yang berada di tangga yang ke-20 minggu ini. Kita bawakan sebuah lagu yang cukup lembut dengan dia punya melodi yang santainya dan juga susunan muzik yang kemasnya dan vokalnya daripada seorang penyanyi wanita. Ya, nak tahu lagu apa tu? Kita nak dengarkan lagu yang berada di tempat ke-20. Nyanyian Wani Hasrita, Lembayung Tari. Carta Hits 20 hanya di Johor FM Permata Selatan.
0: Tempat ke-20.

0: Itu dia 5 lagu telah pun diputarkan malam ini dalam Carta Hits 20. Terima kasih menemani Johor FM Permata Selatan pada ketika ini, dan kita pun akan berganjak ke tangga yang ke-14. Lagu-lagu semakin hangat, pilihan-pilihannya semakin dekat dengan pendengar kita, dan carta kita juga semakin meletup. Baiklah, setiap lagu yang menduduki kedudukan dalam carta ini membawa cerita-cerita yang berbeza. Kalau anda perasan, ada cerita tentang cinta, ada cerita tentang perasaan dan juga pengalaman yang dekat dengan kehidupan pendengar. Itu dia Carta Hits 20 ini, memang kita ketengahkan lagu-lagu yang amat dekat dengan pendengar kita dan juga dengan diri kita. Contohnya untuk di kedudukan 14 minggu ini, kita bawakan sebuah lagu yang amat dekat dengan hidup dan juga emosi orang ramai, dengan tema yang menyentuh tentang perasaan yang terpaksa dipendam dan realiti hubungan yang tidak selalu berpihak kepada kita. Lagu ini disampaikan dengan vokal yang lembut tetapi penuh makna, dan lagu ini benar-benar memberi sentuhan galau yang tenang dalam kalangan telinga pendengar kita. Dan di tangga yang ke-14, Hakim tak mahu mencuri masa yang panjang sebab Hakim tak sabar nak dengar lagu ni, sebab lagu ini antara lagu orang kata favourite lah yang Hakim suka dengar kalau buka radio Johor FM ni. Jadi kita dengarkan lagu yang berada di tangga ke-14, Menjaga Jodoh Orang Lain. Alamak, siapa tu yang menjaga jodoh orang lain? Ara Johari, Carta Hits 20, hanya di Johor FM Permata Selatan.
1: Tempat ke-14.

0: Nabila Razali dengan lagunya Balas Balik, lagu yang menduduki tempat yang ke-13 dalam carta hits 20 kita malam ini. Jadi macam mana semua, Hakim harap semua terhibur dengan susunan lagu yang Hakim telah susunkan dalam carta ini, sebab carta ini merupakan carta pilihan pendengar kita dan Hakim susun. Pastinya lagu-lagu ini adalah lagu yang dekat dengan anda semua. Terima kasih bersama dengan Jor FM Permata Selatan pada ketika ini. Hakim sebenarnya nak meneruskan carta kita, tetapi kejap lagi kita terpaksa berikan laluan untuk ringkasan berita dan kemudian kita sambung kembali carta hits kita ya. Apa pun, Hakim nak berkunjung ke ruangan WhatsApp pada ketika ini. Kita ada pesanan daripada Abdul Jalil Paimin, Kota Tinggi Johor. Assalamualaikum, selamat malam DJ Hakim. Waalaikumsalam. Salam Melodi Permata. Selamat malam kawan-kawan Jor FM semua. Malam ini rehat di rumah setelah balik kampung sambil layan Jor FM bersama DJ Hakim. Pasti terhibur. Terima kasih Abang Abdul Jalil Paimin kita dari Kota Tinggi. Dan ini daripada Kak Rubiah. Assalamualaikum Hakim. Waalaikumsalam Kak Rubiah, sihat ke tu? Dia kata salam sayang buat semua pendengar Jor FM dan juga buat saudara mara. Kepada semua para pekerja di warung Kak Rubiah, contohnya disebutkan di sini, Nur Sakinah, Zati Iskandar, kerjalah rajin-rajin, jangan ngulur-ngulur. Ha, dengar tu. Anda semua mengulur ke? Bos dah mula sound dah tu. Ingat, kerja dengan penuh keikhlasan, barulah hasil yang kita dapat tu diredai Allah SWT. Jadi, Hakim nak mengucapkan terima kasih kepada yang menemani Jor FM Permata Selatan. Dan kejap lagi, Hakim nak buka TikTok Live. Jadi, rakan-rakan pendengar yang mungkin nak melihat wajah di sebalik suara ini, bolehlah berkunjung ke TikTok Jor FM Official. Dan sama-sama kita layan secara visual carta hits 20 malam ini. Apapun, terus setia bersama Jor FM Permata Selatan.
1: Memori Malam hadir dengan Nafas Baharu. Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, santai selebriti 9 malam. Khamis, drama bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Ahad, Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.
0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Ringkasan berita Jor FM hari ini, Kementerian Komunikasi mempergiat program kesedaran internet selamat kepada komuniti setempat khususnya berkaitan kes penipuan dalam talian. Menurut Timbalan Menterinya, Tony Ching, perkongsian maklumat itu boleh disampaikan kepada masyarakat setiap kali program kementerian itu dijalankan atau menerusi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM. Usaha itu susulan peningkatan angka kerugian akibat penipuan cyber, khususnya membabitkan skim pelaburan tidak wujud. Hospital Enceh Besar Haja Kalsum di Kluang menerima bantuan pantry berjumlah RM260,000 daripada Kerajaan Johor sebagai salah satu usaha meringankan beban petugas kesihatan terutama di hospital tersebut. Adun Paloh, Lee Ting Han memaklumkan bantuan itu merupakan simbol penghargaan kepada petugas melalui pendekatan lebih praktikal serta bersasar.

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Istilah Semasa, Dewangga, istilah bahasa Inggeris. Tapestry, maksudnya fabrik tebal, tekat, sulam atau tenun tangan yang bercorak hiasan yang menggambarkan peristiwa bersejarah atau semasa. Coraknya dibentuk menggunakan benang pakan yang diolah di atas benang ira yang dikehendaki sahaja. Fabrik ini digunakan untuk hiasan dinding dan hiasan pelengkap rumah. Ayat contoh, nenek menyimpan dewangga lama yang ditenun tangan sebagai warisan keluarga. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan. Yang paling hits pastinya Carta Hits 20 di Johor FM. Tempat ke-12.

0: Itu dia Aina Abdul dengan lagunya Kamu yang berada di tempat ke-8 dalam carta Hits 20 kita malam ini. Ya, kita meneruskan lagi carta kita dan kita menghampiri ke kedudukan 5 teratas. Kalau anda perasan, lagu-lagu yang berada di tempat 10 teratas ni adalah lagu-lagu yang hits terkini. Lagu-lagu yang kalau kita buka media sosial tu mesti salah satunya kita pernah dengar. Betul tak? Betul lah. Sebab lagu ni memang anda yang pilih. Jadi kita cuma susun mengikut permintaan ramai. Ya. Yeah. Apapun, semua lagu-lagu kita dalam carta hits ini semuanya best-best. Dan sebelum Hakim nak mengulas lanjung tentang kita punya carta hits 20 kita, izinkan Hakim nak bercerita sikit. Yelah, sekarang ni cuaca kita musim hujan. Jadi kita perlu ambillah langkah-langkah berjaga-jaga. Kalau Hakim perhatikan hari ini di Johor Bahru misalnya, kawasan hujan di Kulai, di Bandar Johor Bahru sendiri pun hampir sepanjang hari tadi. Jadi Hakim menitipkan sedikit pesanan kepada rakan-rakan pendengar kita yang mungkin kalau tiap kali musim hujan je, hujan itu melebih tempoh 2 jam ke mesti air naik kan? Maka disebabkan itulah Hakim mengharapkan agar semua rakan-rakan pendengar kita sentiasa berada di bawah lindungan Allah SWT dan juga jangan lupa untuk kita mengambil langkah-langkah berwaspada. Contohnya di kawasan-kawasan tanah rendah tu, kalau di JB Hakim boleh sebutkan di kawasan Skodai Kiri tu yang selalunya banjir dan di Kulai di kampung pertanian contohnya, itu merupakan antara hotspot yang walaupun hujan tu rintik-rintik saja tapi berlarutan dalam tempoh yang panjang, ia akan menyebabkan banjir. Jadi kawan-kawan yang terlibat di kawasan-kawasan tumpuan ini, berhati-hati, ambillah langkah-langkah yang berjaga-jaga. Apapun, apa yang anda buat sekarang, apa saja masalah yang anda alami, baik ditimpa musibah banjir ke, semoga dipermudahkan urusan. Meneruskan carta hits kita, di kedudukan nombor 7 minggu ini, kita nak bawakan sebuah lagu yang sebenarnya pada Hakim membawa vibe yang cukup unik. Apa yang cuba nak diungkapkan dalam lagu ini adalah sebuah kritikan. Ya, yeah. Dia nak kritik siapa tu? Ya, yeah. Dia nak kritik tentang manipulasi kuasa, penindasan dan bagaimana kebenaran selalu diputarbelit oleh pihak atasan demi kepentingan peribadi. Berat sebenarnya lagu ni. Kalau nak tahu lagu apa yang berada di kedudukan nombor 7 kita ini, apa lagu unik ini, Hakim bagi tahu. Nama kumpulannya adalah KOI. Kumpulan yang Hakim tahu terkenal dengan lirik-liriknya yang berat dan juga menggunakan kosakata yang sangat tinggi kastanya, dan mereka menggunakan kiasan dalam lagu-lagu mereka untuk menyuarakan pendapat mereka, dan ini merupakan antara seni yang Hakim rasa patut kita junjung sekarang. Ya, betul. Kita dengarkan dulu lagu yang berada di tempat yang ke-7, KOI Air Seni. Hanya di Johor FM Permata Selatan, carta hits 20.
1: Tempat ke-7.

Sayang Orang Yang Sama, lagu yang menduduki tempat naib juara dalam carta Hits 20 kita malam ini. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, saudara mara, adik-beradik semua, kita dah berada di kemuncak. Ya, carta Hits 20 kita minggu ini, dan ini merupakan saat yang dinanti-nantikan para pendengar kita. Nak tahu lagu apa yang dinobatkan sebagai juara hari ini? Dan Hakim nak kongsikan sedikitlah. Kita bagi misteri lah kan, lagu apa? Okey, beberapa fakta yang Hakim nak kongsikan. Lagu ini dihasilkan oleh bukan seorang barisan ahli muzik, tetapi lebih daripada seorang seniman muzik dan penyanyi. Dan nama yang didaftarkan dalam mana-mana platform penstriman muzik yang Hakim tengok, mereka menaraikan empat nama. Nama yang pertama adalah Zain Akal, Zamir Harith, Mojak Hafiz dan Beljani. Tetapi ini fakta yang Hakim nak kongsikan. Lagu ini dia menjadi pilihan ramai, dan antara misterinya adalah dia tak bagi tahu siapa penyanyi wanitanya, siapa identiti wanita di sebalik dendangan lagu ini. Ha, ini merupakan antara perkara yang Hakim rasa menariklah dalam kebanyakan artis yang suka nama mereka disebut dalam lagu itu, tetapi lagu ini tidak mendedahkan siapa identiti penyanyi wanita dalam lagu ini. Dan antara perkara yang menarik juga tentang lagu ini adalah ia berkisarkan tentang pengalaman kisah benar. Ia tentang seorang yang memendam luka dan kesedihan batin secara diam-diam. Ya. Dan kalau kita dengarkan liriknya dan kita amati betul-betul, dia menceritakan tentang seorang individu yang kelihatan tenang dan ceria, tapi di sebaliknya menanggung beban emosi yang

0: Liriknya pun kita dah tahu lagu apa. Jadi, tanpa berdengah lagi, Hakim berikan laluan untuk juara Carta Hits 20 kita dengan lagu Dalam Diam. Tahniah.
1: Juara Carta Hits 20.

0: siapa pernah jemu. Setiap nasihat menjadi pedoman, setiap teguran penuh kasih sayang, dan setiap pengorbanan menjadi kekuatan buat anak bangsa terus melangkah. Walau tidak diminta balasan, jasamu tetap terpahat dalam ingatan. Kerana guru bukan sekadar pendidik, tetapi pembina masa depan negara. Dengan tema Guru Bitara, Nadi Negara, saya Nurlina Suraya mengucapkan terima kasih cikgu atas segala ilmu dan pengorbanan. Selamat Hari Guru buat semua pendidik yang dihormati.
1: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Istilah semasa, Dewangga, istilah bahasa Inggeris. Tapestry, maksudnya fabrik tebal, tekat, sulam atau tenun tangan yang bercorak hiasan yang menggambarkan peristiwa bersejarah atau semasa. Coraknya dibentuk menggunakan benang pakan yang diolah di atas benang ira yang dikehendaki sahaja. Fabrik ini digunakan untuk hiasan dinding dan hiasan pelengkap rumah. Ayat contoh, nenek menyimpan dewangga lama yang ditenun tangan sebagai warisan keluarga. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.

Advokasi kami 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM, Johor FM Permata Selatan.

11.22 minit malam. Siaran kini melangkah ke jam terakhir dalam Melodi Permata. Tapi Hakim masih lagi menemani hujung hari anda dengan alunan muzik yang mengisi ruang malam kita. Apapun, Hakim mengucapkan selamat berhujung minggu kepada pendengar-pendengar setia sekalian. Semoga hujung minggu ini kita amati sebagai cuti untuk kita berehat dan tenangkan fikiran dan juga menghargai detik-detik bersama dengan orang yang tersayang. Tak gitu? Iya. Dan seperti biasalah, kita nak meneruskan hiburan kita dengan lagu-lagu yang menarik di Jor FM. Dan sebenarnya Hakim nak minta izin untuk Hakim tunaikan satu permintaan lagu. Permintaan khas ini daripada seorang sahabat istimewa Hakim sendiri, ya, yang memilih sebuah lagu yang cukup popular di media sosial dan juga corong-corong radio. Lagu ini, lagu yang berbahasa Inggeris, berkisarkan tentang keberanian untuk percaya. Tentang rasa yang tak mudah untuk diungkapkan tetapi berlapik dengan perasaan untuk berjuang habis-habisan. Dan dengarkan. Hakim putarkan untuk sahabat Hakim ini dan semua yang bersama dengan Hakim malam ini. Inilah dia, Rizky Doll, nyanyian Bruno Mars, hanya di Jor FM Permata Selatan.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syed Amir, petugas agensi antidedah kebangsaan daerah Pontian. Kesungguhan dan kegigihan lebih penting daripada bakat semata-mata. Orang yang terus berusaha walaupun gagal akhirnya akan berjaya. Jangan cepat putus asa kerana usaha yang konsisten walaupun perlahan akan menghasilkan pencapaian yang kukuh dan bermakna. Setiap cabaran yang dilalui menambah pengalaman berharga untuk pada masa hadapan.
2: Johor FM.

0: Memori Malam hadir dengan Nafas Baharu.
1: Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, santai selebriti 9 malam. Khamis, drama bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.
2: Anda sedang mendengarkan Johor FM Permata Selatan.
3: 11.45 minit malam, kita dah tiba ke penghujung segmen Melodi Permata kita dan Hakim pun akan mengundurkan diri sebentar nanti. Dan Hakim nak ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan pendengar yang dah temani Hakim dalam segmen Melodi Permata kita sejak daripada pukul 6 petang tadi. Pelbagai lagu-lagu menarik, kita ada Carta Hits, kita ada pengisian-pengisian yang menarik dan juga perkongsian daripada Hakim sendiri. Hakim harap para pendengar semua terhibur dan kalau sepanjang bersiaran tadi ada terkasar bahasa, tersilap kata ataupun ada gurauan yang kurang menyenangkan, Hakim dengan rendah diri memohon kemaafan yang baik itu datangnya daripada Tuhan, yang kurang itu pastinya daripada kelemahan diri saya sendiri. Apapun, jangan lupa untuk terus setia bersama dengan Johor FM Permata Selatan. Besok pagi kita bersama dalam segmen Aura Permata yang akan dikendalikan oleh DJ Saufi Nawawi. Jadi teman ini pagi bersama DJ Saufi dan saya tinggalkan anda malam ini dengan sebuah lagu yang cukup indah dan penuh makna tentang harapan serta perjalanan rasa. Lagu ini untuk anda, Hasrat Amir Jahari. Assalamualaikum, selamat malam.

0: Johor FM, pilihan nombor 1 Bangsa Johor.
1: Oh, kenangan, kenangan mengusik jiwa, ku terhempas.
2: Halo, halo, halo, saya Duan Olan.
1: Oh, kenangan, kenangan mengusik jiwa, ku terhempas.
2: Anda sekarang sedang mendengar Johor FM Permata Selatan di frekuensi 101.9, 105.3, juga di frekuensi 92.1 FM. Walaupun saya berada di Kuala Lumpur, tetapi di hati saya tetap bersama Johor FM.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من المستغفرين واجعلنا من عبادك الصالحين القانتين واجعلنا من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين يا الله kurniakanlah kepada kami ketenangan jiwa. Hiasilah hati kami dengan sifat mahmudah. Jauhkanlah diri kami daripada sifat mazmumah. Ya Allah, ya mujib as-sailin. Jika pada hari ini ada di kalangan kami yang diuji dengan kesusahan, kau bantulah mereka dan permudahkanlah urusan mereka. Jika ada pada hari ini mereka yang bersedih hati, kau turunkanlah ketenangan dan penyelesaian buat mereka. Jika ada di kalangan kami yang sedang berkeperluan, maka tunaikanlah permintaan mereka dan cukupkanlah segala yang diperlukan. Jika ada di kalangan kami mereka yang diuji dengan kesakitan, maka kau sembuhkanlah mereka, ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati, dan jadikanlah setiap pemberian

المتوكلين عليك واجعلنا من الفائزين لديك واجعلنا من المقربين إليك. اللهم حبب إلينا الإحسان وكرح الفسوق والعصيان وحرم علينا السخط والنيران بعونك يا أرحم الراحمين. يا الله janganlah kau jadikan malam ini sebagai malam yang terakhir buat kami. Temukanlah kami dengan hari esok, ya Allah, agar dapat kami terus mempertingkatkan amal bakti dan melaksanakan ibadah kepadamu. Namun, ya Allah, Engkau jua yang maha berkuasa. Andai ini malam yang terakhir buat kami, jadikanlah hari yang kami jalani ini sebagai hari yang Kau rahmati, yang paling bererti, yang penuh dengan keimanan dan menerangi kegelapan hati kami ke arah keredaan dan kasih sayangmu jua. Jadikanlah penutup hari ini, ya Allah, sebagai penghapus dosa-dosa kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, mengakhiri penutup hari kami ini, kami bertaubat kepadamu, ya Allah, dengan sebenar-benar taubat. Ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah segala kesalahan kami. Sesungguhnya Engkau yang maha menerima taubat. Allahumma zayyinna bis-sitri wal-afaf, wasturna bilibasil qunu'i wal-kafaf, wahmilna alal adli wal-insaf, wa aminna min kulli ma nakhaf, bi'ismatika ya ismatal khaifin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, perkenankanlah dan terimalah doa-doa kami ini, kerana sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. والحمد لله رب العالمين.

0: dahsyat betul lah. Mereciklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Ben Asri atau Bakobak atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

persembahan Shakira menerusi lagunya Loka memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Merani. Terima kasih untuk anda yang terus dengarkan Nasional FM baru waktu ini. Dan untuk pertemuan hari Ahad, kita buka lembaran hari baru Ahad ujung minggu yang berbahagia 17 Mei 2026, 29 Zulkaedah 1447 Hijrah. Nasional Game Buruhan tu kembali lagi. Dan untuk pertemuan hari ini, anda bertemankan dengan pemilik suara ini tentunya Nun Alif Zain Alif di semua frekuensi di seluruh negara, termasuklah MyTV 701, Astro, RTM Klik di seantero dunia, juga frekuensi-frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Bagaimana semalam perjalanan hidup anda? Semuanya berjalan dengan baik? Bagaimana kesihatan anda? Jaga makan, jaga kesihatan, itu yang paling penting. Sihat untuk diri anda dan juga keluarga anda. Anda sihat, anda boleh lakukan aktiviti seharian dengan lebih baik. Anda sihat, anda boleh keluar berjihad mencari rezeki untuk diri dan juga keluarga anda. Yang tak sihat, seperti biasa, makan ubat dengan nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera, ya. Baik, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, geng-geng buruh hantu, pendengar-pendengar Nasional FM, yang saya panggil sebagai geng saya, sebagai geng buruh hantu tau. Nampak macam ganas, tapi geng buruh hantu ini sangat-sangat baik orangnya. Geng-geng buruh hantu ni kebanyakannya hatinya tisu. Tapi yang paling penting, kita baiklah, baik pada semua orang. Terus lakukan kebaikan, walaupun kadang-kadang kebaikan yang kita lakukan dikata orang. Pedulikan apa orang nak kata pasal diri kita. Baik, untuk pertemuan hari ini jam 1 pagi nanti, jangan lupa 1 pagi hingga 2 pagi kita ada misteri malam di sebalik mata. Kerana hitungan amal satu peringkat yang menggusarkan setiap manusia, di mana proses manusia dihitung segala perbuatannya pada hari kiamat di padang mahsyar. Dan setiap amalan baik dan juga buruk akan diperlihatkan serta diadili dengan sangat adil oleh Allah SWT. Jadi nantikan kupasan satu jam bersama dengan panel bertauliah malam ini, iaitu yang berbahagia, yang berusaha, Dr. Mat Nawi Mat Jusoh, pensyarah Akademi IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Dua stesen bergabung, Nasional FM dan juga Salam FM, menerusi misteri malam di sebalik bata dengan tajuknya Hitungan Amal. Jom untuk jam pertama ini, saya hiburkan anda dengan lagu-lagu yang agak rancak untuk kita segar-segarkan mata dahulu sebelum kita bertukar mood kita. Selepas misteri malam di sebalik mata, mood menangis tepi bucul katil akan menyusul untuk anda. Persembahan abot dengan Kerana Pengalaman. Kerana pengalaman juga banyak mengajar kita tentang erti kehidupan. Pengalaman juga banyak memberikan kita, memberikan apa, kebaikan. Jadi terus layan, terus luncur sampai pukul 6 pagi nanti, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif di Nasional FM.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat sakit hati.
1: Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka sepusin aja. Ih, geram aku.
1: Tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan jabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa, budi bahasa, budaya kita. Nasional.

persembahan Crystal dengan La Oba. Membawa kita ke 12.28 minit tengah malam. Relax lah malam minggu ni, ramai ke nak tidur ni. Relax, tenang-tenang. Malam masih muda lagi. Jangan biarkan saya kesorangan tau. Jadi kita terus teman berteman sampai pukul 6 pagi. Geng-geng berantu dah bersiap sedia kan, dengan kopi O masing-masing. Dengan TO-nya, dengan kudap-kudapannya. Ada biskut, ada yang makan kuih, ada yang tengah makan nasi, nasi ambeng katanya. Ui, mantap. Waktu-waktu begini dapat nasi ambeng ke? Makanlah, bismillahirrahmanirrahim ya. Dia katanya baru balik kerja ni bang, belum mandi lagi ni. Nak mandi dahulu, lepas tu baru nak layan game berhantu. Silakan mandi, silakan. Jangan tak mandi. Baik, dalam sistem pendidikan negara, kerajaan sentiasa memikirkan semua pelajar-pelajarnya. Bukan saja di peringkat sekolah menengah, di peringkat sekolah rendah, di sekolah tahfiz, di sekolah pondok pun kerajaan memberikan perhatian. Dan pada yang terbaru adalah kira-kira 50,000 pelajar daripada sekolah pondok dan juga tahfiz persendirian yang tidak berdaftar dengan pihak berkuasa agama negeri ataupun JAKIM akan mendapat manfaat melalui pelaksanaan laluan khas kemasukan ke institusi pengajian tinggi awam IPTA. Itu yang dilaksanakan oleh kerajaan pada ketika ini. Alhamdulillah, semuanya dapat diberikan perhatian, kata orang tu. Kalau dulu sebelum ini, mereka yang bersekolah pondok dan juga tahfiz persendirian tidak ada peluang untuk ke institusi pengajian tinggi awam kan, IPTA. Kini diberi peluang sama rata, sama rasa, supaya mereka juga mempunyai masa depan yang baik. Daripada tahfiz Al-Quran, mereka juga ada kerjaya yang hebat. Jadi kita doakan anak-anak kita semuanya, tak kira dia sekolah dekat mana pun, semoga mereka menjadi insan yang berguna kepada ibu bapa, kepada bangsa dan juga agama, juga tanah air kita. Yang berhantu tu, jangan lupa laporkan diri anda bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok. Saya dah on dah dekat live TikTok, ramai tu lah yang melaporkan diri bersama dengan saya. Mantap semua. Jeb Rista antaranya, Azlan Abdul Wahid, ada no name, tak ada nama pun ada. Masih lagi kekal saja semuanya. Kak Ani Sudket, Pak Kamol, Amy Bok Parker, hadir dari Parker. Kalau diberi pilihan kepada anda, anda nak pilih isi ataupun kulit? Saya nak tanya kepada geng-geng berhantu. Mama Max, Abang Lori pun hadir. Paman-paman, ramai juga Abang Lori yang bekerja, yang mencari rezeki pada waktu ini kan, pada hujung minggu. Ada yang tengah berehat dekat rumah Abang Lori. Anda pilih isi ataupun kulit? Lagu daripada komposernya Dato' M. Nasir, sejaringan isi atau kulit, menghiasi ruang udara Nasional FM bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Luncur terus sampai pukul 6 pagi di Nasional FM.

Waktu Rock Tanah Air Ella dengan Bermata Biru. 12.45 minit tengah malam. Semalam adalah Hari Guru kan. Jadi kita ucapkanlah selamat Hari Guru untuk semua guru-guru se-Malaysia. Terima kasih menjadi cikgu kepada kita. Terima kasih menjadi guru yang terhebat di dunia, yang selalu ada untuk kita, yang pernah mengajar kita, dan kita gunakan ilmu itu untuk kita tumbuh dewasa, mematangkan fikiran kita. Tapi guru yang pertama yang mengajar kita, siapa dia? Sudah tentu ibu dan ayah kita kan. Biasanya ibu kita, waktu kita dalam perut lagi, ibu kita dah mengajar kita jadi anak yang baik. Dia usap-usap perut kita kan, sampailah kita tumbuh menjadi kanak-kanak, pergi ke sekolah, menuntut ilmu. Jadi kepada cikgu-cikgu se-Malaysia, guru-guru se-Malaysia, jangan pernah lelah menjadi pelita bagi kami semua. Jadilah seorang pahlawan. Pahlawan walaupun tidak didendang, pahlawan bangsa. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk seluruh guru di Malaysia. Okey, siapa yang hadir menerusi live kita? Ada, saya nampak ada Yayang Sandra masih lagi kekal setia. Mazia Pian. Kita ada Hana dari JB. Siapa lagi? Tok Misai Desaru, Junaida Ilyas 75, Nida Wahida, Melati Purple, Bunga April, Alifa Imani juga turut bersama-sama. Siapa lagi? Ainun Putih, USYMC luncur terus, Boxe Tackle Shop, Nur Azizah dari Kuala Selangor, Andi 83 masih kekal setia. Kita ada Jun Haris juga. Okay, terima kasih banyak-banyak lah eh. Terima kasih kerana hadir untuk teman berteman sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini. Jangan lupa pukul 1 pagi nanti kita akan selama sejam kita akan mengupas mengenai misteri malam di sebalik mata. Tajuknya apa dia? Saya dah beritahu awal tadi kan, yang akan bersama dengan yang berusaha Dr. Manawi Majuso, misteri malam di sebalik mata. Sebelum itu kita berhibur dahulu dengan lagu-lagu terbaik. Dan terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhantu di Nasional FM.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional.

0: Sering malam di sebalik mata, misteri tersembunyi ibarat tersirat. Sudah pun satu minit pagi, misteri malam di sebalik mata kembali lagi untuk minggu ini dengan episod ke-19nya Hitungan Amal tajuk untuk kali ini.
1: Dan bersama dengan saya Arif Razi di Salam FM dan juga DJ Abang Manis lah.
0: Ya. Yeah.
1: Mewakili Nasional FM. Minggu ni kita bawakan episod yang ke-19 berkenaan tentang hitungan amal. Makin lama makin tajuknya makin menuju ke, orang kata, semakin lama semakin dalam.
0: Ini memang makin dalam ni.
1: Ya.
0: Hitungan amal ni. Pagi ni seperti biasa kita nak bersama dengan tetamu kita yang berusaha, Dr. Matnawi bin Mat Juso. Assalamualaikum, Doktor. Assalamualaikum, Doktor.
2: Ya, waalaikumsalam.
0: Oh, alhamdulillah dapat dapat juga mendengarkan kelunakan suara doktor ni. apa khabar doktor? Sihat ya?
2: Baik, alhamdulillah.
0: Syukur. Yang penting sihat doktor.
2: Ya.
0: Duit banyak pun tak guna juga kalau badan tak sihat kan.
2: Kalau harga paling mahal ialah kesihatan.
0: Itu yang paling utama tu. Saya ada kawan saya doktor. Duit dalam bank berjuta-juta doktor. Tapi dia terbaring je tak sihat.
2: Terbaring.
0: Dia kata tak gunalah ada duit banyak pun. Maknanya duit tak boleh beli kesihatan lah.
1: Betul. Duit penyoyan pun tak guna jugalah kalau kita tak dapat nak aktif, nak bergerak ke

0: sini. Tapi sebenarnya kita sebenarnya nak ucapkan selamat hari guru jugalah kepada doktor ni sebab pensyarah kan. Mm-hmm. Pensyarah di IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur.
1: Selamat.
0: Kan?
1: Okay. Sama-sama. Sama-sama untuk semua guru-guru lah.
0: Ya.
2: Yeah. Kami pun guru juga tau.
1: Ya, guru.
2: Okey, guru putar lagu.
0: Guru ya. Yeah.
2: Guru menghibur, guru menghiburkan orang lain, doktor.
1: Ya, kan? Kata Imam Syafi'i, satu perkataan orang ajar kepada saya, maka saya anggap dia adalah guru saya.
2: Itu dia.
1: Al-damani hafan sirtu lahu abdan.
2: Ya. Yeah. Baik. Baik. Baik, kita nak terus ke soalan. Doktor, dah bersiap sedia?
1: InsyaAllah.
2: Okey, ini kita nak cerita tentang hitungan amal ni. Tentungan amal ni tentunya di padang mahsyar kan. Takkanlah dekat padang sekolah kita kan. Dengan, sudah tentunya kita hitungan amal ni di padang mahsyar. Jadi kita nak tahu jugalah bagaimana keadaan manusia berdiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya.
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. DJ dan kepada semua pendengar sekalian, alhamdulillah ya, kita berada ke siri yang ke-19 untuk membicarakan pada malam ini berkaitan hitungan amal di padang mahsyar. Kita sebut hari itu istilah padang ni kerana itulah paling luas pada pandangan kita. Dia sebenarnya adalah satu tempat yang terhimpun semua manusia. Itu dipanggil mahsyar. Mahsyar isim makan dalam bahasa Arab, iaitu bermaksud tempat berhimpun. Baik, bagaimana keadaan manusia pada masa itu? Berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia berdiri di hadapan Tuhan di padang mahsyar dalam keadaan yang sangat dahsyat, kelam kabut dan tidak berpakaian. Ini berdasarkan satu hadis kita. Rasanya kita dah baca hadis hari itu daripada Aisyah radhiyallahu anha, yuhsyarun nasu yaumal qiyamah hufatan, auratan, ghurran. Manusia dihimpunkan pada masa itu dalam keadaan tak berkaki ayam, auratan, tak berpakaian, ghurran dan juga tidak bersunat. Dalam keadaan balik kepada kita macam kita dilahirkan. Qultu ya Rasulullah, aku berkata, bertanya Rasulullah, ar-rijal wa nisa'u jami'an yang zuru ba'duhum ila ba'd. Lelaki dan perempuan dihimpunkan dalam keadaan memandang antara saya dan dia. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ya Aisyah, al-amru ashaddu min ay yuhimmahum zalik. Kata Rasulullah, wahai Aisyah, perkara yang lebih besar lagi pada masa itu bukannya nak pandang aku, kau pandang kau, tidak. Mungkin di dunia kita mungkin rasa segan untuk tiap berpakaian, tapi di akhirat bukan isu pakaian, bukan isu pandang sana pandang sini, kerana tempat itu terlalu kelangkabut, terlalu orang kata tidak ada fokus, hanya memikirkan diri aku macam mana, selamat tak aku, selamat tak aku. Baik, kita tengok beberapa daripada hadis ni, kita cuba kupaskan dalam tiga keadaan. Yang pertama, keadaan manusia fizikalnya ialah dalam keadaan tidak berpakaian, tidak berkatan dan juga berkaki ayam kita sebut tadi. Yang kedua, tiada perhatian pada aurat. Ini bila mana kita sampai satu tahap otak minda kita hanya fikir satu perkara yang selamat ke tidak aku, selamat ke tidak air. Jadi dia tak fikir lagi macam kita kata kebakaran. Mungkin dia tak sempat capai pakaian, dia keluar daripada rumah dalam keadaan dia tidak berpakaian kerana nak menyelamatkan diri dia. Dia tak fikir dia mana bajunya, mana, tak fikirlah. Yang penting dia keluar daripada rumah kerana rumah itu terbakar dengan cepat dan sebagainya. Konsep itu tadi, walaupun bertelanjang, tiada siapa yang sempat melihat aurat orang lain kerana ketakutan dan huru-hara yang sangat dahsyat, sehingga setiap individu sibuk dengan diri aku, diri aku, nafsi, nafsi. Itu yang kedua. Yang ketiga, dekat dengan matahari, matahari terlalu dekat. Ini berdasarkan satu hadis Nabi, tadnu syamsu yaumal qiyamah minal khalqi hatta takuna minhum kami kedari mail. Ini hadis ni, dia kata matahari itu tadnu, turun pada hari kiamat ke atas kepala manusia, hatta takuna minhum kami kedari mail, hampir jarak satu batu, satu batu sama ada dalam bentuk 1.6 kilometer, ataupun mil ini juga maksudnya ialah apa orang Arab yang letakkan dekat celak, celak dekat mata dia, itu juga dipanggil mil juga. Jadi bermakna matahari betul-betul atas kepala dia, atas kepala dia, jarak 1 kilometer pun okey lah. Tapi kalau sekarang ni jarak dia 8, orang tak boleh ukur dengan kilometer, jauh sangat. 8 minit kelajuan cahaya jarak dia matahari sekarang. Bila matahari tu turun, bayangkan bagaimana keadaan manusia dalam keadaan berpeluh. Ada yang sampai kata hadis Nabi, yakunun nas ala qadri a'malihim fil arq, berdasarkan peluh tadi. Itu dari sudut peluh aja supaya manusia boleh ni satu DJM. Bila Tuhan nak menggambarkan sesuatu yang tak nampak, dia gambarkan sesuatu yang ada dalam minda kita. Bayangkan manusia itu berpeluh boleh sampai ke Ka'bah buku lali. Wa minhum man yakunu ila rukbatai, ada yang sampai ke lutut. Wa minhum man yakunu ila haqwai, haqwai ini pinggang. Wa minhum man yaljumul ard, ada yang sampai ke hidung dan hampir lemah di atas peluh yang begitu kuat tadi. Itu yang ketiga. Yang keempat, keadaan manusia juga, emosi dia. Setiap manusia akan lari dari saudaranya, ayah, ibu, bapa, semua akan lari. Ini berdasarkan firman Allah dalam surah Abasa wa Tawalla, fa idza ja'atis sakha yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni wujuhun yawma idzin musfirah dahikatun mustabshirah wa wujuhun yawma idzin 'alayha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Di akhir surah Abasa wa Tawalla, kita boleh tengok bagaimana manusia ya firru, lari daripada saudaranya. Sekarang kita tak jumpa kawan-kawan, kita kata borinya dah bersembang. Lari daripada ibu dan bapa, mana ada manusia lari daripada ibu dan ayah. Wasahibatihi wa bani, begitu juga lari daripada isteri dia. Satu minggu DJ berpisah dengan bini, rasa tak karuan dah. Tapi di akhirat lari daripada bini, lari daripada anak. Likulli kenapa? Likulli mri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni, setiap orang ada urusan masing-masing. Diriaku, diriaku, dia tak peduli orang. Di sinilah yang kita gambar, yang dilambarkan oleh Rasulullah, tempat yang paling kelam kabut ialah ketika kebangkitan. Yang kedua ketika dihisab pada mahsyar, dan yang ketiga ialah ketika titian sirat. Tiga tempat ini manusia tak akan ingat, tak akan pandang kiri kanan, tak pandang lagi saudara, tak pandang lagi bini, tak pandang lagi sesiapa. Yang penting dia memikirkan aku ni selamat atau tidak. Dan satu lagi, dalam, kalau saya boleh tambah lagi satu lagi, keadaan manusia yang secara fizikal lagi, tadi dah keadaan tak berpakaian apa-apa, sampai ada satu surah turun ceritakan tentang keadaan manusia daripada mahsyar yang kelam kabut itu, dengan menggunakan perkataan Al-Jatiyah. Surah Al-Jatiyah ayat 28, wa tara kullu ummatin jatiyatan kullu ummatin tud'a ila kitabiha al-yawma tujzauna bima al-yawma tujzauna ma kuntum ta'malun. Ini Al-Jatiyah bermakna terlalu lama duduk tadi, sampai terduduk di atas kepala lutut, lenguh sana, sampai disebut Sufyan kata 10 tahun duduk dalam keadaan berlutut itu. Berdiri dah tak larat lah, berlutut pula. Itu yang datangnya surah Al-Jatiyah menggambarkan suasana yang guru hara, yang kelam kabut dan sebagainya. Baik, kalau poin yang berikutnya lagi ialah tiga golongan manusia berjalan. Kita tengok golongan yang beriman berjalan dengan pakaian, bahkan ada yang melunggang. Ini para anbiya, syuhada, solehin. Ada juga golongan yang kurang amal, berjalan kaki tanpa alas kaki dan pakaian. Ini ke mana nak pergi ni? Nak menuju kepada mahsyar. Bila mereka di fa idza nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyam yanzurun. Nafas manusia bila ditiup sangkakala yang kedua, manusia bangkit daripada tempat kuburan masing-masing menuju, kita sebut dalam perbincangan lepas, tempat pentas utama pada mahsyar ialah di antara Jordan, Syria dan juga sekitar itulah. Di situlah tempatnya. Jadi semua akan menuju ke sana dalam keadaan muka bumi yang putih bersih. Muka bumi yang tidak ada apa-apa. tanda lambang nak menuju 500 km. Hmm. 5 km tak ada. Semua berjalan bergerak ke sana dalam keadaan orang beriman, ada pakaian, ada naik kenderaan. Manakala orang kurang amal pula berjalan tanpa alas kaki, tak ada pakaian, dan yang paling teruk ialah orang yang banyak dosa. Berjalan dengan muka di bawah dan kaki di atas. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bolehkah berjalan dengan muka? Kita berjalan dengan kaki. Maka kata Rasulullah, Allah Ta'ala yang mampu menjadikan manusia berjalan dengan kaki, mampu juga Allah menjadikan manusia berjalan dengan muka dan kepala. Jadi mereka letak muka mereka bergeser di atas itu untuk sampai kepada masa. Itulah satu bentuk suasana yang selalu kelangkabut bila sampai kepada masa.
0: Allah Akbar. Itu maksudnya orang kata semua mengikut diri kita sendirilah. Maksudnya kita tak pandang orang lain, hanya diri kita saja. Kita fikir diri kita saja. Adakah diri kita ni mampu melepasi ataupun tidak, tanpa kita melihat. Walaupun orang sebelah kita ni mungkin dalam keadaan yang hina dan sebagainya, kita sendiri tak melihat mereka, tetapi kita melihat diri. Ya, tak peduli dengan orang lain, peduli pada apa nasib kita. Dan doktor, tadi kita cerita tentang bagaimana manusia itu bila berada di padang mahsyar nantilah. Jadi mungkin doktor nak kupas sedikit tentang suasana alam ketika semua manusia ni sedang dihisap dan dibalas. Kata doktor tadi tempatnya hamparannya putih dan sebagainya. Jadi mungkin doktor boleh kupas sedikit lagi.
1: Baik, saya tambahkan lagi ya. Kaitan daripada keadaan manusia tadi, alam tadi, bila manusia, kalau kita boleh balik ke belakang sikit, bila manusia semua telah dimatikan, bukan manusia lah, semua makhluk dimatikan, pada masa itu Allah Ta'ala renovate baliklah, ibarat istilah kita. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahar. Pada masa itu bumi menjadi rata, bukit bukau semua rata, laut tak ada apa tak ada, putih bersih. Disebut dalam hadis Sal bin Sa'ad yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yuhsarun nas yaumal qiyamah ala ardin bayda afra ka kursatin nuqay. Iaitu manusia akan berada di atas satu hamparan putih bersih macam keperakan warna dia, pasir yang putih, bagaikan oleh Rasulullah bagi contoh, bagaikan roti yang putih. Itulah roti orang Arab kalau DJ kita pergi ke negara Arab mereka, kalau kita roti keping ke dunia ke apa ke macam tu kan, dia roti roti besar untuk makan satu keluarga. Dari roti itu dia akan jadi putih bersih sebelum dibakar, sebelum mereka masuk dalam pembakaran tu, roti bersih macam itulah gambaran bentuk muka bumi di padang mahsyar dalam keadaan luas, rata, putih bersih, dan tidak ada tempat berteduh. Tempat berteduh tak ada, yang kita dah bincang pada perbincangan lepas. Dalam keadaan manusia yang panas terik itu, tiba-tiba 7 orang diberikan teduhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, keadaan itu bumi. Lepas tu matahari yang dekat kita sebut tadi, dan berdasarkan amalan masing-masing, ada yang tahap bukulali, lutut, pinggang, ada yang sampai ke hidung lah, berdasarkan amalan masing-masing. Dan suasana manusia pula dalam keadaan ketakutan yang amat sangat tadi, manusia berada dalam hina tunduk dalam firman Allah surah Taha, wa khashi'atil aswatu lirrahman fala tasma'u illa hamsa. Dalam keadaan manusia tunduk takut, yang dengar pada masa itu adalah hembusan nafas. Cuba bayangkan berbelian manusia daripada zaman Nabi Adam hinggalah manusia yang terakhir berada dalam satu tempat, sampai wal tapat tisaku bisak dalam surah Al-Qiyamah. Ada dua makna, satu menahan sakit, betis sama betis pun boleh berselisih. Itu kita kupas masa nak dicabutkan nyawa nazah sorry. Dan ini juga boleh digambarkan, kaki kita boleh masuk celah kaki orang, menggambarkan suasana yang terlalu himpit-himpit. Ada yang berjalan boleh pijak bumi, ada yang berjalan di atas ibu jari saja, ada yang berjalan berjinjing, kata-kata jinjing di hujung jari, anamil, atrafil anamil bahasa Arab dia. Jari itu tak boleh nak pijak ke bumi, dia terpaksa jinjing kerana orang terlalu ramai. Sampai nak kata gambaran suasana itu, tak ada seorang pun boleh berbunyi suara kecuali kedengaran pada masa itu ialah hembusan nafas. Hamsa itu adalah hembusan nafas. Dan pada masa itu manusia telah dibawa datanglah dengan wajib abin nabiin dengan para nabi, para syuhada dan sebagainya. Ringkasnya di sini, keadaan muka bumi kita rata, luas, putih, bersih. Matahari pula turun ke bawah memanasi manusia dalam keadaan tidak ada satu pun tumbuh-tumbuhan untuk manusia berada berteduh di bawah pokok tersebut. Itu suasana untuk kita nampaklah. Tapi akhirat ini jauh daripada apa yang kita fikirkan, apa yang kita terlintas di hati kita, dan jauh lagi. Cuma perkara gaib itu untuk kita takrib, rapatkan saja pemahaman lebih kurang macam itulah. Allah
2: insaf semua. Betul. Dalam live TikTok dia kata dengarkan doktor cakap pasal baru dua soalan ni, baru cerita pada masyarakat dengan keadaan suasana alam ketika itu. Masing-masing kata dia insaf doktor.
1: Mudah-mudahan
2: Mudah-mudahan insaf terus ya geng-geng berhantu. Alhamdulillah. 1.18 minit pagi, kita berehat seketika doktor ya.
1: Baik.
2: Untuk kita dengarkan sebuah lagu. Kita nak bagi laluan pada doktor minum air dulu. Dan juga geng-geng berhantu untuk minum air. Masing-masing semua dah haus dah. Dia kata dah terbakar dah ni. Panas lah eh. Termasuklah saya. Saya pun panas juga. Jadi takut je bila bila kata orang tu, yang tadi doktor kata di padang mahsyar tu, yang kita telanjang kan, tanpa selai benang pun. Jadi kita memikirkan diri kita je, nasib kita ke. Nasib orang lain tak ada, dah tak ada terfikir dah. Okey, sebuah lagu dari kumpulan Search Mentari Merah di Ufo Timur, Salam FM dan juga Nasional FM. Terus dengarkan sehingga jam 2 pagi nanti.

0: Sering malam di sebalik mata, misteri tersembunyi di atas siaran.
1: Ya, kembali lagi misteri malam di sebalik mata. Untuk tajuk minggu ini adalah hitungan amal, episod yang ke-19. Tadi dah dua soalan dah. Saya tanya geng-geng burhan tu tadi, dia kata ada yang ambil air sembahyang terus solat sunat taubat tau. Baru dua soalan. Itu belum kita sampai lagi kupasan lagi yang lebih mendalam lagi mengenai hitungan amal ni kan.
2: Ada banyak lagi soalan sebenarnya kita nak
1: banyak
2: tanya
1: lagi,
2: ni.
1: Banyak lagi.
2: Itu kalau dua soalan pun ambil wuduk ni, rasanya kalau soalan yang berikutnya insya-Allah kita akan sembahyang solat sunat taubat je lagi.
1: Saya pun ambil ni apa, ambil air sembahyang je lagi.
2: Tapi sebelum kita nak ambil air sembahyang tu, kita nak tanya lagi lah soalan-soalan kepada doktor. Doktor, berkaitan tentang hitungan amal ini, adakah semua orang akan disoal siasat? Adakah orang kafir juga akan disoal siasat di hadapan Allah SWT, sedangkan kita dah tahu dah untuk nasib mereka?
3: Berkaitan dengan orang kafir, ini perbahasan panjang dari kalangan para ulama. Kita buat macam ni, semua orang akan diisap atau dibawa oleh di hadapan pengadilan, di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, berdasarkan pandangan para ulama. Mereka bersisih, tapi kita berpegang bahawasanya manusia juga semua, baik orang Islam, baik orang bukan Islam, juga akan dibawa ke muka pengadilan. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam Al-Quran, bagi mereka yang menerima surat tangan kanan, maksudnya orang baik, orang beramal soleh, dan ada di kalangan mereka yang menerima surat tangan kiri. Baik, kalau kita boleh detailkan sikit di sini, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam Al-Quran surah Al-Muddathir. Bismillahirrahmanirrahim. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al khaidin. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ. Surah Al-Muddathir ayat 42 hingga 47. Bila mana Allah Subhanahu wa taala dibawakan orang kafir ini, orang berdosa, di muka pengadilan. Walaupun kita tahu orang kafir itu kalau kita buat hisab pun mana ada amalan dia, tapi nak menunjukkan keadilan Allah, maka dibawa di sana supaya bahwa kamu juga akan dipersoalkan di atas apa yang kamu hidup di bumi. Kita sebut hari itu, kita hidup di dunia ini bukannya percuma. Kita duduk atas bas tak mau bayar tiket. Datang orang, konduktor kata bayar tiket. Saya kata saya tak buat apa-apa, saya duduk saja atas bas. Ya, dia kena faham kos driver, kos minyak, kos tayar, kos aircon, kena bayar. Kita duduk di bumi Allah ini, baik orang Islam atau orang bukan Islam, mereka berhak untuk dibayar kerana ada kos. Allah Ta'ala nak hidupkan seorang kafir, baik seorang Islam, daripada minumnya, udaranya, cuaca dan sebagainya, dia perlu membayar kos. Duduk di rumah, dia kena bayar sewa. Sama ada dia nak bayar, tak nak bayar, itu cerita lain, tapi dia kena bayar. Orang Islam sudah bayar dengan segala amalan-amalan soleh, solat, zakat dan sebagainya. Orang bukan Islam pun kena bayar juga. Bukan lainlah kalau dia duduk, dia tak ambil oksigen Allah, tak makan minuman Allah, tidak minum minuman yang Allah Ta'ala turunkan, itu cerita lain. Tapi tak mustahil bagi manusia. Maka dalam ayat surah Muddathir ini, apa sebab kamu dibawa ke neraka Saqar? Saqar ini satu jenis neraka. Allah Ta'ala namakan neraka itu berdasarkan sifatnya. Saqar ini adalah sejenis neraka yang bila dicampak, dia tu tukar menjadi debu. Kita bawa besi ke, kayu ke, apa benda yang paling keras, campak saja tukar jadi debu. Nak menceritakan terlalu panasnya neraka Saqar ini. Ma'alakum ma'asalakakum fi Saqar qalu. Mereka kata, aku ni bukan orang sembahyang, aku tak pernah bagi makan orang miskin, aku bersama dengan orang-orang yang hina Islam, dan kami juga mendustakan hari kebangkitan. Itu adalah pegangan orang yang bukan Islam. Di zaman jahiliyah dahulu, mereka kata mana ada hari kebangkitan. Bermakna di sini Allah Ta'ala zahirkan mereka juga akan dipersoalkan. Puncanya, mereka tidak percaya kepada hari kiamat. Sama juga di sini dalam surah Al-Mu'minun, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, Bismillahirrahmanirrahim, wa man khaffat mawazin fa ulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun talfah antu talfah wujuhahumun nar wa hum fiha kalihum alam takun ayati tutla alaikum fa kuntum tukazibun. Bagaimana mereka ini dibawa di muka pengadilan dan ditampar muka mereka. kerana mereka ini adalah golongan yang tidak mahu percaya kepada ayat-ayat tutla alaikum yang dibaca kepada kalian. Fakuntum biha sukazibun, kamu mendustakan ayat-ayat tadi. Baik, kalau kita balik kepada 2-3 ayat yang saya bawa tadi, nak menggambarkan bahawa orang kafir juga akan dihadap di muka pengadilan. Pertamanya, kenapa? Kerana untuk menunjukkan keadilan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk menunjukkan segala maksiat atas kekufuran yang mereka lakukan semasa kehidupan tadi, kehidupan di dunia lah. Ya. Penerimaan kitab amalan, orang kafir akan diberi kitab catatan amalan mereka dengan tangan kiri dari arah belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surah Al-Haqq. Wa amma man utiya kitabahu bishimalih fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah ma abna anni maliyah halaka anni sultaniyah khudhuhu fa'ulluh thumma al-jahima salluh thumma fi silsilatin zar'uha 70 zira'an fasluquh إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين وليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسل لا يأكله إلا الخاطئون. إذن surah Al-Haqq menggambarkan bahwa orang kafir akan di, orang berdosa akan diberi surat amalannya dengan tangan kirinya. Lantas bila mereka menerima surat dengan tangan kiri itu, fayaqul, mereka berkata, ya laitani dalam uta kitab, ya Allah, bagusnya kalau aku tak dapat surat ini. Kan baca surat saman lah. Kenapa ni kalau aku tak dapat surat saman lagi bagus? Barang macam tu. Apa mereka berkata? Walam adri mahisabiyah. Tak tahulah apa dah jadi pada diriku ini. Ya Allah, tahakkan atil qadha, ini satu hukuman yang terlalu teruk. Ma'al na'al ni malia harta, aku tak boleh nak ditebus lagi menggunakan harta benda. Halaka amni sultaniyah. Kuasa, power, kabel, semua tak boleh guna lagi pada hari itu. Lantas Allah Ta'ala arahkan pada para malaikat, khudhu, tangkap, fahullu, dan juga seret mereka. Thummal jahim asallu, dibakar, dibaling ke dalam api neraka. Thumma fi silsilatin zaru'aha sab'una zira'an fasluquh. Dan bila diseret, mereka nak pergi. Bagaikan kita kata kambingnya masa tu hujan, nak tarik daripada kandang dia. Oh, empat brek tayar dia brek. Kita tarik tengok siapa yang sama ada tukang kambing, apa tuang kambing ataupun kambing yang mana jatuh dulu ya. Tarik macam tu. Maka Allah Ta'ala gambarkan ditarik sab'una zira'an, 70 hasta untuk seret dia. Innahu, kerana mereka ini tidak beriman, mereka tidak memberi makan orang miskin dan tidak ada makanan bagi mereka pada hari ini kecuali makanan daripada yang panas, minuman daripada air delihan, pembakaran daripada api neraka itu. La yakuluhum illa khasin, kecuali mereka yang salah saja menerima minuman tersebut. Itu nak menggambarkan kepada kita bahawa orang kafir, orang berdosa, orang beriman pun sama akan dimukakan di muka pengadilan. Contohnya mereka ini menerima surat tangan kanan. Fa'amma man utiya kitabahu biyamini fayaqulu ha umqra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah fa huwa fi 'aysatin radiyah fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah qulu washrabu hani'an bima asdaftum fil ayyamil khatib. Allah Ta'ala katakan kepada orang yang beriman, ambillah surah amalan ini dengan kanan. Mereka berkata, ya umqra'u kitabiyah, baca tengoklah kalian semua bagaimana Allah Ta'ala telah hapuskan segala dosa aku. Aku pada masa dahulu yakin betul-betul akan bertemu dengan Allah. Maka pada hari ini mereka akan hidup dengan aisyatul radiyah, kehidupan yang penuh dengan kerelaan dari Allah, fi jannatul aliyah, dan surga yang tertinggi. Qutufuha daniyah, tangkai daripada buah-buahan menghampiri mereka. Kulu washrabu, makan dan minumlah. Hani'an bima aslaktum fil ayyamil khaliyah, bagaimana kamu dahulu telah berkorban masa, tenaga, nafsu dan sebagainya demi untuk bertemu dengan aku pada hari ini. Maka makan dan minumlah dengan penuh suka hati kamu. Jadi itu kita boleh tengok perbezaan hisab antara orang kafir dengan orang beriman. Ia bertujuan untuk memperlihatkan kepada orang kafir tadi kejahatan mereka. Dari orang jahat pun dihukum juga supaya mereka tengok, ini kejahatan kamu, supaya mereka tidak ungkit dengan Allah. Allah, aku dah buat siap-siap dah tengok apa yang kamu buat. Kamu mendustakan aku, disyirikkan aku, tidak percaya hari kiamat, menolak Rasul aku, menolak Al-Quran, menolak Allah. Ini hukuman kamu. Itu tujuannya dihadap di muka pengadilan. Bukannya untuk menimbang kebaikan. Kerana mereka tidak ada kebaikan langsung. Yang ada pada mereka ialah kejahatan. Yang menentukan hidup mereka, mati mereka, hanya dihumban ke dalam api neraka di atas kekufuran mereka tadi. Baik, amalan kebaikan pula bagi orang yang beriman tadi, kita kata di dunia ini tidak akan meringankan azab mereka kecuali dengan amalan yang mereka lakukan di muka bumi. Kesimpulannya, setiap manusia sama ada beriman ataupun kafir tetap akan dibawa ke muka pengadilan oleh Allah. Bagi orang beriman untuk memberikan keseronokan pada mereka, manakala bagi orang kafir tadi untuk menunjukkan inilah kebobrokan kamu, kejahatan kamu yang pernah kamu lakukan di dunia dahulu. Wallahu a'lam.
1: Baik, maknanya tak ada siapa yang terlepas. Semuanya akan dihisap.
3: Semua.
1: Jadi bila dihisap tu, apakah perkara yang akan dipersoal semasa dihisap tu, doktor?
3: Ya, baik. Inilah bila dibawa ke muka pengadilan, macam kita masuk dewan perbezaan lah. Apalah soalan akan ditanya agaknya. Semua pekerja akan terfikir-fikir soalan tu aku boleh jawab ke tidak. Alam barzakh kita dah cerita tiga soalan. Dah bocor pun soalan tu. Siapa Tuhan kamu, siapa Nabi kamu, siapa Imam kamu. Itu soalan di alam kubur. Di pada mahsyar ni apa dia soalan dia?
1: Ada soalan, Nabi, ada soalan bocor.
3: Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diceritakan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu qaal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah min 'amalihi salatuh fa in saluhat faqad aflaha wa anjah wa in fasadat faqad khaba wa khasir fa in intaqasa min faridatihi shay'un qala rabb 'azza wa jall unzuru hal li'abdi min tatawwu'in فيكمل بها من أنقض من أنتقص من الفريضة ثم يكون سائر عملي على ذلك. Ini dalam sahih Sunan Tirmizi. Baik, maksudnya lebih kurang bahwasanya perkara yang pertama yang dilihat, diukur kepada manusia ialah solat. Jika solatnya selamat, maka mudahlah urusan seterusnya. Jika solatnya ada masalah, maka Allah dengan penuh rahman dan rahimnya cuba tengok kalau-kalau kawan ini ada melakukan solat sunat. Qabliyah baik, ba'diyah baik, duha baik, apa malam, solat tahajud baik. Kalau ada, topak. Supaya dia dapat selesaikan urusan itu. Itu yang pertama. Iaitu solat bagi seseorang individu. Yang kedua, soalan pertama ialah berkaitan dengan solat. Soalan kedua berkaitan dengan harta. Bagaimana harta dikumpul dan di mana ia dibelanjakan? Dalam situasi ini ada empat keadaan. Yang pertama, dapat harta secara halal dan dibelanjakan pula secara halal. Settle. Dapat harta secara haram, dibelanjakan secara halal. Dia tipu orang. Tapi buat balik duit itu, belanja dekat anak bini. Kena soal siasat. Dapat harta secara halal, dia bekerja betul-betul. Tapi pergi belanja pula tempat haram. Oh, kena juga. Kena siasat juga. Lagi teruk, kalau dapat cara haram, belanja pun cara haram. Ini lagi teruk, kena settle. Jadi, dalam berharta ini, satu saja yang selamat. Dapat cara halal, belanjanya cara halal, dia selamat. Nah, itu. Jadi kita ini semaklah untuk saya, pendengar-pendengar, dan siapa saja. Cuba kita semak. Semak bagaimana tiap hari kita bekerja, harap-harap harta yang kita dapat balik ke rumah itu, adalah daripada harta yang halal untuk disuapkan kepada anak bini kita. Mudah-mudahan. Baik, yang ketiga. Ada lagi yang ketiga. Itu soalan pertama, solat. Soalan kedua ialah harta. Dan paper yang ketiga ialah berkaitan dengan nikmat hidup di dunia ini. Kita dah sebut nikmat kesihatan yang kita sebut awal-awal tadi. Setiap nikmat seperti kesihatan kita, umur kita, air yang kita minum, makanan yang kita makan. Maka satu hari Nabi SAW bersama dengan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar baca, Rasulullah baca surah Al-Hakumut Takasur. Di akhir surah itu ada ayat yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma latus'alunna yawma izin anin na'im. Wahai Umar, wahai Abu Bakar, esok-esok di akhirat nanti apa yang kita makan, apa yang kita minum akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata dalam tafsir Qurtubi daripada Sufyan, dia kata sebut apa? Nikmat itu ialah keamanan dan kesihatan. Kesihatan yang kita dah ada sekarang. Kemana kamu gunakan kesihatan kamu tadi? Untuk buat benda baik, untuk dengar apa aku cakap, ataupun untuk kau lawan aku? Aku berikan kamu kesihatan, tiba-tiba kamu lawan pula tuan tanah. Oh, itu akan dipersoal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Yang keempat, amalan hati. Kita ingat hati ni tidak ada dosa. Yang berdosa mata, telinga, kaki, tangan, mulut. Rupanya hati kita tu pun ada amalan hati. Ini perkara batin atau amalan hati juga akan dihisap. Apa yang berlaku dalam hati kita? Niat kita. Kita sembahyang, tapi niat sembahyang tu untuk siapa? Keikhlasan kita. Kesombongan kita. Buat kerja dengan angkuh, sombong nak tunjuk pada orang. Ataupun rasa hasad dengki dalam diri kita. Atau apa saja yang dia panggil dosa-dosa hati. Dosa-dosa rohani. Kalau orang belajar ilmu tafsir panggil dosa yang mazmumah, dosa yang tercela yang ada dalam hati seseorang. Itu juga akan dipersoalkan dalam surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Tengok, Allah Ta'ala akan ambil tindakan juga apa yang terlintas di hati kamu. Nah, dia terlintas di hati kamu dengan cara sombong kamu, ego kamu, tidak ikhlasnya kamu dan sebagainya. Dan yang kelima, yang terakhirlah kita kata, segala aktiviti kehidupan harian kita, termasuklah makan, minum, tidur, duduk, berjalan, bekerja dan sebagainya. Di sini kalau boleh kita petik daripada surah Taubah, bagaimana manusia la yusibahum zama'un wala nasabun wala makhmasatun fi sabilillah wala yata'una mauti'an yaghizul kuffar wala yanalu min aduin nailan illa kutiba lahum bihi amalun salih inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin wala yunfikuna nafaqatan saghiratan wala kabiratan wala yaqta'una wadiyan illa kutiba lahum liyajziyahumullahu ahsana ma kanu ya'malun. Surah Taubah. Maksudnya, kita duduk saja, tarik nafas, lepas nafas, penat. Ni kelapa ni haji tersadai, oh penat. Padahal dia tarik nafas, lepas nafas je. Segala nafas kita yang keluar masuk, segala apa penat lelah kita, minum kita, makan kita, hidup kita, berlari kita, duduk kita, tidur kita, semua gerak laku yang kita lakukan harian kita, semua akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita gunakan penat lelah tadi, tarik nafas, lepas, makan, minum, berjalan, duduk untuk jalan Allah. Duduk macam kita dalam majlis ini, ini kira majlis ilmu lah. Walaupun dalam keadaan tersebar macam tu, ada mendengar, supaya itu mereka ini menghayati dan sebagainya, dapat pahala. Kalau dia duduk saja-saja sembang cerita benda yang tak senonoh dan sebagainya, tak dapat dosa. Dan dua-dua itu akan dibawa ke muka pengadilan oleh Allah Subhanahu Wataala. Jadi dapatlah kita simpulkan di sini lima perkara. Solat tadi, apa, lepas tu apa, amalan hati, apa ni, mak hidup di dunia, amalan hati dan amalan harian kita. Lima perkara ini akan dipersoalkan di hadapan Allah Subhanahu Wataala. Kemana kamu buat benda ini dan bagaimana pula jawapan kita. Mudah-mudahan kita dapat menjawab soalan itu dengan baik, insyaAllah.
2: InsyaAllah. Soalan bocor sebenarnya. Soalan bocor. Harta, nikmat hidup, amalan hati dan juga aktiviti yang kita lakukan di atas dunia. Contohnya, kita ni main orang kata memberikan komen di media sosial pun akan dinilai juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala di pada mahsyar nanti.
1: Dia kalau periksa tu, peperiksaan lah. Kalau soalan bocor tu insyaAllah kita boleh jawab ni. Kalau dekat sana tu, kalau walaupun dah soalan bocor, belum tentu kita boleh jawab ni.
2: Baik, mungkin doktor, tadi doktor cakap tentang bila kita dihisap ni di padang mahsyar ni, macam kita berada di dewan peperiksaan lah. Tapi kalau dekat dewan peperiksaan ni, ada tangan untuk tulis jawapan di atas kertas kan. Tapi bila di padang mahsyar ni, mulut kita akan terkunci rapat, tapi anggota badan yang lain pula yang akan menjadi saksi untuk setiap amalan kita. Jadi betul ke keadaannya begitu ataupun bagaimana sebenarnya?
3: Baik, terima kasih ya DJ. Ya, mulut kita dikunci kerana dunia ni kita dah banyak dah bercakap, cukup-cukup lah mulut bercakap. pada mahsyar. Manakala anggota badan kita yang lain pula akan disaksikan oleh Allah, dibonjadikan sebagai saksi. Dalam surah Yasin, bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Iaitu pada hari itu akan dikunci mati mulut mereka dan akan bercakaplah segala anggota tangan kaki mereka dan juga apa saja yang ada pada mereka, badan mereka, untuk menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pasal di akhirat nanti mereka akan bergaduh, bukan dengan orang lain, bahkan dengan diri sendiri yang bergaduh dengan sendiri. Jarang kita kutuk diri kita, eh. Kita bila bercakap orang, kamu tak tengok, you don't see apa keadaan aku, see my leg first. Ini kata-kata macam menyombong diri. Jarang orang mengutuk diri dia sendiri. Alah celakanya aku, alah teruknya aku, alah kenapalah aku buat macam tu. Di akhiratlah suasana itu. Itu pasal dikatakan khusranun mubin. Satu kerugian yang paling teruk ialah rugi modal habis semua. Dan hutang pula yang berlipat ganda. Adikala itulah mulut tak boleh bercakap, anggota badan yang bercakap. Kenapa pula kamu bercakap? Qalu antakanallahu alladhi antaka kulli syai. Allah Ta'ala kata itulah tangan kaki semua bercakap terhadap apa yang pernah kamu lakukan di muka bumi dahulu. Kerana penentang mulut ini, manusia suka berdalih untuk menafikan dosa. Tengok kita lah, jarang kita cakap ke sini, dia pusing ke sana. Cakap ke sini, pusing ke sana. Letih lah bercakap dengan mulut orang ni. Tapi di akhirat tak ada. Tangan akan bercakap. Semua anggota badan akan disaksi. Tangan, kulit, kaki, mata akan bercakap serta menceritakan setiap perbuatan yang dilakukan di dunia ini. Kalau rasa nak buat jahat, tak nak bawa saksi, tinggallah. Pergi buat jahat, tinggal mata, tinggal tangan, tinggal kaki, tinggal segalanya. Pergi diri awak. Kita pergi buat jahat bersama tangan. Tangan cakap, engkau lah yang gerakkan aku pegang. Engkau lah yang bawa aku jejak kaki. Dan sebagainya. Pada masa itulah bertengkar di antara anggota dengan anggota yang lain. Dan pada masa itu, kita dah saksikan pula oleh buku catatan amal yang mencatat segala rekod manusia. Manusia dibawa datang, manusia dibawa datang sebagai seorang yang kiri kanan, dan dibawanya Rasulullah menjadi saksi di atas apa yang telah dilakukan tadi. Jadi untuk pihak dalam keadaan yang rasa rumit itu, Allah Ta'ala bagi solusi lah. Solusinya ialah bertobatlah kepada Allah, balik kepada Allah. Tak ada masalah. Semua orang bersalah, semua orang bersalah. Itu sebaik-baik anak Adam ini ialah mereka yang bertobat daripada kesalahan mereka. Kemudian lepas bersalah itu, buatlah benda baik dan cukuplah, tak payah. Kalau dulu dia kena orang, zolim orang, cukup, berhenti dan buat baik balik. Kalau curi barang orang, hantar dan cukup, jangan curi lagi. Kalau dah menata orang, cukup, berhenti, minta maaf dengan dia dan berhenti, jangan kata lagi pada dia. Jadi akhirnya kita bolehlah patah balik untuk mengatasi masalah yang akan berlaku di satu hari nanti daripada mahsyar. Selepas itu, hati kita ni bersihkan hati kita. Jangan ada sifat-sifat mazmum. Belajarlah sikit ilmu akhlak yang kita kata apa hari guru KMX sebut tadi, dia kata contoh apa, belajar ilmu tapi tidak ada akhlak, tidak ada nilai knowledge kalau tidak ada akhlak. Itu maksudnya, itu pasal Imam Ghazali suka belajar dahulu barulah beradab dahulu barulah belajar. Beradab, al-adab qabla ta'allum, adab sebelum ta'allum. Ini adab yang ada dalam diri kita. Kerana adab sistem yang ada dalam hati itulah yang menggerakkan segala gerak laku kita. Yang kalau tak betul, maka dia akan macam program software lah. Kalau software tu rosak, api komputer tu kita tulis lain, dia keluar benda lain. Kita save benda lain, dia save benda lain. Kacau. Sekarang dia ada virus dah dalam komputer kita. Kena buang virus tu. Sifat-sifat mazmur kena buang. Dari segi sombong, tak sikit itu, ada sebab buang. Bila kita ada buang benda tu, barulah Allah Ta'ala akan berikan hidayah yang menggerakkan segala anggota kita untuk jadi baik. Itu pasal dalam satu hadis, ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salaha al-jasadu kulluh wa idza fasadat fatal ja'ala wa hiya al-qalb. Dalam hati kamu ada seketul darah, kalau baik, baiklah seluruh badan, kalau rosak, rosaklah seluruh badan. Bermakna dalam sistem pendidikan kita, dalam sistem menjadi orang Muslim, betulkan hati itu. Kalau hati itu betul, semua anggota badan, mata, telinga, kaki, semua akan turut jadi baik semua. Tapi kalau benda itu rosak, habis seluruh anggota badan kita akan bergaduh di pada mahsyar nanti. Kenapa kamu buat, kenapa kamu tak dengar cakap aku, kenapa itu, kenapa ini. Semuanya ini akan menjadi kelangkabut lagi. Dalam suasana kelangkabut, diri sendiri yang berada di pada mahsyar itu juga kelangkabutnya. Wallahu'alam.
1: Baik. Hai, semakin takutlah doktor. Semakin takut. Cerita ni rasa macam saya dengar apa yang doktor cakap tu sambil khusyuk lah kata orang tu. Fokus kan. Jadi terbayang macam seolah-olah terbayang berada di sana pula ni. Okey, kita nak hentikan ketakutan tu seketika menerusi lagu ini, lagu daripada kumpulan Wiz, Dari Tuhan. Ini pun cerita mengenai dari mana kita datang, dari Tuhan, kepada Tuhan juga kita akan kembali. Nasional FM.
2: Nasional FM.

0: Sering malam di sebalik mata, misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Baik, kita terus bersama di Misteri Malam di Sebalik Mata bersama dengan saya Arif Razi dan juga Abang Manis kita. Pada pagi ni kita bawakan topik berkenaan tentang hitungan amal, dan kita masih lagi ada doktor di talian nak tanyakan soalan. Dan sebenarnya kita pun dah nak sampai ke penghujung lah, masa sangat-sangat mencemburui.
2: Kita banyak lagi sebenarnya, yeah, doktor, betul. Soalan ni banyak betul ni pasal hitungan amal ni, tapi yeah, pasalkan masa mencemburui kita kan. Jadi kita nak ambil soalan yang mana tu?
1: Kita ambil soalan jenis-jenis hisap.
2: Jenis-jenis hisap lah.
1: Doktor boleh jelaskan, adakah hisap ni ada jenis-jenisnya? Ada jenis yang kecil ke, jenis yang besar ke, ataupun ada satu jenis saja?
3: Baik, terima kasih ya. Okay, hisap ni maksudnya kira. Dia ada satu lagi yang lebih detail, iaitu statistik. Anak-anak yang belajar statistik, dia masuk perpuluhan. Sebenarnya hisap ni pada masa itu dia tak ada lagi. Kalau kira betul-betul, dia adalah hari statistik ke atas setiap amalan manusia, baru betul. Kerana setiap kecil, macam sehingga Rasulullah kata, itakun nar walau bisyitit tamrah, takutlah kepadu pada api neraka walaupun dengan sebiji tamar dipecah dua. Sampai macam tu sekali dikira. Itu yang disebut siapa yang amalannya sebesar zarah akan dapat lihat baiknya, akan dapat lihat buruknya. Zarah ini adalah kita kata benda yang paling kecil, itu pun dihitung di sisi Allah. Baik, untuk hisab ini adalah perhitungan amal pada akhirat lah. Kalau boleh kita bagikan kepada dua lah, satu hisab secara ringan atau satu lagi secara berat. Adapun yang ringan ini, itu pasal Nabi SAW ajar kepada kita, Allahumma hasibni hisaban yasira, ya Allah, hisapkanlah aku dengan hisap yang simple. Oleh sebab itu, bila Rasulullah berdoa itu, saya ditanya Aisyah, terdengar Rasulullah berdoa itu. Maka Rasulullah, saya tanya Aisyah, bertanya Rasulullah, ya Rasulullah, bukankah hisap itu menukisal hisap faqal halak, maka dia telah dibinasakan. Tapi Rasulullah kata, bukan, itu hisaban yasira, sekadar pembestaan saja. Bukan dia soalkan di mana duit kau ambil, di mana letak. Macam orang kena audit lah, menggigil, terjun bangunan, boleh mati kawan ya, ini audit. Tapi kalau dia tanya sekadar pembentangan, okey, terima kasih semua, salah silap kami maafkan. Oh, itu audit yang paling simple, yang kita rasa senang hati. Itu bagi siapa yang kenal tu, orang yang beriman, yang menampakkan amalan tersebut di hadapan Allah, sekadar nak tunjukkan amalan itu. Kerana di dunia dahulu dia tak tunjuk-tunjukkan amalan dia. Dia bangun malam, dia bagi infak, dia bagi orang makan, dia bagi semua, tak tunjuk. Tak ada dalam Facebook, tak ada.

0: Abang Jafirah, ada pun orang yang bersalah, orang musyrik, orang munafik, mereka akan berdepan dengan perhitungan amal yang sangat terperinci. Disusuli dengan soal jawab. Di situlah berlaku perdebatan setiap maksiat atau dosa yang mereka lakukan. Allahu Akbar. Curi slipper kena, minum sikit arak pun kena, pergi ke tanah, semua kena secara detail. Ini bagi orang yang kafir, musyrik dan orang yang berdosa tadi. Adapun orang beriman dia, alah takpelah, takpelah. Itu yang ayat yang kita baca kata, ha umukra'u kitabiyah. Bila mana Allah Ta'ala pegang, katakan fulan bin fulan duduk depan Allah, dia, Allah Ta'ala tanya, pagi ni kamu pagi, pada tarikh sekian-sekian, tempat sekian-sekian, kamu ada buat silap kan? Maka, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Rab, ya Rab, tarif, aku beriktiraf, aku buat benda itu. Maka Allah Ta'ala kata, tak apa, tak apa, tak apa. Dahulu di dunia, aku sorokkan, di akhirat, aku maafkan. Allah tengok eh, dunia bukan banyak, berapa banyak aib-aib kita Allah Ta'ala tutup. Allah Ta'ala tak bongkarkan aib kita. Kalau lah Allah Ta'ala bongkarkan, tak tahu nak cakap ke mana bongkarkan aib kita, Allah Ta'ala tutup. Kerana Allah Ta'ala sayang kepada kita, kita tutup, Allah Ta'ala tutup. Di akhirat nanti Allah Ta'ala maafkan kesilapan itu. Itu yang kita sebut hisaban yasirah tadi. Tapi bagi mereka yang teruk tadi, munafik dan sebagainya, maka dia berdepan dengan soal siasat yang begitu detail. Orang yang terselamat tadi terkecuali ialah golongan syuhada, anbiya, rasul, para nabi, syuhada, solehin dan sebagainya. Wallahu alam. Itulah saya ringkaslah.
1: Jadi kita nak jadilah orang-orang yang mudah dihisap kan. Maksudnya tak adalah banyak sangat persoalan-persoalan yang terlampau detail kan.
2: Dia nak mudah senang je. Terus buat kebaikan.
1: Ya, betul.
2: Jangan buat kejahatan.
1: Tapi itulah kita cuma boleh mampu pesan-pesan je lah. Tapi hari-hari kita ni masih lagi kita melakukan kesilapan dan kesalahan. Yang paling penting sekali adalah kita kembali kepada Allah SWT dengan kita bertaubat.
2: Tapi mudah-mudahan doktor, perkongsian kita minggu ini akan memberikan manfaat untuk kita bersama. InsyaAllah.
0: Ya.
2: Baik, kita insyaAllah doktor, panjang usia kita bertemu lagi di minggu hadapan untuk episod yang ke-20 pula. Dengan tajuknya neraca akhirat. Neraca akhirat eh.
0: Itu lagi ngeri.
2: Itu lagi ngeri tu.
1: Bunyi timbangan amal tu macam lagi ngeri dah. Rupanya yang tajuk yang bawah sekali saya tak perasan. Neraca akhirat.
2: Neraca akhirat. Ini maknanya syurga atau neraka.
0: Allahu Akbar.
2: Tapi mudah-mudahan berdengar-dengar Nasional FM, doktor dan juga saya serta kita semualah insyaAllah. Mudah-mudahan berada dalam syurganya Allah nanti. Allah doktor.
0: Amin.
2: Amin ya. Baik, terima kasih doktor. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Itu dia tadi untuk yang ke-19 eh.
1: Ya, betul. Hitungan amal untuk rancangan misteri malam di sebalik mata.
2: Tapi mungkin, kalau kita ikutkan pun banyak soalan yang kita nak tanya ni mengenai hitungan amal ni.
1: Ya, betul. Kupasan doktor tu memang orang kata memang cukup mendalam lah sebenarnya. Kita dengar satu demi satu demi satu. Saya nampak yang muka Mamanis memang terpejam mata. Memang
2: dia bukan terpejam mata, saya fokus.
1: Betul.
2: Lepas tu sambil melihatkan geng-geng buruhantu yang berada dalam live TikTok ni, masing-masing kata menyatakan keinsafan, berkata orang tu ada yang nak ambil apa air sembahyang nak terus solat. Allahu Akbar.
1: Semoga boleh dijadikan pedoman. Dan minggu depan jangan lupa untuk mendengarkan misteri malam di sebalik mata.
2: Tapi yang paling penting, alhamdulillah kita semua dapat ilmu.
1: Ya, betul.
2: Kan? Selama ni mungkin kita tahu macam gitu je, tapi hari ni kita tahu lebih dalam lebih ya. Kata orang tu lebih detail lagi lah mengenai bagaimana keadaan kita manusia ni berhadapan dengan Allah SWT di badan mahsyar kan. Bagaimana alam ketika itu, kita dah tanya juga mengenai soal siasat kan. Soalan-soalan bocor yang mungkin ditanya ketika kita dihisap nanti.
1: Betul lah. Tapi minggu depan tu memang tajuknya neraca akhirat tu kena masih lagi stay tune lah, ataupun masih lagi bersama dengan Nasional FM dan juga di Salam FM.
2: Ya. Terima kasih banyak-banyak pendengar-pendengar Nasional FM juga Salam FM. Jadi kita terus kata orang tu ikuti episod demi episod mengenai Misteri Malam di Sebalik Mata di setiap minggu hari Ahad tentunya pertemuan kita dan dua

0: Stesen bergabung. Ini yang paling seronok ni, dua stesen bergabung. Salam dan juga Nasional FM. Okey, terima kasih banyak-banyak. Salam FM.
1: Sama-sama.
0: Kita berjumpa lagi minggu depan,
1: InsyaAllah.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

ekspedisi dengan titian perjalanan membawa kita ke 2:10 minit pagi untuk kita berada di jam yang ketiga untuk National Game Buruh Hantu. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Sejam yang lalu tadi kita telah pun mendengarkan sama-sama Misteri Malam di Sebalik Mata. InsyaAllah untuk episod yang ke-20 terus sama-sama dengarkan Nasional FM dan juga Salam FM minggu hadapan ya. Game Buruh Hantu masih okey lagi. Ramai yang bersama-sama dengan saya dekat live TikTok pada waktu ini. Mizi85 masih lagi kekang setia. Faizal, ada siapa lagi yang melaporkan diri bersama dengan saya? Macho Koma pun hadir, hadir dengan tipi-tipi lainnya. Kemudian juga 1 juta hari ini. Boleh ya. Yang Zandra juga masih lagi terus kekang setia. Fiza Riza, ada Junaida, Ilyas, Nuras, kita ada siapa lagi? Ita Chod, Nur Cahaya, Hati Azriati memberikan salam. Waalaikumsalam. Jajah 83 turut hadir. Bagaimana cuaca di tempat anda waktu ini? Nak tengok juga keadaan cuaca yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MEM Malaysia. Hari ini berpeti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Sarawak di Samarahan, Simunjan, Seri Aman, Betong Sari, Kesibu, Mukah, Kapit dan juga Bintulu termasuklah Demiri, serta Marudi, Sabadi, Sandakan, Beluran dan juga Kudat, Pitas sehingga jam 5 pagi nanti. Itu keadaan cuaca semasa yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MET Malaysia. Wang Spawi hadir dari Buchong. Dia kata pom-pom-pom e-hailing sampai pagi. Ramai pencari-pencari rezeki kan yang tengah bekerja, tengah bertugas pada waktu ini. Selamat bekerja, selamat bertugas tau. Kita galas tugas kita, tanggungjawab kita yang diberi amanah kepada kita, jalankanlah sebaik-baiknya. Mudah-mudahan rezeki yang kita berolehi mendapat keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Hari ini hari Ahad, hujung minggu yang berbahagia, 17 Mei 2026. Kita lupa nak ucap selamat hari lahir untuk mereka yang menyambut hari lahir. Jadi selamat hari lahir untuk anda semua yang menyambutnya pada hari ini 17 Mei. Mudah-mudahan hari lahir tahun ini memberikan anda 1000 keceriaan, dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Terima kasih juga untuk Kamal yang hadir. Masturah kata masih lagi buat kuih. Syahrizal juga masih lagi dengan tepi-tepi like-nya. Mantap semua. Baik, hiburan tanpa henti saya berikan untuk anda. Berisi lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujur katil. Lagu-lagu yang saya panggil sebagai lagu-lagu sing along, lagu-lagu kenangan untuk anda semua. Lagu yang kata orang tu, kalau kita dengar dengar lagu tu, mungkinlah terimbau kenangan manis pahit anda. Tapi kalau boleh kenangan manis je, kenangan pahit tu tolak ke tepi. Nanti ada yang menangis tak pasal-pasal, menangis tepi bujur katil je bila kenangkan kenangan yang pahit kan. Kadang-kadang kenangan pahit tu bila kita kenangkan tu sakit je jiwa kita. Takut luka lama berdarah kembali. Tapi apapun pengalaman daripada kenangan itu yang kita belajar. Kerana setiap kenangan memberikan kita pengalaman. Pengalaman adalah menjadi cikgu ataupun guru yang terbaik untuk kita belajar sesuatu daripada kenangan itu. Kita belajar mendewasakan diri kita. Kita belajar tentunya untuk lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang, mudah-mudahan. Dan setiap hari baru seperti biasa, kita adalah hari kesempatan untuk kita memperbetulkan kesilapan yang lalu. Lagu menangis tepi bujur katil, hiburan tanpa henti. Saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada Dendangan Ferhat Najib. Tajuk lagu ini adalah Menentang Perjodohan. Terus layan, terus dengarkan Game Buruh Hantu. Luncur terus sampai pukul 6 pagi bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

0: keharmoniannya perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga kepelbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul tu.

Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...

0: Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. National FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey.
0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang mengekalkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. National FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

Persembahan kembali iklim dengan bukan niatku. Juga bukan niat saya kalau live TikTok tadi terpadam. Bukan niat saya tau. Tiba-tiba dia terpadam sendiri kan. 3:10 minit pagi waktu ini. Untuk kita melangkah di jam yang keempat untuk National Game Buruh Hantu. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Sejam yang lalu saya hiburkan anda dengan hiburan tanpa henti. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Mudah-mudahan kenangan-kenangan itu, kenangan yang manis lah, kenangan pahit kita tolak ke tepi. Kenangan yang manis itu mampu membuatkan anda tersenyum. Ada yang resah sepanjang malam, ada yang sedih sepanjang semalam. Mengenangkan nasib kehidupan semalam. Jangan dikenangkan nasib kehidupan semalam. Kita terus melangkah je. Melangkah dengan penuh yakin bahawa setiap kesusahan, setiap kesulitan akan diberi nanti insyaAllah kesenangan di satu masa nanti. Lalui lorong yang gelap itu, memang gelap, memang teraba-raba. Tapi percayalah, di penghujungnya insyaAllah ada sebuah cahaya yang akan menerangi diri anda disebabkan kesabaran, ketabahan anda. Dan yakin bahawa setiap masalah itu pastinya akan ada jalan keluar. Okey, geng-geng berhati semua okey lagi. Ada Joey, ada Jumai Gromok juga. Kasut buruk pun hadir. Norma Dayana, Melati Purple, Azri Aziz, semua okey. Cik Dah pun okey lagi ya. Anda Anton dari Kudat Sabah melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Mantap semua. Mizi juga masih lagi okey. Ina dia kata hari lahir saya hari ini. Okey, selamat hari lahir untuk anda Ina. Mudah-mudahan dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT insyaAllah eh. Edarwan hadir. Nizam Latih, pilot-pilot darat se-Malaysia macam mana? Dah sampai destinasi belum? Ada yang kata belum lagi ni bang. Masih lagi tengah tekan minyak sambil berdiri. Jangan tekan minyak sambil berdiri. Kita relax-relax, tenang-tenang, ikut peraturan jalan raya, ikut had laju yang telah pun ditetapkan. Walaupun ada lebuh raya yang dilaporkan lancar waktu ini, dia kata lancar ni bang, boleh pecut dengan laju. Itu bukan satu lesen ya. Bukan satu lesen untuk anda memecut dengan laju. Jalan raya itu lancar ataupun tidak, ikut peraturan sebetul-betulnya. Baik, dalam sistem TVET untuk dalam negara kita, ianya akan terus diperkasakan. Kerana TVET pada waktu ini dilihatkan bukan sebagai lagi pilihan yang kedua. Ia seiring dengan akademi sebenarnya. Dan kerajaan sendiri akan melaksanakan penstrukturan semula kurikulum pendidikan dan juga latihan teknikal dan vocational TVET yang dikenali sebagai TVET 2.0 yang bakal memperkasakan bidang teknologi tinggi. Itu yang dinyatakan oleh Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Beliau yang juga pengerusi TVET negara berkata TVET 2.0 yang bakal dilancarkan Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim bulan depan akan memfokuskan kepada mata pelajaran berteraskan teknologi tinggi dan juga kemahiran berimpak tinggi bagi memenuhi keperluan industri di masa hadapannya. Kita perlu sediakanlah tenaga-tenaga mahir dalam negara kita sebab kita sedang menuju ke sebuah negara yang maju. Kerana sebuah negara maju itu memang memerlukan tenaga-tenaga pekerja yang berkemahiran tinggi. Ada juga yang dahulunya memperlekehkan mengenai TVET. Tapi ternyata TVET juga memberikan ruang dan juga peluang dan juga gaji yang tinggi sebenarnya. Kadang-kadang kita ada setengah-setengah bidang dalam TVET itu. Kalau kita tengok gajinya memang menghasilkan gaji puluhan ribu ringgit. Kalah orang yang mengambil akademik, kalah yang ada ijazah, kalah yang ada ijazah sarjana muda, ijazah sarjana, kalah juga orang yang ada PhD tau. Ah, betul. Jadi maka dengan itu di waktu sekarang, zaman sekarang ni, TVET bukan menjadi lagi pilihan yang kedua. Ada juga anak-anak kita yang dia lulus mata pelajarannya sangat-sangat cemerlang dalam SPM, dalam STPM, tapi memilih bidang TVET. Akhirnya memilih bidang TVET untuk dijadikan sebagai satu kejayaan, dijadikan sebagai satu kemahiran dalam diri,
untuk menghasilkan pendapatan yang tinggi. Jom terus berhibur lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ini pula. Lagu ciptaan Sari Amri. Lontaran suara Haida menerusi lagunya Hajat. Ada hajat yang tidak kesampaian. Kita mampu merancang, tapi sebaik-baik perancangannya daripada Allah Subhanahu Wa Taala.

Lagu cinta Ning Ida Rahayu lirik oleh Jui. UK dengan siapa yang rampas cintamu? Siapa? Tentulah orang ketiga. Manalah saya tahu kan? Anda kena tanyalah pasangan anda. Siapa yang rampas cinta awak dari saya? Adakah cinta dia lebih daripada saya yang saya berikan untuk awak? Lagi itu membawa kita ke 3.38 minit pagi. Ada waktu ini ramai yang sedang kemas-kemas warung kan. Nak tutup warung, nak tutup kedai makan, nak tutup kedai burger. Selamat mengemas semua. Sambil-sambil itu saya hiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Ada yang memang tak boleh nak tidur langsung. Di hujung-hujung minggu ni apa barang tidur awal katanya. Okey, kalau tak boleh nak tidur awal, janji dengan saya sampai pukul 6 pagi, okey? Ada juga yang tertidur dalam live kan. Sambil tertidur, sambil tertekan butang share katanya. Macam-macam yang berlaku. Tapi itulah geng-geng berhantu kan. Sangat-sangat sporting, sangat-sangat supportif. Dia terus berteman-berteman. Oh, ada juga di hujung-hujung minggu ini yang mengambil kesempatan untuk bercuti di pusat-pusat peranginan. Membawa keluarga tersayang. Katanya short vacation. Cuti pendek ni tak apalah bang. Sehari dua ni dapat lepak-lepak dekat tepi pantai. Berkelah, berkemah kan. Dekat tepi pantai pun sambil dengarkan National FM. Tapi duduk tepi pantai dengarkan lagu-lagu menangis tepi bujur katil. Memang terbayang kenangan tu. Memang terbayang kenangan. Sungguh terbayang kenangan tu. Okay, siapa yang melaporkan diri bersama dengan saya? Tapi jangan lupa mereka yang berada di pusat-pusat peranginan tu yang sedang berkemah, berkelah, jangan buang sampah merata-rata. Ingat, jaga kebersihan negara kita. Kebersihan negara kita adalah bergantung pada diri kita sendiri. Disiplinkan diri. Jangan buang sampah dalam sungai-sungai kita. Anak kata best kena angin pantai. Okey. Memang waktu-waktu begini kena angin pantai kan. Suriati Sumadi memberikan salam. Norina Ina melaporkan diri bersama dengan saya. Siapa lagi yang melaporkan diri? Ramai sebenarnya yang dah bangun awal pagi ni. Kiwani juga hadir. Tiger Tasha kata salam morning-morning. Cik Bar kita ada. Siapa lagi? Cik Bear. Oh, Cik Bear. Cik Bar pula. Nur Cahaya 237 hadir. Azfa Cerasa juga bersama-sama. Ida Khairi juga turut hadir. Salina memberikan salam. Waalaikumsalam. Puteri Bongsu dari Seremban juga menghadirkan diri. Hashtagnya kenangan lalu. Waktu begini saya nak hiburkan anda, beri laluan seketika untuk lagu-lagu koleksi 80-an ya. Sehingga jam 4 pagi nanti. Menerusi lagu ini, lagu ciptaan Dato' M. Nasir. Lontaran suara Dato' M. Nasir bersama dengan pasangannya pada ketika itu, Yunizar Husin, dengan lagunya Dua Insan.

Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram @nationalfm_malaysia.

0: Eh Man, kau pernah terfikir tak macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
1: Eh, apa maksud kau ni Liza?
0: Ha, memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah . Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
1: Ha, ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
0: Eh betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Haa, nanti tak pasal-pasal kena tipu.
1: Haa, ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
0: Baiklah Man.
2: Nasional FM.
3: Dengarkan Nasional FM secara dalam talian di mana saja anda berada. Semuanya ini menerusi rtmclick.rtm.gov.my.

Black Dogbone dengan dulu dan sekarang. Memang berbeza kehidupan dahulu dengan kehidupan sekarang, kan? Sangat-sangat berbeza. Dulu kita tak ada telefon pintar. Kita cuma gunakan public phone ataupun telefon awam. Setiap shilling yang ada pada kita zaman dulu sangat-sangat berharga, tau. Dulu mesti terimbau kenangan kenangan sewaktu bergayut dekat telefon awam tu, dekat public phone, kan. Tertunggu-tunggulah bila giliran, sampai siap beratur lagi tu nak telefon kekasih hatilah. Semuanya terimbau. Itulah hashtagnya kenangan lalu, menerusi koleksi lagu 80-an. Dan lagu itu waktu ini sudah pun 4.2 minit pagi. Kita berada di jam yang kelima untuk National Game berwaktu. Kardina Abdul Karim katanya terimbau kenangan lama. Yayang Sandra katanya teringat balak lama. Balak jenis apa tu, Yayang Sandra? Balak kayu cengal ataupun kayu jati? Oh ya, kita telah pun memasuki monsun barat daya. Dan dalam monsun barat daya ni pastinya kita akan dijangka ataupun diramalkan akan mengalami fenomena El Nino yang dijangka menyebabkan cuaca lebih panas dan juga kering dalam tempoh beberapa bulan yang akan datang, ya. Dan keadaan ini sebenarnya memberikan kesan kepada pengeluaran tanaman makanan serta meningkatkan risiko kekurangan air di kawasan pertanian. Jadi persediaan awal perlu dilakukan, bukan saja membantu mengekalkan produktiviti ladang, malah dapat mengurangkan risiko kerugian akibat tekanan cuaca panas berpanjangan. Jadi di cuaca panas ni, jangan lupa minum air banyak-banyak. Tapi kalau boleh, jimat-jimatkan air, ya. Jangan membazir air. Sebab kalau dah cuaca panas tu, kawasan tadahan hujan, empangan-empangan pastinya akan mengalami kesusutan, penyusutan air. Baik, hari ini sudah pun 29 Zulkaedah. Tak lama lagi kita bakal menyambut Hari Raya Haji 10 Zulhijjah. Saya percaya ramai yang akan pulang ke kampung halaman masing-masing. Ramai yang mengambil, kata orang tu, keputusan untuk pulang ke kampung halaman masing-masing. Ada yang sebelum ini sewaktu raya puasa, kan, raya Aidilfitri, tak dapat pulang ke kampung. Tapi raya haji ni mereka bercadang untuk pulang ke kampung halaman masing-masing. Jadi yang paling pentingnya, dah servis kereta belum? Selenggara kereta anda dengan baik. Tengok tayarnya ada bunga ke tidak. Tengok brek macam mana. Kondisi keadaan kenderaan anda kena baik, sebab anda bakal melakukan perjalanan jauh apabila pulang ke kampung halaman, ya. Ada yang daripada utara nak ke selatan tu, beratus-ratus kilometer. Dari ibu negara nak pulang ke pantai timur, sudah tentunya pun beratus-ratus kilometer. Jadi tengok dulu kenderaan anda, selenggaralah lebih awal. Jangan nanti di saat-saat akhir baru nak selenggara. Masa tu kedai-kedai pun dah tak nak ambil dah. Banyak kereta ni, bang, banyak kereta ni. Tak sempat saya nak servis kereta abang. Tak sempat saya nak selenggara kereta abang, nak periksa kereta abang, tak sempat ni. Jadi waktu kita selenggara awal lah. Buatlah awal supaya tak kalut, kan. Sambung lagi beribor dengan lagu-lagu terbaik. Tapi sebelum itu saya nak tegur mereka yang berada dekat dalam live TikTok ni, Zulaika Azurin antaranya yang hadir, Bunda Zai. Kita ada Ima, Mona Rahim, Widuri.

lagi yang ni Irish Jomel kena kami balik Perlis tahun ini. Okey. Tak kisahlah nak balik ke mana pun. Yang penting selenggara kenderaan anda dengan sebaik-baiknya, ya. Jom terus layan lagi. Dengan hashtagnya Seharum Mawar, menerusi lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Tapi sebelum itu, layan lagu ini, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika, menerusi lagu paduan suara Udit Narayan dan juga Lata Mangeshkar, Ho Gaya Hey Tujuku Topiar Sajenam.

0: lampu, kipas terpasang. Eh, mana pergi orangnya? Ish, ish, ish. Ina, Ina, kau kat mana?
1: Ya, kat belakang ni. Ha, sedang memasak ni. Kenapalah jerit-jerit ni?
0: Amboi, amboi. Kenapa kau tanya? Lampu kipas terpasang tapi tak ada orang. Hei, dah kaya sangat ke? Membazir betul namanya.
1: Ya, tak ya juga. Saya ni sibuk kat dapur tadi, Kak. Ingatkan sekejap je lah. Tak perasan lama pula kat dapur ni, ha. Terima kasihlah, Kak. Ingatkan saya, ya.
0: Ha, jimatkan elektrik. Elakkan pembaziran. Membazir tu kan amalan syaitan.
1: Yelah, yelah, yelah. Insaf saya dengar ni akak cakap ni tau.

0: Aku melesting dengan kau tetap ku hajati.
1: Bawa kita ke 4.31 minit pagi. Ada yang dah bangun pagi walaupun hujung minggu, walaupun tak bekerja, tak bertugas kan, tapi dah bangun pagi. Alhamdulillah bangun pagi ni bagus, pembuka rezeki. Katanya dah biasa bang bangun pagi ni. Alhamdulillah dah bangun pagi dah. Ucap syukur kepada Allah SWT. Kita diberi nafas di muka bumi, ya Allah, untuk kita terus lakukan kebaikan dan juga ibadah yang dituntut oleh Allah SWT. Semua okey lagi geng-geng berhantu. Sedikit perkembangan lah mengenai global sumut flotilla. Nah, pada waktu sekarang ni kerajaan bukan saja mengambil berat terhadap peserta dari Malaysia, malah turut mengikuti perkembangan peserta antarabangsa lain, termasuklah dari Turki, Sepanyol dan juga Brazil lah. Sumut Nusantara Command Center memaklumkan puluhan kapal yang menyertai sumut flotilla kini berada dalam kawasan berisiko tinggi berhampiran dengan Gaza. Jadi konvoi berkenaan membawa mesej solidariti antarabangsa dan juga bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestin yang terjejas akibat konflik berterusan. Dan pada ketika ini juga, perkembangan misi Global Sumut Flotilla sentiasa dipantau ketika kapal itu berada di garisan kuning 2, iaitu kira-kira 340 batu nautika dari pantai Gaza, dan juga berisiko dipintas oleh rejim Zionis. Dan Malaysia sendiri bersiap sedia mengambil tindakan sewajarnya sekiranya berlaku insiden terhadap kapal dan juga peserta. Komunikasi dijalin dengan Jordan, Arab Saudi dan juga ketua pengarah SNCC untuk mendapatkan maklumat yang terkini, ya. Kita doakanlah semoga peserta-peserta Global Sumut Flotilla diberi kesihatan, diberi keselamatan yang terbaik agar selamat sampai ke pantai Gaza untuk menyempurnakan misi bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestin. Kita juga doakan semoga rakyat Palestin akan terus diberi kekuatan dan juga semangat dalam mempertahankan tanah air mereka. Palestin pasti merdeka, insyaAllah. Dengan doa anda, dengan kekuatan doa semua umat Islam seluruh dunia, insyaAllah Palestin pasti merdeka. Sandy Z, selamat pagi untuk anda. Rama-rama putih, eh. Azli Zabaha kata kita ada Zam 67, Encik Bongsu juga turut bersama-sama. Aizan Nor, oh, semuanya baru melaporkan diri. Ada yang cuti buat kuih ke? Ada ke? Tapi pembuat-pembuat kuih tak pernah bercuti katanya. Ada je tempahan-tempahan. Alhamdulillah semua tu rezeki kan. Pembuat-pembuat kuih se-Malaysia, selamat buat kuih. Buat sedap-sedap tau macam biasa. Mok Iti kuih tetap on katanya. Mantap Mok Iti. Kalau semua pembuat kuih cuti, hari Ahad tak ada kuih lah kan. Jangan buat kuih ni bang, Suzana Ahmad katanya. Dari mana pelima saya cuti niaga sarapan pagi hari ni. Yang mana bercuti, berehat ya. Yang tak bercuti, selamat bekerja, selamat bertugas, selamat membuat kuih, selamat berniaga dan sebagainya. Nasi lemak katanya, kata Zulaika Azurin, nasi lemak on terus dengan kerang, sambal kerang, mantap. Sambal kerang tau, sedap tau. Okay, jom terus beribun lagi menerusi lagu-lagu terbaik. Lagu Menangis Tapi Bujuk Hati dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Ini dia Rima Rashidi dengan Kasih Berbunga Lalang. Lagu ciptaan Siso Kopratasa, lirik juga Siso Kopratasa. Luncur terus sampai pukul 6 pagi.

Bully bukan gurauan dan bully juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.

lagu daripada kumpulan EYE Menutup Tirai Untuk Menangis Tapi Bujuk Katil Setelah Dirimu Ku Kenali. Lagu ini membawa kita ke 5.1 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bangun pagi. Kita lupakan kisah semalam ya. Dan semalam mungkin kita lalui satu perkara yang sangat-sangat berat untuk kita. Kita lalui sebuah kesedihan. Jadi kita terus bersabarlah. Sabar itu indah sebenarnya. Dan semoga Allah memudahkan segala urusan kita untuk hari ini, untuk pagi ini. Dan kita terus menanam kebajikan. Menanam kebajikan itu sebenarnya akan kita perolehi sebuah kebaikan. Dan kita bersyukur dengan apa yang kita ada. Kita bersyukur. Sudah tentu kita akan memperolehi kepuasan dan juga ketenangan. Mamu katanya dah keluar dari Wan. Alhamdulillah, syukur. Amir Maritim juga sama pagi untuk anda. Ramai yang baru nak melaporkan diri bersama dengan saya. Oh, ramai yang baru bangun tidur. Okey, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Ahad 17 Mei 2026, 29 Zulkaedah 1447 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.48 minit pagi. Labuan pula 4.52 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.19 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.50 minit pagi. Kuala Terengganu 5.40 minit pagi. Kuantan Pahang 5.45. Kota Baru Kelantan 5.43. Johor Bahru Johor 5.44. Mandaraya Melaka 5.49. Seremban Ringgit Sembilan dan juga Shah Alam 5.50. Ipoh Perak 5.51. Johor Pulau Pinang 5.52. Manakala Alustar Kedah 5.50 minit pagi. Kangar Balik semula 5.49 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Jangan lupa, raudah pula akan menyusul seketika nanti. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Norazlina Nordin, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Syukri Yaakob, iaitu penolong pengarah kanan Hal Ehwal Islam Institut Pentadbiran Awam Negara Intan Bukit Kiara. Dan rakaman raudah diadakan di Masjid Muhammadiyah Angkasa Puri di Kota Media ya. Tajuk raudah pagi ini adalah Hakikat Doa di Sisi Allah SWT, Siri Yang Terakhir. Jadi sama-sama kita dengarkan nanti kira-kira 5.15 minit pagi. Okey, untuk lagu-lagu di jam yang terakhir, semestinya lagu-lagu seperti biasa, lagu-lagu yang hashtagnya belayan jiwa, lagu-lagu yang mungkin memberikan ketenangan dalam jiwa anda, lagu-lagu yang saya kategorikan sebagai lagu nasihat, lagu yang menginsafkan kita, memberi makna yang sangat-sangat mendalam. Dan seperti lagu ini, lagu di jam yang terakhir, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu ya. Sebuah lagu. Mana dia? Mana dia? Mana dia lagunya? Lagu daripada Ekspedisi. Lagu daripada komposernya J.S. Kevin, Ekspedisi dengan Impian Seroja. Sama-sama kita memahami maksud lagu ini. Lagu yang liriknya sangat-sangat mendalam kalau kita pendengarkan ataupun kita hayati lagu ini. Okey, geng-geng Burhan tu, terus berjaya sampai pukul 6 pagi nanti bertemu dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

0: sebab apa pentingnya kemaafan? Kemaafan ni asal daripada perkataan afun. Asal daripada perkataan afun adalah untuk Allah memaafkan kamu atas dosa dan menghapuskannya dari kitab kamu. Seolah-olah dosa itu tidak pernah kamu lakukan. Walaupun sebanyak mana dosa yang kita lakukan di atas muka bumi ini, tetapi bila mana kamu dapat afun daripada Allah, seolah-olah kamu tidak pernah melakukan dosa tersebut. Afun adalah pengampunan Allah atas dosa kamu. Ia akan dihapuskan sepenuhnya dari rekod kamu, dan Allah tidak akan bertanya kepada kamu tentangnya pada hari penghakiman. Tuan-tuan, sebab itu pentingnya untuk kita melaksanakan solat 5 waktu. Oleh kerana apa? Oleh kerana kita nak masuk syurga tanpa hisap. Masuk syurga tanpa hisap. Orang yang mendapat afun daripada Allah, maka dia akan mendapat masuk syurga tanpa hisap. Tidak perlu lagi dihakimi. Terus. Tuan-tuan hadirin muslimin yang dirahmati Allah. Itu yang pertama. Yang kedua iaitulah perkataan warhamni. Berkaitan dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Apa ini maksudkan dengan rahmat Allah? Berdasarkan pandangan Hasan Al-Basri dan juga Qatadah, mereka berkata rahmat Allah itu luas ketika di dunia yang meliputi orang yang baik dan orang yang berdosa. Orang yang baik dan orang yang berdosa, orang yang taat, orang yang maasi, dia perlu kepada rahmat Allah. Jangan kata kita orang yang salat, orang yang berpuasa tidak perlu kepada rahmat Allah. Siapa yang boleh mengekalkan nikmat ketaatan selain Allah? Tuan-tuan, yang paling kita takuti di hujung ataupun pengakhiran hidup kita, Allah subhanahu wa ta'ala cabut daripada ketaatan kepada Allah. Itu yang paling takut. Sebab tu orang yang taat perlu kepada rahmat. Tambah-tambahlah orang yang berdosa, perlu juga rahmat Allah. Amalan yang kita lakukan pada hari ini, tuan-tuan, adakah amalan ini boleh kekal sampai kita menghembuskan nafas terakhir? Siapa dia jamin? Siapa pun tidak ada jaminan. Sebab amalan itu boleh jadi seperti mana haba'an mansura, debu yang berterbangan. Contoh tuan-tuan, bila mana kita mulazamah melaksanakan solat tahajud, tiap-tiap malam kita solat tahajud selama 60 tahun. Allah Subhanahu wa taala sembunyikan amalan kita. 60 tahun Allah sembunyikan amalan kita setiap malam kita solat tahajud. Tiba-tiba ketika mana kita berumur 60 tahun itu juga hadir rasa ujub, hadir rasa riak, dan kita khabarkan kepada orang yang bahawasanya aku adalah orang yang hebat. Aku tidak pernah meninggalkan tahajud selama 60 tahun. Aku sentiasa dekatkan diriku dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya perkataan keakuan itu boleh menjadikan amalan itu haba'an mansura. Sebab itu saya tanya tadi, boleh ataupun tidak kita mengekalkan nikmat itu? Tidak boleh. Melainkan yang boleh mengekalkan nikmat ketaatan itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk mengekalkan nikmat ketaatan itu, maka perlunya kita dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah orang yang taat pun perlukan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini kan orang yang maasi. Ini kan orang yang meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka lebih-lebih lagi dia perlukan kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dia kata rahmat Allah itu luas ketika mana di dunia ia meliputi orang yang baik dan orang yang berdosa. Pada hari kiamat rahmat Allah adalah khusus untuk orang-orang yang bertakwa. Tafsiran ini memberikan makna bahawa ketika di dunia rahmat Allah itu umum untuk semua makhluknya, termasuklah orang yang bukan Islam. Ini terzahir dalam segenap sudut kehidupan mereka. Jika tidak kerana rahmat Allah, sudah pasti mereka tidak akan dapat menjalani kehidupan seperti mana biasa. Maknanya, setiap makhluk yang hidup di atas muka bumi ini takluknya dengan rahmat dan juga kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, tanda rahmat Allah terlihat dalam sikap kasih sayang antara makhluk. Nampak tak? Walaupun dia bukan Islam, tetapi dari sudut santun menyantuni tetap lahir dalam jiwa dia. Sebenarnya seseorang yang bukan Islam, ketika mana dia menyantuni sesama dia, ataupun dia menyantuni orang Islam, ataupun dia menyantuni haiwan dan sebagainya, itu menunjukkan bahawa adanya rahsia di dalam dirinya. Rahsia tersebut itulah adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bukannya terbit daripada dirinya, tuan-tuan, tetapi terbitnya daripada campakkan Allah Subhanahu wa taala akan sifatnya. Salah satu namanya adalah Ar-Rahim, iaitulah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita, Allah menjadikan rahmat sebanyak 100 bahagian. Allah menjadikan rahmat di atas muka bumi ini 100 bahagian. Dia menyimpan 99 bahagian dan menurunkan satu bahagian ke dunia. Maknanya 99 rahmat ni di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya satu rahmat sahaja yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita. Yang satu rahmat inilah yang kita dah berebut hari ini. Yang satu rahmat inilah yang kita rasai pada hari ini. Yang kita rasa dengan penuh rasa kenikmatan ini baru hanya satu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan 99 Allah Subhanahu wa taala simpan kepada kita di akhirat besok. Di antara bahagian tersebut adalah sifat saling kasih mengasihi di antara makhluk, sehingga seekor binatang akan mengangkat tapak kakinya daripada anaknya, takut-takut akan terpijak anaknya. Ini hadis Nabi sebut. Maknanya binatang pun tuan-tuan, dia akan menyantuni anaknya. Di saat kita melihat santunan haiwan itu kepada anaknya, maka jangan kita melihat haiwan itu, maka perlu di sana kita melihat di sebalik haiwan itu. Sudah pastinya Allah yang bersifat dengan sifat rububiyah lah yang menyantuni haiwan tersebut. Sebab itu tuan-tuan, segala sesuatu itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim, hadis yang ke-2752. Dan di antara tanda lain lagi rahmat Allah Subhanahu wa taala ketika mana di dunia adalah membuka seluas-luasnya pintu taubat. Nampak tak? Rahmat Allah ni dia buka pintu taubat kepada kita. Cuba tuan-tuan ingat ketika mana kita mendengar daripada penceramah dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada kita seorang yang telah membunuh 99 orang dan mencukupkan menjadi 100, tetapi dia digolongkan di kalangan ahli syurga. Berarti di situ dia telah pun mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan pendosa, seorang yang telah berzina. Nampak tak? Wanita yang berzina diberinya minum kepada anjing. Itu cerita di zaman Bani Israel. Maka dia dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka itu menunjukkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Nabi sebut kepada kita dengan jelas, ya, rahmat Allah Subhanahu wa taala itu mengatasi kemurkaan Allah. Rahmat Allah itu mengatasi kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Di mana tuan-tuan, firman Allah Subhanahu wa taala surah Az-Zumar ayat yang ke-53, Allah sebut dengan jelas kepada kita, kata Allah, katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas. Hamba-hamba yang melampaui batas ini siapa? Hamba-hamba yang tidak mengikut syariat Allah terhadap diri mereka sendiri dengan perbuatan-perbuatan maksiat. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah ketika mana kita buat mungkar, ketika mana kita buat maksiat, ketika mana kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah cegah kita daripada mengharapkan, ya, daripada kita mencegah kita daripada kita mengharapkan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Berarti jangan kita putus asa dengan rahmat Allah, kerana sesungguhnya Allah mengampunkan segala dosa. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Baik hadirin muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara doa yang dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ghafir ayat yang ke-7, Rabbana wasi'at kulla syai rahmah wa ilman faghfirli lilladzi natabu wa taba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Wahai Tuhan kami, rahmat-Mu dan ilmu-Mu meliputi segala-galanya, maka berilah ampun kepada orang-orang yang bertaubat serta menurut jalan-Mu, dan peliharalah mereka dari azab neraka. Itu doa yang dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan tanda rahmat Allah yang paling besar ketika di dunia, di samping memberikan kemudahan kepada makhluk-makhluknya untuk menjalani kehidupan seharian, namun ketika di akhirat rahmat Allah hanya untuk orang yang beriman, seperti mana disebut oleh Fakhrur Razi yang mengatakan bahawa rahmatku meliputi setiap sesuatu, bermakna rahmat Allah meliputi semua makhluk secara umum ketika mana di dunia, adapun di akhirat ianya dikhususkan untuk orang yang beriman. Itu disebut tuan-tuan oleh Fakhruddin Ar-Razi. Kemudian seterusnya, iaitulah makna afiah. Makna afiah ni tuan-tuan, seperti mana kata Imam An-Nawawi, terlalu banyak hadis-hadis disarankan agar doa memohon afiah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ia lafaz afiah adalah satu lafaz yang umum dan terkandung di dalamnya menolak segala perkara yang tidak baik pada badan dan juga batin, pada agama sama ada di dunia maupun di akhirat. Dan begitu juga kata Syekh Munawi, al-afiah adalah keselamatan, kesejahteraan daripada penyakit-penyakit dan juga bala. Ia juga menghimpunkan di antara dua kesejahteraan, iaitu kesejahteraan di dunia dan juga kesejahteraan di akhirat. Selain itu, afiah menolak penyakit-penyakit dunia yang ada di hati dan juga yang berada di dalam badan. Menurut Syekh Mubarak Furi yang mengatakan bahawa afiah adalah benteng Allah kepada hamba-hambanya, maka orang yang memohon adalah seorang yang sedang memohon pemeliharaan daripada Tuhannya di atas setiap yang diniatkan. Kemudian yang terakhir, iaitulah perkataan Ar-Razak di dalam doa kita itu tadi. Perkataan Ar-Rizq, iaitulah pemberian ataupun kurniaan sama ada bersifat duniawi ataupun ukhrawi. Sebab tu rezeki ni ada dua, sama ada rezeki di dunia maupun rezeki di akhirat, rezeki yang zahir maupun rezeki yang batin. Rezeki yang zahir iaitu rezeki yang kita boleh capai dengan panca indera kita, rezeki yang batin adalah rezeki yang tidak boleh dicapai dengan panca indera. Dan rezeki yang batin ini di antaranya adalah ilmu. Rezeki yang batin ini antaranya adalah iman. Rezeki yang batin ini adalah antaranya ketakwaan. Rezeki yang batin ini adalah di antaranya ketaatan. Rezeki yang batin ini di antaranya adalah akhlak yang baik ataupun adab yang baik. Itu rezeki yang batin yang mana kadang-kadang kita tak terlintas di hati kita. Rezeki yang batin iaitulah rezeki yang mana ketika mana kita mendapat santunan daripada orang lain. Rezeki yang batin ini di antaranya itu rezeki dalam bentuk kasih sayang. Itu rezeki yang batin. Kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala zahirkan rezeki yang zahir sehingga kita tidak nampak rezeki yang batin. Berarti rezeki yang zahir itu melindungi rezeki yang batin. Sedangkan perlunya kita untuk mendapat ketenangan hati iaitulah dengan rezeki yang batin. Tuan-tuan hadirin muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya nak akhiri dengan satu ungkapan daripada Syekh Ibn Athaillah Al-Askandari, yang mana Syekh Ibn Athaillah mengatakan di dalam kitabnya Kitab Hikam, ya, doa kita yang kita doakan, segala sesuatu yang kita pohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala hanya ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan katanya, janganlah kerana lambatnya pemberian Allah kepadamu. Ingat ungkapan Syekh Ibn Athaillah. Janganlah kerana lambatnya pemberian Allah kepadamu padahal engkau telah bersungguh-sungguh dalam berdoa, Allah lambat bagi. Dalam masa yang sama kita bersungguh-sungguh berdoa, menyebabkan kamu putus asa. Kerana sesungguhnya Allah telah menjamin pengabulan doa sesuai pilihannya. Maksudnya, apa yang kita doa kepada Allah, Allah telah pun bagi jaminan akan mengkabulkan doa kita. Tetapi mengkabulkan doa itu bukan sesuai dengan pilihan kita, tetapi sesuai dengan pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sesuai dengan pilihanmu pada waktu yang ditentukan, bukan waktu yang kamu inginkan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, waktu yang ditentukan oleh Allah bukan waktu yang ditentukan oleh kita. Jadi di sini sebagai satu kesimpulannya, maka janganlah putus untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, oleh kerana bila mana kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu menunjukkan bahawasanya keberhajatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan menunjukkan kefakiran kita, dan menunjukkan kita itu menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga perlunya di sana kita hadirkan rasa perlunya kita dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Akhir kalam, aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

سيدنا ومولانا محمد.

Sebuah lagu ciptaan Azam dengan lirik oleh Dato' Absar Hassan. UK dengan Bila Diri Disayangi. 5.38 minit pagi waktu ini. Kita nak tengok dulu keadaan cuaca yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia untuk pagi ini ya. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Pahang di daerah Kuantan dan juga Pekan. Di Sarawak, di Serian, Samarahan, Sri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah Kapit dan juga Bukit Mabung. Termasuklah Bintulu dan juga Miri serta Subis. Sama disandakan di Kinabatangan dan juga Kudat sehingga jam 9 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Met Malaysia, Jabatan Meteorologi Malaysia. Penting keadaan cuaca. Mungkin hari ini hujung minggu hari Ahad, ramai yang nak melakukan aktiviti luar rumah kan. Kena tahu keadaan cuaca macam mana. Boleh rancang-rancanglah perjalanan anda. Ramai yang nak pergi beriadah pagi ini. Jadi selamat beriadah. Ada yang dah bangun pagi itu sementara menantikan waktu subuh. Nak pergi beriadah. Ada yang nak pergi hiking. Itu semuanya lebih menjaga kesihatan kan. Bagus hiking tu untuk kesihatan anda. Keluar peluh. Ada yang dah lama tak beriadah tu, beriadah lah. Jaga kesihatan anda baik-baik. Jaga diri anda, jantung anda, bagi keluar peluh. Dia dapat beriadah bersama dengan keluarga kan, lagi bagus tau. Jelah hujung minggu ni bawa anak-anak pagi-pagi, bawa anak-anak, bawa keluarga sambil-sambil beriadah, sambil bersembang-sembang, brisk walk, sambil-sambil bersembang-sembang kan. Mungkin ada luahan hati, luahan hati yang perlu diluahkan. Itulah ya, kata orang tu, inilah maksudnya. Baik, 20 minit lagi menghampiri jam 6 pagi. Pukul 6 pagi nanti saya serahkan ruang udara untuk 6 jam berikutnya. Kalau dilihatkan dekat sini, Iz Azlan akan bersama dengan anda sepanjang 6 jam berikutnya di ruang udara Nasional FM. Juga pukul 6 pagi seperti biasa, rakan-rakan RTM Negeri telah pun bersiap sedia di konti masing-masing nak mengambil alih siaran daripada saya. Jadi selamat bersiaran untuk rakan-rakan saya juga di seluruh negara, 34 stesen radio secara keseluruhannya. Visi dan misi yang sama, maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar saja. Dan kita mengharapkan rakyat Malaysia, walau ke mana jauh anda berada, tetap memilih RTM. Kerana hiburan yang terbaik itu bermulanya di RTM. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada, kita mengangkat Malaysia ke arah lebih baik. Berkonsepkan apa dia? Berkonsepkan Malaysia Madani. Maksudnya waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya, 5.50 minit pagi. Yang dah masuk waktu subuh tu, salam subuh untuk anda. Yang belum masuk, sama-sama kita tunggu masuknya waktu subuh. Lepas tu barulah tidur ya. Untuk geng-geng berhantu, terima kasih banyak-banyak. Semoga anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi hinggalah ke saat ini. Dan secara keseluruhannya, saya bertugas selama 9 jam. Bermulanya 9 malam dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Kemudian saya sambung nasional geng berhantu 12 malam sampai pukul 6 pagi. Jadi terima kasih kerana terus kekal setia, teman berteman. Terima kasih banyak-banyak. Dan sebelum saya mengundurkan diri, sedikit kata-kata untuk kita bersama, untuk kita renungi bersama-sama. Semua orang yang tidak peka ataupun tidak tuli itu pasti boleh mendengar kan. Tapi semua yang boleh mendengar itu belum tentu boleh menjadi pendengar yang baik. Dan Alif, saya ada mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

0: الصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وعيتها yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala s-salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه يا الله kami memohon kepadamu segala kebaikan bagi hari ini, pembukaannya, kemudahannya, cahayanya, keberkatannya, dan petunjuknya. Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami mohon doa dengan segala pengharapan kepadamu, Ya Allah. Semoga Engkau sudi mendengar permintaan dan permohonan kami ini, kerana sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Mendengar. Ya Allah, takdirkanlah hari ini segala yang terbaik untuk diri kami, dan janganlah Engkau menguji kami pada perkara yang tidak mampu untuk kami tangani. Allahumma iftah lana abwaabal khair wa abwaabal barakah wa abwaaban ni'mah wa abwaabal rizq wa abwaabal quwwah wa abwaabal 'afiyah wa abwaabal jannah. Ya Allah, bukakanlah bagi kami pada hari ini pintu segala kebaikan, keberkatan, kenikmatan, rezeki, kekuatan, kesihatan tubuh badan, keselamatan, dan juga syurga. Ya Allah, ampunkanlah segala dosa kami, kerana kami terlalu banyak melakarkan kesalahan kepadamu, Ya Allah. Kurniakanlah keberkatan usia, kerahmatan masa, keselamatan jiwa, ketenangan minda buat diri kami, ahli keluarga kami, dan semua muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya. Ya Allah, ampunkanlah juga dosa kedua ibu bapa kami, dan gantikanlah segala pengorbanan mereka dengan kebajikan-kebajikan untuk mereka, yang akhirnya akan dianugerahkan syurga buat mereka. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. والحمد لله رب العالمين.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini adalah adab sesama Muslim, iaitu dalam kita bersama, kita perlu menjaga lisan kita sesama Muslim. Saudara yang dirahmati Allah, lidah ni kecil, tak ada tulang, tapi dia mampu melukakan lebih tajam daripada pedang. Kita mungkin terlupa apa yang pernah kita ucapkan, tetapi hati yang terluka menyimpan seumur hidup. Berapa ramai manusia tersenyum dekat depan kita, tapi pulang dengan hati yang retak. Kenapa? Kerana kata-kata yang keluar daripada mulut kita. Hari ini, mari kita muhasabah lidah kita ini, adakah ia membina jiwa manusia atau diam-diam menghancurkan hati mereka. Yang pertama, lidah adalah cerminan iman kita. Saudara, lidah ini cermin kepada iman yang ada dekat dalam dada kita. Kalau sekiranya lidah ini baik, maka baiklah hati kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata dengan kata-kata yang baik ataupun diam. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Contohnya, kita ketika kita melihat kesilapan orang, ada dua pilihan. Yang pertama, mengata dan memalukan. Yang kedua, atau menegur dengan lembut. Yang pertama itu memuaskan ego. Yang kedua, menyelamatkan iman kita. Maka pilihlah mana yang terbaik, yang memberi manfaat kepada kita di akhirat kelak. Yang kedua, dosa lidah itu sangat-sangat besar. Ramai manusia menjaga solat, jaga puasa, tapi dia tewas pada lidah dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahawa sesungguhnya seorang hamba mengucapkan satu perkataan yang dimurkai Allah tanpa dia sedar, lalu dia terjerumus ke dalam neraka. Hadis riwayat Imam Bukhari. Contoh mudah, hanya kerana satu ayat, dia tu memang tak boleh harap. Kita mungkin anggap biasa, tapi ia menghina, menjatuhkan dan melukai. Satu ayat boleh menjadi sebab azab. Yang ketiga, mengumpat itu dilarang. Allah ingatkan kita dalam Al-Quran, dalam surah Hujurat, janganlah kamu mengumpat satu sama lain. Suka tak? Sukakah salah seorang daripada kamu memakan daging saudaranya yang telah mati? Bayangkan, Allah gambarkan mengumpat seperti memakan daging saudara sendiri. Betapa jijik, betapa hinanya. Contohnya, bila kita duduk bersama kawan-kawan kita, awalnya berbual biasa, tiba-tiba masuk cerita orang lain. Kau tahu tak, dia tu macam ni, macam tu, macam ni, macam tu. Di situlah bermulanya dosa yang kita anggap sekadar bualan. Yang keempat, kata yang baik adalah sedekah. Bukan semua orang mampu bersedekah dengan harta, tapi semua orang mampu bersedekah dengan kata-kata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimah yang baik adalah sedekah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Contohnya, terima kasih, semoga Allah permudahkan urusan awak, awak kuat, jangan putus asa. Nampak ringan, tapi bagi hati yang sedang lemah, ia ibarat cahaya yang tengah, ibarat cahaya di tengah kegelapan. Yang kelima, lidah boleh merosakkan ukhuwah. Saudara sekalian, ukhuwah itu dibina dengan kasih sayang, tetapi dihancurkan oleh lidah yang tidak dijaga. Fitnah, kata-kata belakang, salah faham, semua ini bermula daripada mulut. Allah sebut dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah saudara. Contohnya, seseorang menyampaikan dia ada cakap pasal kau, macam ni, macam tu. Walaupun tak pasti, hati terus berubah. Hubungan yang dulu rapat menjadi renggang. Lidah mampu memutuskan silaturahim. Yang keenam, diam itu hikmah. Tak semua perkara perlu kita ulas, tak semua yang kita tak tahu perlu kita sampaikan. Diam itu bukan bermakna lemah, tapi dia adalah tanda kebijaksanaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk." Di antara kebaikan Islam ialah seorang itu meninggalkan perkara yang tidak manfaat bagi dia. Contoh, dalam WhatsApp group ada isu panas, semua orang memberi komen, kita juga ingin bersuara tapi kita memilih untuk diam. Itulah hikmah. Kenapa? Kerana tidak semua yang benar itu perlu diucapkan pada setiap masa. Kita lihat bagaimana kisah seorang sahabat yang mulia, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau pernah memegang lidah dia sambil berkata, "Inilah yang sering membawa aku kepada kebinasaan." Subhanallah. Orang yang paling mulia selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam pun takut dengan lidah dia. Bagaimana dengan kita yang setiap hari berbicara tanpa hisab? Para pendengar yang dirahmati Allah, kalau lidah kita ini dijaga, maka hati akan menjadi bersih. Kalau lidah kita ini kita pelihara, maka ukhuwah akan menjadi indah. Dan kalau lidah kita ini kita tundukkan kerana Allah, maka syurga akan menjadi semakin dekat. Marilah kita pulang hari ini dengan satu azam, kurangkan kata-kata yang menyakitkan, perbanyakkan kata-kata yang menenangkan. Kerana mungkin satu perkataan yang baik daripada kita menjadi sebab seseorang kembali dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian pertemuan kita dalam siaran tahsin ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag, na ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.
2: Tazkirah di Johor FM, Permata Selatan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya, Ustaz Abu Bakar Watak dalam rancangan Tazkirah di Johor FM. Saudara-saudara sekalian, siapakah orang yang bijak? Orang yang berakal, lagi bijak. Ini merupakan sifat bagi seorang mukmin yang sebenarnya. Kerana orang mukmin itu ialah mereka yang dapat menimbang dengan adil dan wajar bagi kebahagiaan dirinya di dunia hinggalah ke akhirat. Lantaran itu digambarkan bahawa orang yang berakal itu ialah mereka yang sanggup menguasai dan menundukkan nafsunya yang berluasa tanpa batas. Hanya kesungguhan iman terhadap Allah dan keyakinan yang kuat dalam menghadapi nikmat dunia mampu menundukkan nafsu dirinya dari tercemar dengan suatu yang boleh menyebabkan kesengsaraan dunia dan akhirat. Melakukan sesuatu untuk faedah dirinya setelah mati ialah melaksanakan segala amal perbuatan yang sesuai dengan keredaan Allah yang akan mendapat ganjaran setelah ia mati, yakni setelah berpindah ke alam kubur dan alam seterusnya. Ini kerana apabila seorang itu telah mati, terputuslah segala amalannya. Maksudnya dalam kubur tidak ada amalan lagi. Terputuslah segala amalannya yang boleh memberi faedah kepadanya. Kecuali tiga perkara, seperti maksud sebuah hadis, apabila mati anak Adam, terputuslah amalannya, terputuslah kerjanya, pencen terus, kecuali tiga perkara, iaitulah sedekah yang berpanjangan, yakni sedekah yang dilakukan semasa dihidup, ganjarannya sentiasa hidup di alam barzah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat yang diajarkan kepada orang ramai. Maknanya, semasa hidupnya dia sentiasa aktif untuk menyampaikan ilmu kepada orang ramai. Begitu juga yang ketiga, anak yang soleh. Anak yang soleh inilah yang dididik oleh ibu bapanya menjadi soleh. Setelah bapanya meninggal, ibu bapanya meninggal dunia, anaknya yang tetap soleh. Khususnya sentiasa mendoakan untuk ibu bapanya. Itulah yang didapat oleh orang-orang yang berada di alam barzah setelah meninggal dunia. Dengan itu mereka yang bijak amat memelihara masa hidupnya supaya tidak disia-siakan. Segala nikmat di dunia adalah sedikit dibandingkan dengan nanti di akhirat. Hanya mereka yang berakal saja, hanya mereka yang bijak saja akan nampak dan merasai perbandingan tersebut. Dengan itu mereka menggunakan peluang di dunia ini dengan wajar, tidak terlalai, tidak terpedaya dengan nikmat yang sementara. mana lebih giat membuat persediaan-persediaan hidup selepas mati. Ia sedar bahawa di hari akhirat nanti tidak ada sebarang pertolongan kecuali apa yang telah dibawanya, itu yang kesan amalan-amalan yang telah dilakukan semasa di dunia. Dia mengingat dan percaya kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, dalam surah Syu'ara ayat 88 dan 89. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, yang bermaksud di mana hari yang padanya harta benda, yakni hari selepas mati, harta benda dan anak perak tidak dapat memberikan pertolongan sesuatu apapun kecuali yakni harta benda dan anak perak semasa di dunia itu, orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat sejahtera dari syirik dan penyakit munafik. Saudara-saudara sekalian, jadi orang yang lemah ialah sama ada dari golongan orang Islam atau bukan Islam. Orang Islam yang lemah berpunca diri iman yang lemah, belum sempurna kerana masih lagi mengikut telunjuk hawa nafsu. Akal fikirannya di bawah kuasa nafsunya sehingga membuatkannya terlupa atau membuat dia tidak tahu mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Sentiasa berangan-angan bermacam-macam kepada Allah, berarti dia tidak beramal. Oleh itu, perlu diingatkan kepada kita semua sebagai peringatan, perlulah selalu bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapat hidayah sebagaimana yang kita ucapkan dalam surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Mudah-mudahan dengan doa-doa itu yang kita lafazkan 17 kali sehari semalam, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membantu kita untuk melakukan amalan-amalan soleh sebagaimana orang-orang dulu yang mendapat hikmah daripada amalan soleh yang dilakukan. Saudara-saudara sekalian, kesempurnaan iman seorang akan menjadi pengawas dan pendinding daripada kemungkaran dan maksiat. Berdasarkan sebuah hadis Rasulullah SAW yang bermaksud, tidak berzina seorang itu ketika ia masih beriman, dan tidak mencuri serta minum arak ketika ia masih beriman. Manakala berlakunya perkara-perkara tersebut, berarti imannya belum sempurna. Sabda Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta hawahu taba'an lima jittu bih, yang bermaksud tidak sempurna iman seorang daripada kamu hingga hawa nafsunya tunduk mengikut apa yang aku sampaikan kepadanya. Oleh itu, kita sebagai orang Islam kena menjadi orang yang bijak, berakal, yakni sempurna iman, melakukan amalan-amalan yang bersesuaian dengan ajaran Allah dan Rasulnya untuk kepentingan kita di dunia dan di akhirat. Jadi orang yang tunduk kepada nafsunya, inilah orang yang lemah. Rugi hidupnya sekalipun dia lahirnya gagah, mulia, kaya raya di mata masyarakat dunia. Sebaliknya orang mukmin sama sekali tidak akan berangan-angan melebihi apa yang sepatutnya, kerana ia mengetahui bahawa Allah tidak akan memungkiri janji, lagi maha adil, tidak mengurangkan balasan baik atau jahat, diberikan balasan sesuai mengikut kadarnya. Mudah-mudahan kita semua sentiasa berpandukan kepada apa yang ditinggalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui Rasulnya, iaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan. Hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa, setiap hari hanya di Johor FM.
4: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Kiatuddin bin Aliuddin, selaku Ketua Pegawai Agensi Antidedah Kebangsaan Daerah Pontian. Sedikit langkah setiap hari lebih baik daripada tidak bergerak sama sekali. Konsistensi membina momentum, dan kejayaan adalah hasil daripada langkah-langkah kecil yang dilakukan secara berterusan. Jangan meremehkan usaha kecil, kerana ia akan membawa perubahan yang besar. Setiap kemajuan menambah keyakinan dan motivasi untuk terus maju tanpa henti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia sedara, salam sejahtera. Selamat pagi seluruh warga pendengar setia Johor FM. Anda kembali bersama-sama dengan saya, Sofi Haji Nawawi, untuk segmen Aura Permata. Pertemuan kita hari ini Ahad 17 Mei 2026 bersama dengan 29 Zulkaedah 1447 Hijriah. Selamat kembali mendengarkan siaran Johor FM. Untuk anda, selamat segalanya. Mudah-mudahan untuk pagi ini segala aktiviti kita, segala perancangan kita dipermudah. Untuk rakan-rakan pendengar kita yang beristirahat pada hari ini, hari off day-nya, hari rehatnya, selamat beristirahat di rumah. Mungkin ada perancangan bersama-sama dengan ahli keluarga pula kan. Hari ini mungkin nak pergi pasar tani ke, hari ini nak pergi pasar ke, sama lah tu. Ataupun hari ini mungkin nak pergi ke mana-mana taman rekreasi bawa ahli keluarga. Sebab ada orang hari rehatnya 2 hari, Sabtu Ahad. Ada orang hari Ahad saja. Hari inilah hari emasnya, hari yang perlu digunakan sebaik-baiknya untuk bersama-sama dengan ahli keluarga. Kalau tak, 6 hari sebelum ni sibuk je kan. Bermula hari Ahad, bermula hari Isnin sampailah ke hari Sabtu. Jadi hari ni hari Minggu, hari rehat, bolehlah kita rancang untuk ke mana-mana. Okey. Baik, koleksi hiburan terbaik, lagu-lagu ter hebat, lagu-lagu yang memang menceriakan suasana pagi anda, akan cuba saya kudarakan pagi ini. Jadi kita dengarkan dulu lagu ini daripada Ella dan juga Syah, Ku Merindu Untuk Anda. Pagi ini terus dengar Aura Permata di Johor FM, Permata Selatan.

ucapan yang dikirimkan oleh Noraini HR ni katanya, selamat pagi untuk ayah Muhammad Nor yang berada di rumah Mara, untuk suami Faisal Hamidi dan semua warga Pesada Johor. Semoga program yang berlangsung, event 5,000 orang di Pesada Johor hari ini, insyaAllah dipermudah. Okey, terima kasih Puan Noraini. Rakan-rakan kita yang lain juga pagi ini, ada lagi cerita menarik, ada lagi perkara-perkara menarik yang dikongsikan, boleh WhatsApp kepada kami, talanya 012-930-1019. Kalau tadi kita bercerita, saya bercerita berkaitan dengan hari rehat kan, hari minggu lah, hari orang tak kerja. Saya scroll-scroll ni, baru kejap ni terpandang pula ada satu caption daripada salah seorang rakan saya di media sosial ni. Katanya, hari ni kena kerja lagi katanya. Takpelah, hari ni kalau dah kena kerja, bermakna kerja lebih masa lah kan. Selalunya hari Ahad memang adalah kerja lebih masanya. Tapi jangan salah faham, jangan salah anggap berkaitan dengan kerja lebih masa ni. Ada setengah orang kadang-kadang bila kerja lebih masa, OT je lah kan. Bahasa senang kita mudah cakap, OT lah, semua orang faham. Kalau OT je, untunglah OT, banyak dapat duit, banyak dapat ni nanti kan. Hakikatnya kadang-kadang tak semua orang macam tu. Ada setengah orang dia terpaksa, dia terpaksa berkorban lah. Macam kalau tadi hari Ahad, hari ni hari Minggu, sepatutnya bolehlah bawa anak jalan-jalan ke, boleh pergi makan-makan ke, ataupun bolehlah pergi mana-mana ke. Tiba-tiba tak dapat, kena batal. Sebab apa? Ujung-ujung malam tadi ke, semalam ke, dah dapat berita dah, hari Ahad ni kena kerja, kena cover, kena tolong. Jadi itulah dia. Okay, kadang-kadang memang orang nampak macam kita seronok, tapi hakikatnya di sebalik itu memang ada pengorbanan yang besar lah. Jadi untuk anda, terus dah bekerja dengan penuh semangat, sama-sama kita kerja pada hari ini. Okay, Mike, Dato' M. Nasir dengan Kiaz Fansuri untuk anda. Terus dengar Johor FM.

Hati-hati memandu untuk anda yang mana nak menuju ke satu tempat ataupun destinasi. Awasi setiap kenderaan yang ada, okay? Sentiasa awasi pemanduan anda. Kalau-kalaulah ada kereta datang daripada belakang ke, kan, yang mana kalau anda nak keluar sempang, pastikan betul-betul selamat barulah anda keluar. Kadang-kadang kita ni terlalu banyak fikirkan tentang kerja ke, terlalu rancak tengah bersembang ke, apa, tengah seronok tentang satu perkara ke, sampai kita hilang tumpuan. Nah, baru-baru ni ataupun saya baru je nampak ada satu video kemalangan jalan raya, sebuah antara sebuah kereta dan juga motosikal. Nah, kalau tengok daripada rakaman dashcam kereta tu, ialah kereta tu ikut laluan yang betul, dia tak ada pun sampai makan jalan ke apa, tapi disebabkan di bahagian depan ada kumpulan motosikal, maksudnya ramailah, kan, lebih daripada 2 ke 3 buah motosikal. Mungkin kat situ berlaku pergeselan dan menyebabkan kemalangan. Jadi kena sentiasa berhati-hatilah. Untuk abang rider-rider kita juga, jangan lupa untuk pagi ini, kan, baca doa dulu nak mencari rezeki. Mudah-mudahan setiap langkah perjalanan anda mencari rezeki pada hari ini dipermudah. Traffic light semua hijau. Mudah-mudahan taklah terkena, tak ditimpa hujan ke, kan. InsyaAllah lah, mudah-mudahan segala-galanya selamat di pagi ini. Okeylah, untuk rakan-rakan pendengar kita, saya nak mempelawa anda sekali lagi, sentiasa sebenarnya nak mengajak lebih ramai rakan-rakan pendengar kita untuk muat turun aplikasi RTM Click. Lebih-lebih lagi yang sukakan ataupun yang meminati Piala Dunia tak lama lagi ni. Jadi kalau tak nak terlepas setiap perlawanan yang disiarkan, jadi boleh menggunakan, anda boleh gunakan aplikasi RTM Click. Ianya betul-betul percuma. Boleh tonton TV, boleh dengar radio hanya menggunakan satu aplikasi sahaja. Cari di Google Play ataupun di App Store anda ataupun di Huawei Apps Gallery, typekan saja RTM Click, muat turun. Tak perlu daftar, tak perlu apa-apa kat situ. Anda boleh terus layari. Anda boleh terus dengarkan siaran kami. Tonton semua saluran RTM secara percuma. Okey, baik. Ada cerita-cerita menarik, ada ucapan, ada dedikasi yang nak disampaikan rakan-rakan pendengar kita. InsyaAllah dari semasa ke semasa saya akan cuba keudarakan untuk Abang Nen ni. Ada kiriman yang dihantarkan. Alhamdulillah dapat lagi bernafas untuk menunaikan kewajipan di pagi ni. Syukur, alhamdulillah dapat menikmati kehidupan, kan. Dan juga untuk apa yang dikirimkan ni daripada Abang Nen, keinsafan di hati dapat lagi melalui liku-liku kehidupan, cuma sedikit saja lagi di dunia ini. Alhamdulillah dapat menikmati jadi YB, katanya. Amin. Okey, baik. Untuk rakan-rakan kita yang lain, nanti ada ada kiriman-kiriman dari semasa ke semasa, kita cuba kutarakan lagi. Okey, Jizan dan juga Kakak Infinity Cinta untuk anda pagi ini. Terus dengar Johor FM Permata Selatan.

0: kepada kontraktor kecil Bumiputra di Perak. Dato' Sri Anwar juga memaklumkan penambahan peruntukan kepada Kementerian Pendidikan akan terus disemak dan dipertimbang dari semasa ke semasa. Tumpuan ketika ini bagi memperkasa bidang digital, kecerdasan buatan serta sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik.
1: Dalam perjumpaan saya dengan Kementerian Keuangan awal minggu ini, kita bincang juga soal pendidikan kerana kita minta sekarang ni digital, AI, komputeran, STEM dan sebagainya. Kita dah putuskan untuk kita review apa-apa keperluan supaya dalam belanjawan tahun ini kita dapat tingkatkan lagi perbelanjaan dan kelulusan untuk Kementerian Pendidikan Malaysia.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Sementara itu, 12 inisiatif diumum bagi memperkasa tugas pendidik, antaranya kursus pensijilan Google Certified Educator GCE tahap 1 dan 2 secara percuma kepada semua guru serta hadiah latihan persekutuan khas kepada guru di sekolah rintangan bawah program sekolah khas. Demikian maklum Menteri Pendidikan Farina Siddiq.
2: Sebagaimana yang saya selalu sebut bahawa kekuatan ekosistem sekolah ini juga dipandu dan diterajui oleh pemimpin ataupun yang dikenali sebagai pemimpin sekolah. Untuk itu, kita akan memperluaskan beasiswa perguruan persekutuan kepada pemimpin sekolah untuk melanjutkan pengajian di peringkat sarjana.
0: Fadina Siddiq. Dalam hal itu, peruntukan menaik taraf bilik dan kuartus guru di seluruh negara bukti keprihatinan kerajaan terhadap kebajikan warga pendidik. Presiden Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan NUTP Aminuddin Awang berkata ia sekaligus menyuntik semangat para guru lebih komited menjalankan amanah.
3: Dan dengan peruntukan ini, kami mengharapkan agar ianya juga akan memberikan semangat baru kepada guru-guru, terutamanya guru-guru muda yang ditempatkan di sekolah-sekolah di kawasan pedalaman.
0: NUTP juga berharap lebih banyak kuartus guru dapat dibina khususnya di kawasan pedalaman. Peraturan khusus sedang dirangka KPDN bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 bagi mewujudkan perundangan lebih jelas, menyeluruh dan teratur untuk mengawal selia penggunaan flip card sekaligus memperkukuh kawalan dan penguasaan penggunaan kad itu dalam penyaluran subsidi bahan api. Menterinya Dato' Armizan Mohamad Ali berkata peraturan tersebut antara lain bakal melibatkan aspek tanggungjawab pemegang flip card dan syarikat minyak serta kesalahan dan hukuman bagi sebarang bentuk salah guna subsidi.
4: Jadi kita tengah rundingkan apa dia bentuk hukuman yang berwajaran dari segi denda ataupun tindakan-tindakan lain. Kalau saya lihat di AKB, ada juga kesalahan tertentu yang melibatkan hukuman penjara. Ada juga. Jadi kita tengah bincangkan kesesuaian apa dia bentuk perundangan hukuman yang akan dikenakan.
0: Sementara itu, syarikat sektor pengangkutan darat barangan di Sabah, Sarawak dan Labuan digesa membuat pendaftaran permohonan skim kawalan diesel bersubsidi SKDS dengan segera. Ini bagi memastikan mereka terus menikmati subsidi diesel kerajaan secara bersasar.
4: Pada 4 Mei yang lepas, kita telah membuka pendaftaran kepada sektor-sektor ataupun syarikat-syarikat di bawah 23 kategori yang berkelayakan untuk mereka membuat permohonan SKDS. Maksudnya, mereka apabila mereka membuat permohonan tersebut, mereka akan layak menggunakan fleet card yang dikeluarkan oleh syarikat-syarikat minyak untuk terus memanfaatkan subsidi kerajaan. Silalah buat permohonan segera untuk memastikan mereka dapat manfaatkan.
0: Permohonan lengkap boleh diluluskan dalam tempoh singkat. Pelaksanaan papan pemuka atau dashboard pemantauan krisis bekalan global yang boleh diakses sejak Jumaat dilihat langkah proaktif kerajaan memperkukuh ketelusan data selain membantu rakyat serta sektor industri membuat keputusan lebih tepat berdasarkan situasi semasa negara. Laporan tulisan Darsini Suresh.
5: Dashboard pemantauan krisis bekalan global menjadi medium perkongsian maklumat khususnya berkaitan bekalan bahan api serta impaknya terhadap ekonomi negara. Ia dibangunkan Kementerian Ekonomi dan Jabatan Perangkaan Malaysia merangkumi 10 submenu utama antaranya tenaga, komoditi, kos sara hidup dan prestasi ekonomi.
6: Kita akan ketengahkan dashboard sempena krisis bekalan global ini untuk membolehkan maklumat

0: maklumat yang diterima oleh masyarakat secara umumnya itu lebih terbuka. Pada masa yang sama, ianya memberi ruang untuk kita menilai kerana ianya lebih interaktif untuk membandingkan keadaan sepanjang dalam tempoh krisis ini.
1: Berbeza daripada laporan ekonomi konvensional, ia memaparkan data secara masa nyata termasuk pergerakan bekalan bahan api serta para stok semasa.
2: Mungkin dengan adanya data speak ini akan meningkatkan kesedaran bahawa bekerja dari rumah ini sepatutnya membantulah dalam penggunaan bahan api itu dengan lebih cermat supaya stok penimbal bahan api ini dapat dipanjangkan usianya itu.
1: Selain itu, dashboard ini juga dilihat mampu mengurangkan risiko spekulasi pasaran dan pembelian panik dalam kalangan rakyat.
3: Ya, contoh harga beras naik misalnya 5%. Jadi orang sangka stok dah habis, terus memborong menyebabkan pembelian panik. Kalau ada dashboard ni, ya, ia boleh menunjukkan stok beras nasional pada 2.3 juta tan. Jadi cukup untuk 90 hari. Maka rakyat tak panik lagi.
1: Usaha ini mencerminkan komitmen kerajaan dalam meningkatkan ketelusan data serta memperkukuh kesiapsiagaan rakyat dan sektor ekonomi dalam menghadapi sebarang ketidaktentuan, sekaligus membantu membuat keputusan yang lebih tepat dan bermanfaat. Tun Shadashri Suresh, RTM.
4: Luar negara, sekurang-kurangnya 8 maut manakala lebih 30 cedera selepas sebuah kereta api barang bertembung dengan sebuah bas di Bangkok, Thailand. Menurut polis, kejadian berlaku di persimpangan sibuk di pusat bandar yang digunakan puluhan ribu kenderaan setiap hari. Kereta api itu melintasi landasan pada kelajuan sederhana sebelum merempuh bas berkenaan dan terbakar serta-merta. Nahas turut membabitkan beberapa pemandu kereta dan penunggang motosikal. Rakaman kemalangan tersebut tular di media sosial. Israel melancarkan siri serangan udara besar-besaran ke selatan Lubnan meskipun gencatan senjata dilanjutkan baru-baru ini. Rejim Zionis mendakwa serangan itu menyasarkan pejuang Hezbollah. Agensi Berita Nasional Lubnan melaporkan lebih 14 kampung diserang, termasuk sebuah kawasan yang terletak lebih 50 km dari sempadan Israel-Lubnan. Situasi itu mencetuskan gelombang baharu perpindahan penduduk ke bandar Sidon dan Beirut. Akhir sekali sukan bola sepak Liga Super. Negeri Sembilan FC menamatkan kempen dengan kemenangan 2-1 ke atas Kelantan Derio Warriors. Keputusan itu menyaksikan NSFC di tangga ketujuh, manakala Kelantan mengakhiri saingan Liga di tempat kedua tercorot. Sementara itu, Immigration FC terikat satu sama dengan Melaka FC untuk menamatkan saingan di tangga ke-6. Melaka FC pula menghuni tangga ke-11 dengan hanya 19 mata. Hasil 4 kemenangan, 7 seri dan 13 kekalahan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Peruntukan pendidikan dinaikkan, bina 6,000 bilik darjah baharu. KPDN rangka peraturan khusus elak salah guna Flipkart. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizul Baharudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madan.

Assalamualaikum, selamat pagi. Kita kembali lagi untuk anda di jam yang kedua, segmen Aura Permata. Pagi ini Sofi Nawawi terus bersama-sama dengan anda sampailah ke pukul 12.30 hari nanti. Selamat menikmati hidangan sarapan pagi anda. Apa agaknya menu pagi ini? Hari-hari minggu untuk suami isteri ataupun ibu ayah yang kedua-duanya bertugas. Inilah masanya nak makan luar ke? Ataupun inilah masanya nak sarapan sama-sama sendiri kat rumah? Ada yang kata selalunya kan, gini hari minggu kan, tak apa, rehat je, tak payah masak-masak, kita makan kat luar lah pagi ni. Orang pagi-pagi seronok, anak-anak semua kan, walaupun tak sekolah bangun awal. Awal pula elok kalau tak sekolah, tak sekolah bangun awal. Tapi kalau sekolah tu punyalah, liat punyalah, susah nak bangun. Jadi terpulanglah kepada anda, bagaimana tu orang kata bahagia dengan cara sendiri. Ada orang kata kita sarapan kat luar tu seronok, alhamdulillah lah dapat meluangkan masa bersama-sama keluarga. Ada orang kata ada kepatut kat luar, patutnya waktu-waktu cuti macam gini kat rumah lah kan. Ikutlah sebaik-baiknya yang mana satu, terpulang kepada masing-masing. Okay, yang penting hati-hati keluar bawa kereta nanti. Okay, untuk anda nantikan di jam yang kedua ni, banyak lagi info dan juga berita akan kami sajikan untuk anda. Nantikan sekejap lagi kita ada berita Jora FM 7.30 minit pagi. Meneruskan hiburan untuk anda waktu ini, sekarang kita ada lagu ini daripada Iman Troy dengan Teman. Jom dengar Jora FM.

Baiklah, kita sambung kembali untuk klik tajuk berita pagi ini. Ini dia, ada cerita apa yang berlaku di Batu Pahat. Pemandu lori rompak warga asing mengaku insaf di jail 20 tahun 4 sebatan. Saya insaf dan berjanji tidak akan ulangi kesalahan serupa. Demikian rayuan pemandu lori sebelum dijatuhi hukuman penjara 20 tahun dan 4 sebatan oleh mahkamah session di sini selepas mengaku bersalah merompak 4 lelaki warga asing tahun lalu. Dana Rao Surina Rayanan 43 yang sedang menjalani hukuman penjara 47 bulan berhadapan 4 pertuduhan membuat pengakuan itu selepas kesemua pertuduhan dikemukakan oleh jurubahasa di hadapan Hakim Osman Afendi Muhammad Saleh. Baik, kita beralih ke berita lain. Ini dia, dalang utama kes Samun. Dalang utama kes Samun dan paksa wanita bogel ditahan. Penganggur yang menjadi dalang utama kes Samun kurung serta memaksa seorang wanita berbogel sebelum merakam video ditahan dan direman 6 hari di Mahkamah Magistrate di Batu Pahat. Magistrate Nora Sidah Irahman mengeluarkan perintah reman terhadap suspek yang berusia 32 tahun bersama seorang lagi suspek yang berusia 46 tahun bermula hari ini sehingga Rabu bagi membolehkan polis melengkapkan siasatan. Suspek memiliki 12 rekod lampau berkaitan dadah dan jenayah ditahan bersama seorang lagi rakan yang bersubahat pada pukul 1.30 pagi semalam selepas kenderaan yang dinaiki mereka terbabas ketika dikejar polis. Penahanan dilakukan oleh sepasukan polis daripada bahagian siasatan khas jenayah berat D9 selepas menerima maklumat mengenai keberadaan mereka di sebuah lokasi di Kulai. Baik, itu antara klip tajuk berita yang sempat saya kongsikan untuk anda waktu ini. Hampir pasti melangkah ke jam yang ketiga. Nantikan kejap lagi kita ada Pop Yeye, hashtag kawan yang pilih. Noah Baharin, Naufal Azrin, Casablanca. Terus dengar.